0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya Berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya Berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Wilayah Jala sertai mesyuarat pemantauan situasi kemarau bersedia hadapi kesan fenomena El Nino. Wilayah Jala mengesahkan kesediaan untuk menyelaras kerjasama antara semua agensi dalam memantau keadaan sumber air dan juga cuaca secara berterusan bagi menghadapi kemungkinan kesan daripada fenomena El Nino. Pihak wilayah Jala juga telah menyediakan langkah-langkah pencegahan serta pelan tindakan untuk mengurangkan kesan kemarau di samping memastikan bantuan dapat disalurkan kepada penduduk dengan cepat dan berkesan sekiranya berlaku situasi kemarau di dalam kawasannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi deh wahai peminat-peminat semua yang mana deh duduk dengar daripada orang kata Glome deh, Glome ini deh, iaitu jumpa dengan Beloh Abdullah bin Cik Harun deh, daripada Pejabat Pekerja Wilayah Jala deh, iaitu tiap-tiap hari Jumaat kita boleh mari jumpa, boleh mari sapa deh. Orang kata siapa duk cari kerja tu bolehlah dengar di sini deh, baik gi ngoyak deh kepada anak cucu atau kita sendirilah dengar duk cari kerja tu boleh juga. Ha deh, Pejabat Pekerja duduk di Beseng, dah banyak orang lagi lah ia tak tahu kata pejabat kerja tu duduk di mana. Deh, di jalan ni orang panggil Cat Hangan Yakla deh, ya nama di nama tu deh, banyak kau orang panggil tu Krom Rengan deh. Kalau Krom Rengan ni bagi pokcik-mokcik deh umur 40 naik ke atas tu boleh jadi biasa dengar lah deh. Lain itu ia tukar nama jadi Krak Suang Rengan. Deh, Cat Hangan ni orang panggil satu orang panggil kerja hak duduk dalam Kerasuang Rengan. Cara ianya dia supa dengan nama ya dah. Ya ya si ada iaitu Cat Hangan. Cari kerja, cari orang upah kerja, batu cara-cara kerja orang hak bermo. Lain pada tu orang kata jaga, jaga toke, jaga anak koli, tok sewi balah cara duit gaji, orang panggil cara itu tu kesalahan dalam kerja tu dah ia kena beringat ke situ satu cara. Yang lain pada tu orang panggil apa hak para kerja tu, hak rakyat ni tu cari kerja, cari orang upah dan cari jaga orang tangdau bermo deh. Batu hak so lagi iaitu jaga cara gi kerja negeri luar. Gi kerja negeri luar pun ia kena ada syarat. Ya ada syarat ya juga deh, banyak kemo kita tu dok gi di Malaysia. Dah Malaysia banyak sekali lah. Dah pergi dengan kena tek, tak kena tek. Golek kan banyak tak kena lah. Dah pergi dengan tak ada surat. Pergi dengan adik-beradik jok pergi. Atau pergi dengan jale kerana satu hari kita rasa nak kerja, kita masuk pergi kerja. Atau orang panggil tu pergi back. Beb, gak boleh beb salah. Dah kalau misalnya ada nak pergi kerja Malaysia tu, ya kena hubung lah, hubung dengan Cat Hangan ni. Deh, tanya ada tak kerja. Kalau misalnya kita nak pergi sini, kita kena buat biasa mana? Boleh tanya di situ. Lain pada tu lah, orang kata cara kerja biasa. Deh, lain itu kerja biasa tu kerja banyak, banyak mana? Deh, banyak mana bagi adik-adik ha tengah nak cari kerja, tapi ya kita orang kata kita nak kerja boleh, kita kena umur deh. Umur boleh siapa dah 18 tahun. Kalau umur sikit pada tu tu 17, 16, 15 tu kalau teruk kira dalam unik cara-cara cari kerja tu kita nak kerja tak boleh. Tanya tepah ada tak kerja yang ia boleh buat? Ya ada juga. Tapi kalau misalnya kita sendiri jadi toke nak upah orang okay, umur 17, 16, 15 kita kena buat janji ye. Ya kena buat surat janji ye di sewadikan kum krong rengan. Supaya apa? Orang umur 15, 16, 17 ni orang kata ya umur tak sapa lagi 18. Lepas tu kerja yang ia boleh buat tu ya ada sikit ya. Dah ada sikit ya, ada tak ada banyak. Seperti apa? Kerja yang tak ada nak sakut pergi dengan air, tak ada sakut dengan besi, teri. Tu ya kerja ya kena pergi buat surat janji ya. Kata ambil samak pergi kerja ni, kerja taroning ya, kerja backning ya. Kena pergi buat janji dengan dia. Di situ orang kata kerja hak orang umur tak sapa 18. Bagi orang umur sapa 18 lah. Kerja gapo ada? Kerja ada banyak sebab orang tengok dalam pek belah doyak tu lah. Deh. Tapi orang kata banyak ke tak berani nak mari, tak gamuk nak pergi cari atau pergi cari tak pandai. Siapa dia deh? Siapa kan kata siapa dia umur 18 nak kerja deh, masuk dah dalam uni cara kerja tu kod mai rengan tu royak tu 18 boleh kerja dah, nak kerja tak keti nak buat cara je buat biasa mana, boleh mari di Cat Hangan, boleh mari dicari di Belah. Sebab lah ni kerja banyak bagi adik-adik umur 18 naik ke atas boleh buat. Ya tak ada nak buat deh, tak ada kena buat pun boleh juga, tapi kita kena belajar deh. Golek ke tak ada buat, tak keti, tak bisa kerja, tak bisa duduk dengan orang ni, ya ada satu tu juga. Ya ada satu masalah juga. Dengan sebab apa kita tak ada biasa nak gaul dengan orang, tak ada biasa belajar, tak ada keti orang panggil cara taat kepada orang, cara pakai yelah mana, maning atau ya kena belajar. Kalau misalnya kita nak kerja, kita nak buka hati di sini, we dia mahjar. Buat biasa mana. Lepas tu kita boleh lah nak kerja. Ya kerja banyak dah. Dah bila duk royak dah dalam pek tu. Kerja ada banyak. Tapi orang pergi cari kerja tu tak ada. Sekarang bila cari kerja we
Pak Jagawardiye. Ha dah Pak Jagawardiye. Aku panggil tu kon ngan tu pai. Orang semak belah kutik-kutik nama suruh hantar mari dalam chat tu kat 100. Deh, dekat 100. Tapi apabila telefon pergi cari, tu pergi cari tu 4 orang. Deh 20 ni orang, 4 orang ambil terosak. Banyak kata tak ambil. Tu pun super juga. Satu masalah juga tu. Kita wiber terosak dah. Demo tu masuk, kita kena ambil. Takut akan, rasa no? Takut lupa kata kita kira nama nak kerja. Bila ada orang tu masuk, tak usah ambil. Buat lupa atau galik. Lucu ada kerja, kita tak boleh. Dah kita tak boleh. Kita tak tahu. Ada kata demo nak panggil, tak panggil. Padahal demo tu masuk dah, kita tak ambil. Ni tak boleh lah. Dah tengok kalau ada dia haduk kiri nama dah dicat hangan. Orang panggil kata paifa perawat hangan tam. Apabila ada orang tu atau pia tak tahulah, tak ada naik nama. Kita tanya dulu, halo, assalamualaikum, siapa dia ni? Kita tanya ya dulu. Deh, boleh ya oyak tu, tu mari di cat hangan, tu mari di long turian, tu mari di kedai tu kedai ni. Kita boleh pergi kecek lah. Demo tu mari cari kita tu, okat nak boleh kerja tu, ya dah dah. Mesin ada dah di situ. Dah sikit banyak dah kita minta berehat dengan lagu dulu. Dah pas tadi bila nak royak, tiga tempat hak bila boleh marah tu hak cepat-cepat peting-peting dekat dengan suara kita ni lah. Dah di mana? Dah dibuka terima anak koli. Dah mari dengan pusingan yang kedua serta lagi.

Masa pusingan yang kedua, eh bila ada hijau nak kirim, we sapa atau we ha, siapa dia hak duduk cari hijau tu deh, boleh pergi semak lah. Deh, iaitu permula sekali iaitu di Kedaming. Ha, lah ni Kedaming tengah duduk maju, tengah duduk soho, iaitu Kedaming Beme, ha, Kedaming Ban Me. Deh, kuih tio, rea Ban Me. Deh, ia dekat di Wong Wien Pluk Bakoi. Ha, dah gamar dah Wong Wien Pluk Bakoi duk mana. Dah Wong Wien Pluk Bakoi ni ya duk dekat belah lek ni. Belah lek gapo panggil jalan nak tubek mari ko Kong Roy ni. Dah. Ha, so contoh ni nak tubek mari ko ni. Dah kalau kita mari duk lek lake hak Sawato ni dekat dah. Dah dekat dah lah di situ tu. Ya timo banyak banyak benar dah mangai tu ya sudah turun petai dah ya turun iaitu nak orang basuh pinge, nak orang buat ming. Ha, dah. Orang serb dah. Ada lakar dah di situ tu orang kata dekat dengan 10 dah nak nak. Tapi ya tak ada orang panggil tu tak ada kamnot. Ah ha, tak ada kamnot kata kena cop wood gapo. Ah ha, ya nak so ya nak. Ya nak so kedana nak ya nak deh iaitu orang hak rajing, orang hak dak sakut dengan dadah, tak isap rokok, berarti hak penting sekali iaitu gagah. Ah deh. Sebab apa kerja nak basuh pinggan ni pasal dia dah dia kena rajin. Kalau kita nak isap rokok bela-bela nak buat kerja dia tak sepatut kedai nasi kedai ming dia tak boleh isap rokok. Ah banyak sekali lah. No, orang panggil terpanha satu panha orang cari kerja dia lebih lagi iaitu orang jatuh kita iaitu isap rokok. Ah sini ya kalau misalnya kita kurang kita isap tapi isap tak ada banyak. Ah pasal nak kerja kita boleh hubung lah. Deh kuih tiaw rea ban me. Ah dia duduk di dalam soy. Ah apa naipit. Ah ha, deh. So situ tu kita boleh tengok atau kita tengok kali lagi dalam location dia di dalam page pun tak apa. Ya ada klip dia apa siap tu kita boleh tahu dah. Oh duk sini. Ah ha, siapa duk lari dah atau dia duk lari kau di pelut anak gitu boleh tahu dah. Boleh jadi tahu dah deh. Orang kata wong punya duduk di bucu mana. Ah ha, deh. Kalau misal tu kita mari belah le so coto atau jalan Sukhaya ni masuk dalam so itu orang panggil tu dalam belakang imagine. Ah, lep belakang kedai minum imecin tu. Ya duduk lep belakang tu. Atau so lagi boleh tengok lep belakang Koyoto. Yeah. Soy Koyoto tu boleh dipeluk, kita lekat kiri. Kuih tiaw, bami tu ya duduk dalam soy. Atau kita kena tu tegur mandi belah pun. Tak apa, dia boleh royak atau duduk bucu mana. Ya, terus iaitu setepat lagi di orang panggil kata Hot Hypermart. Ah, Hypermart ni dua deh. Dua je buka. Deh, mari dulu tu cang mari tu orang panggil atau PC. Deh, lepas tu mari semula pula tu cashier. Ah, deh duk gaji boleh kira kok. Deh, 9,000 naik ke atas. Deh, asal lagi tu 10,000. Deh, siapa ada wood betul dengan dia nak, perasokan betul dengan dia nak, boleh lah. Ya, for orang panggil atau pihak kerja cashier, kerja PC. Macam ni kalau misalnya kita ada perasokan, kita biasa buat, ya mudah. Nah, kalau kita biasa buat ni golek ke boleh kerja cari kerja tak lama. Dan ya banyaklah bila duk turun tu orang panggil tu dua ni ya sehari dua ni lah duk turun. Deh, belum pada tu duk turun tu panak ngan seven pam naman TH oil. Ah no tiga ge. Okay. Pam naman TH oil duk mana dak pe Moskola Tek Seban Song. Ah deh, duk dak pe Moskola Tek Seban Song. Deh, boleh kita gi semak juga situ. Deh, ya buka ke apa panak ngan seven. Ah deh nak jate atau tino tu boleh juga deh. Semak dai ti nai, semak di hong apa ngi hong fai bukon yo. Deh, ya bilik cumi-cumi di tepi kedai KFC tu ada bilik cumi tepi tu kita masuk ke atau kana main nak semak kijo. Ah deh, boleh juga. Ha ni ya di panak ngan seven. Deh, hak lain lagi hak kita duk tengok dalam page tu seven hak pio. Seven hak yaklah seven. Ha, ya suku lah. Kena WPH deh. Panak ngan berisat yaklah seven. Dengan seven hak duduk dalam pototo tu berisat suku-suku. Deh, laning tu orang panggil tu hak pam TSO tu ya buka panak ngan seven not tiga orang. Boleh pergi semak selalu dah di dapet Moskola Tek Seban Song. Deh, yang orang kata duduk dekat kak tu lah. Dia boleh pergi semak. Dia banyak tanya tau. Pamiok mana? Pamiok di jalan ni lah. Dia hak so tepat lagi iaitu barisat yaklah sewen. Dia hak ni ya buka tiga cawat dah dah. Patani yaklah nara. Batu betong. Dia betong ni ya sarak ya mau tiga boleh dah. Hak dalam nibong ni. Taning nara. No wood powocho. Powocho naik ke atas. Setengah ada setengah dia mau tau. Powocho dengan mohok tak supa ke. Mohok boleh semak tak? Kadang-kadang ya tak ambil mohok.
Ya nak kek tanya lagi semak boleh tak? Rap mai, rap mai. Siapa dia? Ya rap, rap mata dah. Tapi kita kena sombat tak masuk. Nga sebab apa? Ya ngaji tak supa. Deh, pawaco dengan mohok ni ya ngaji tak supa. Deh, ya sebab apa? Pawaco ni ya ngaji cara nak nak nak nak untuk nak kerja. Deh, turut nak kerja. Tapi kalau misalnya mohok ni ya ngaji untuk apa? Nak hubung gi ngaji P1, P2, P3. Nak ngaji cara tu pula deh. Ya tak ada berat ti dalam. Berat ti dalam. Isi kerja eh. Deh, makna kata. Okey, panggil kata. Kalau misalnya kita nak kerja pihak sewen. Atau pihak lain-lain lagi tu deh belah minta lah we kita share orang yang salak we lah hak ni minta penting benar lah bagi adik-adik pakcik-makcik hak mana nak tengok tu dengan sebab banyak duk tegur mari tu banyak nak tahu kamta selalu dah tak saya baca deh kalau biasa duk tengok tu belah tulis lah soncai soncai soncai mai cai kan semak ngan deh soncai kita kena apa kena cai dia siap dia kita tengok kata kuna sobat nasombat kita tu boleh semak dak kita gi kita jom halu dah kita gi halu dah ngan sebab duk nanti deh sama mak eh mak ni mak nak apa tu yo duk cai dia siap dah nak gi kita duk mula duk pim soncai kah soncai kah tak ada tak ada deh kita kena gi halu dah deh kena gi selalu ngan sebab orang cari kerja banyak. Dan marai pun ada jugalah mari tegur belah kata hak ni minta-minta nak goyak sikitlah orang panggil kes hak jumpa dia belum kita tinggal iaitu nak ya teke usaha sore-sore ya tak supa. Batu masa Allah hak sore-sore pun ya tak supa. Makna kata kalau misal kata kita nak cari kerja, deh kita kena siap sedia tubuh kita siap, deh. Pet hak belah duk buat ni untuk etle. We tahu tepat buka cari kerja. Lepas tu goyak sikit masalah sikit banyak tu tolong we demo boleh pehe lepas tu demo boleh gi semak. Makna tak apa? Satu orang nak cari kerja tu makna tu mujurah demo nak kerja. Deh. Tahu dah orang kata payah yang lain neng. Dua iaitu kita kena tengok tu mana hak kita boleh semak. Kes hak jumpa marah tu nak semak kerja. Deh ada anak lu. Abai pun tak ada kerja. Adik pun tak ada kerja. Tapi kena ngasuh anak sore lagi. Banyak agaklah duk kecek dalam masalah duk hak yo duk royak tu tapi nak yak tahap belah jepoknya iaitu kita kena usaha. Usaha bukan atas belah nak suak we semua dak. Goyak atas ah sewen nak buka, sewen buka nak semak we, gi semak. Oh be, yo orang okay, gi semak dah yo tak panggil be. Ke yo kita kena payayam hak balalah. Setepak ia tak ia tak panggil kita pergi semak lah pula. Jangan nanti. Ngan sebab ngan nanti kita duit kita nak pakai hari kita nak pakai. Tambah pula dua-dua orang tak ada kerja. Orang panggil tahu duit tak ada masuk langsung. Deh ngan dia sebut atau tak segi lah tu lah ni. Ya kita kena payayam. Batu hai okat tu eh. Sebab kita tiga perut lah. Deh bukan atas dua perut dah. Bukan seperut dah. Kalau misalnya kita sore tak ada abel tak ada adik. Sore kita ada apa dah situ. Tapi orang panggil kata kalau misal kata kita ada dua perut kita nak kacai lagi deh sebab tu orang panggil kata kita kena we okat tu eh

Hyper dok dah, tapi kita tak tahu dok mana. Tegur mari di pit belah apa. Tegur mari di pit cat hangang pun tak apa. Boleh royak. Ha, kalau misalnya tersebut atau kolisium duduk mana, we, kita boleh kamnon, kita boleh jaga siap atau duit miok mutubuh gini ni, padah lah. Gidi kolisium, gidi hyper, klik. Lepas tu tunggu. Ha, ni sikit banyak di, okay, panggil tu, we tahu cara-cara. Deh, lain lagi pada tu, kita boleh tengok dalam pit. Ha, cat hangang atau pit Abdul Mawel. Terima kasih semua. Dan kita jumpa sekali lagi dengan belah pada hari Jemaat depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

มูลาซีพระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสจริงเสมอประกาศdari Allah semua sungguh Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ขอให้ความสันติสุขความจำเริญความบรกัดความประเสริฐความสุขสอเสือสระอกขอใครสุขสนางลินังสนาลินเน่ happy happy จะมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกันเป็นประจำเดี๋ยวก่อนเดินมาติสเคลียเดพบกันยุปโปเป็นประจำยุปโปสมมออินชาอัลลอฮ์ถ้าให้อุโบงกันยาวบลิรับยาวลากีตัวบาดเสียหายลากีบลิมารีคิดมาว่ารวยเงินรดิวรัสเซียก็สะอาดตันเทศรดิว FM 95 MHz สวัสดีจ้าล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรีมาตาเฮนัดอิดูกิตาบัจจาร์อ๋อเดบิสมิลลาฮุมมะอามุตุวะฮียะหรือบิสมิลลาฮุมมะฮียะวะอามุตเนี่ยกิตามิตาดอ๋อดิตาเฮเดตาติดูนี่สปอตมาสปอมาติดูดิมิตาจัก็มิตาทายุบุญยังวะลากิลาวิจักก็บลิมยังวะลากิเดโอ้กิตาจักก็นัสมาอิสุบอตุชุกุลมาทายุลูอัลฮัมดุลลาห์الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإله النشور ما نغapo tanya te ime we kita nغapo ya te ime tak lewat sengeng te ime ada le kapo ni ngene te ime go nu kita ada go nu kita nغapo ya te ime de gapo kita gapo mana ta sok bahasa rusik songsai bahasa sok buku ni we tanya te ime Nih, tak main tu, orang terpilih. Hak makmu pilih. Dia boleh nak geletak tak main pun, kena makmu pilih dulu. Bawa makmu pilih siap tu. Oh ya, nyata ke dia boleh kata, pilih arah-arah dah. Di sejik-sejik mah ni. Suruh majlis meletak lah. Bagi pak tu, dia boleh tanya. Jadi tak main dulu habis. Habis modah. Tak main dulu lah ke kanan. Jadi nak tak tu main baru ni. Makmum. Nak ayah nak jadi tak main tu. Gapa. Sifat. Nak jadi tak main tu. Jumlah nak hurai-hurai. So, 2, 3, 4, 5 deh. Lepas tu ke. Nampak makmum nak show siapa dia. Jadi ke tak main. Dah sebab makmum tu. Kek tangan show. Bawa kek tangan show dah tu. Siapa dia harap rong. Rap rong. Habis tu sejik. Dah kena belakang tak main dia. Lepas tu jumlah pun latik. Latik berkat. Helen. Mula ada hari ni tu. Jadi nama ni. Sianu-sianu-sianu ni. Ismail ni. Abdullah ni. Muhammad ni. Mustafa ni. Ikutlah nama tu dia. Rakyat. Sender tu. Tak. Jumlah tak. Boleh petibat dah. Kalau hari ni hari Jumaat kan, boleh. Tak main tu. Mula deh. Kalau hari Jumaat, kalau hari lain pun sepatutnya juga. Banyak ke hari Jumaat lah deh. Boleh hidup latih. Hidup latih pada. Latih. Hidup prakat tu. Lepas tu ke. Tak main kena buat bak. Bak tak main tu. Dia ada bak juga. Kena gambar dua kira tu. Atar je boleh. Boleh atar pada... Gapo di Changwat ni pongkan Changwat. Jadi tubek apa? Tubek bak je puasain. Banyak kek tu deh. Tak ada puar orang puasain. Apa tahun tu? Tak ada pola tu. Kita kau tahu lah deh. Patu alhamdulillah deh. Hari ni apa nak kecek ha gapo ha makluk ni sikit weh. Lalai ruangnya Rusia kesihatan. Hamuluk. Maulid kelang. Maulid tengah. Jadi maulid tengah ni di jalan kita buat. Duk mengada kat maulid tengah ni. Kali ni kali yang kesemilai dah. Pengkerang cikau kali yang kesemilai. Jadi maulid tengah. 1448 Hijrah. Tahun ni. Lepas tu. Capa dengan Tut Sob'an Al-Quran. Dia baca Tutsop, bertanding baca Quran 14 cawak
Bukit Hamadarak ni 14 cawak. Sipsi cawak. Mula di mana ke atas tu. Lepas Rabakak turun mana, mari tu, Cumpon. Ambil di Cumpon turun mari tu, 14 cawak. Ah, duduk dalam, dalam partai ni. 14 cawak tu, mana kata, setiap cawak kena hatta apa? Ya hatta Prachachon, Pak Prachachon. Pak Prachachon. Dua orang, jatuh sore, tina sore. Lepas tu, Jawa Chon. Jatuh sore, tina sore. Lepas tu kalau ada lagi tu Hafiz Quran. Nah, kerana kerja yang bocor tahun ni tu 4 hari. Jadi yang bocor tanggungjawabnya 4 hari. Yang bocor kerjasama dengan majlis agama Islam jalan. Kerjasama dengan Semakum Kori yang praktik Thai naik upatam Kongcularaj Menteri. Tiga. Jadi laknya tiga ni. Tiga cawengen jadi lak. Nah, yang bocor capung dengan tiga cawengen ni 4 hari. Lepas tu tiga hari lagi tu hak jumlah. Hak jumlah tiga hari lagi. Mana katanya tujuh hari tujuh malam. Mula start esok ni dah. Esok ni satu. Hari satu tu 14 esok ni dah. Hari satu 14 bulan kadang-kadang akum bulan Julai. Bersama dengan 25 bulan Muharram. Ni tahun baru dia bulan Muharram. Lepas tu dalam bulan Muharram tu bukan kata haran waktu haran wanu haran ada zaman dulu lah ni tak ada dah zaman dulu kan boleh muharat haran waktu haran tak leh wak haran bukan boleh haran jadi tu itu nabi kita nya pokoknya jadi boleh muharat tak leh nak musuh we nak musuh songkram dia mau Tak serang lagi. Kita pun tak serang ikut demo. Madinah tu dah. Dia tu Madinah tu kuat. Dia mana tak serang lagi. Di mana banyak ke? Nak menang lah dia. Canak. Ikut serang. Serang lagi mana? Senang. Terus selamat. Mana tu menang. Apa menang tu? Banyak ke? Celah tu banyak masuk Islam. Mengebok ke Islam. Jadi bulan Muharram tu Nabi. Nabi lah tak say. Tak say musuh hak tu so je lah. Hak lain tak apa. Kita nak buat baik ke. Hak lain tak ada apa. Nak menikah kahwin pun tak ada apa. Ni nak buat makhluk pun tak ada apa. Ni bulan Muharram ni. Jadi esok ni 25 Muharram. Jadi buat bulan Muharram. Sapa ke bulan sofa. Masuk sofa sehari dua hari je. Masuk bulan sofa. Sebelah tujuh hari tujuh malam mula tepat 11 sampai tepat 17. Ini supaya ayah papa ngak pingat pada paminak duk dengar ruang ayah pada le Rusia kesihatan. Oh bocor kerja sama dengan sawat hayalani ruangnya. Nak minggu sekali ya pam le tubek ruangnya ni. Mana tu oh bocor capu tangan dengan sawat hayala. Gelomai sebelah lima mereka hers. Ada gapo nak telefon tanya apa ya apa tu baik ruangan ni. Cang teknik ada nak jaga. 073-203-583. Ada jaga ya apa ni ada. Dek mak nak bakok. Dek mak bulat. Bung tu. Lepas tu pergi lagi. Paya Irfan. Dan lain lagi lah. Dek jaga ya apa. Dek bu. Sekarang tu kita tahu sedang kuamidi dengan apa bewang kita. Bewang Ben Arung tu. Ridwan Ben Arung. Sekarang dia sok boleh bancuk di Socho jalan kita ni. Socho jalan duduk di belakang Majlis Agama Islam di Tasab tu. Bewang kita pergi jadi bancuk. Pen pandangan rajakan dia di situ. Alhamdulillah dia. Keberkat teori raja ini. Ya patut berkat teori raja ini. Pahagati dia adik bu kita. Adik bu pun sedap juga. Mula adik bu ni. Mari duduk fukngan di Sawata ni. Fukngan ni. Orang raja ini. Bahaya wak ke apa. Cok tamkan ban. Dia nak tubik ruangnya sekali-sekali tu. Dia halusi juga. Sebab tu lah. Jadi putusnya. Di Sawata jalan ni. Apabila. Bewang tu baik gitu
Adik Bu lah. Adik Bu jadi ganti dia. Jadi seorang pegawai dalam keluarga Sawata jalah. Kemarin ya apa pergi Zera ya apa pergi semua ke seminggu sekali pergi Zera adik-adik anak-anak. Anak-anak hari Abu ni ya pergi tubik ruangnya. Ha makluk ni dengan Dr. Raden Samae. Akulah kita. Dr. Raden Samae sebagai ruang Nayuk. Oh bocor jalah. Ha nombor satu eh. Ruang Nayuk nombor satu ya ada dua orang. Seorang lagi Celempon. Jadi ruang Nayuk juga dua orang ada ruang Nayuk. Tubik ruangnya dah tu pak pasal Thai. Ya pawak. Ruangnya pasal Thai tu hari tiap cari Rabu lah pukul 11 pukul 12 tu FM 92 MHz supaya perangat bingat pada peminat kita. Ada peminat kita naik kereta tu terbuka. Ada dengar suara tu je lah terbuka 92 MHz. Dengar suara apa ni? Suara apa? Alhamdulillah. Baru ni apa pergi makan nasi ni sikit no, di layak-layak sikit dah. Di Mapraton dia ni. Gina kecak. Ada kedai baru buka tu. Kedai apa tu? Kedai Gocong Mali apa tu? Satu. Satu kedai baru buka dia. Ya pak. Terang makan sekali weh. Makan Gocong Mali. Eh sedap weh. Tak ada apa. Hego pun tak ada mahal mana. Makan ikan. Ikan-ikan pelakapung. Pelakapung. Laprik. Telur kecil. Makan tak tak banyak mana. Lepas tu bawa bayar duit sudah tu. Ya apa bawa bayar duit sudah. Ya apa asang ke apa. Kuitiau. Kuitiau. Duk kecek-kecek pergi mari tu deh. Dengar-dengar. Dengar orang dia akit. Nak akit pinggir akit apa tu lah. Dia tu sorang-sorang ni dia pasal cek ni. Pasal sorang ni nak semih. Nak semih dengan ayah apa. Lepas tanya duk di mana. Lepas tu duk jalan. Semih dengan ayah apa duk tubik radio. Payah pah tu apa? Semih tu mana? Kecek pah semih dah. Payah pah kata dia tak kenal lagi. Tak tahu lagi nama. Kata sekarang ni ayah pah. Payah koyak ke adik yang duduk ngakak. Ayah pah, ayah pah. Oh, ujul lah ayah pah. Telur sokong ni makan nasi di sini. Alhamdulillah deh. Ni pah minat ayah pah deh. Hari ni berkali dia dengar juga ni. Ya tak apa ayah pah nak dengar. Tak nak buka radio dengar. Boleh dengar deh. Lepas tu orang ni pergi di pun di kot canai, kot mana tu. Banyak peminat lah dia. Kot canai, kot ke apa, lubuk kunyit. Banyak tempat lah yang padat tu baik dengan Ayuk Obocor tu. Ada, apa, Pijikon Kosok Neknam. Macam Mustafa Paya. Pusung Konawut Kong Obocor. Dia pakat tengok. Hak seorang ni ayah apa. Alhamdulillah deh. Kita boleh bubur rohing. Ada peminat ayah apa tu mari dekat. Bawa pihak makan nasi mari. Oh, ya apa. Ya ni peminat ni. Mujur dah, alhamdulillah deh. Kita bubur satu bubur rahim. Bubur rahim Nabi kita ni atas memanjai ke umur deh. Sebab tu lah kita ni. Nak bubur rahim. Banyak ke sahin. Banyak sahin tu. Bubur rahim deh. Bubur rahim. Ya apa nak pagi Jumaat tu. Tak terlupa baca Yasin. Baca tabah. Hak ni mana istiqomah. Baca Yasin ingat ibu bapa orang warga. Sobat andai mana mati dah. Sayang kita yang dikasihi telah meninggal dunia dah. Kita baca dia. Alhamdulillah deh. Peminat ayah apa tu. Ingat deh hari pagi Jumaat ni. Pas subuh tu. Jangan lupa baca kelhu baca apa. Ingat orang tua kita. Lepas tu mari kot kita ni pula deh. Mari kot kita ni makhluk ni. Makhluk ni. Maulid ni payah perangat hari peranak Nabi. Hak sungguh hari peranak Nabi tu boleh Rabiul Awal, Muharram, Safar bulan awal. Boleh tiga deh. Kita tahu dah. Boleh tiga, boleh Rabiul Awal tu boleh peranakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita beranak di Mekah. Lepas tu mana wafat mati dia di Madinah. Kita tahu dah deh. Dia mahu pergi buat umrah haji tu. Deh, mula-mula pergi tu, dia mahu nak pergi Madinah dulu, 28 hari, supaya 40 waktu semaya. Lepas tu masuk Mekah. Hari akhir tu, masuk Mekah dulu, wajib dulu, lepas tu pergi Madinah. Ziarah kubur Nabi kita, Muhammad SAW. Tak apa lah deh. Hari ni makhluk kita. Makhluk kita esok ni, esok-esok.
Tok peluk pun ni. Besok ni jadi cat jai lah. Mana besar lah. Ya apa kata besar pada tiap-tiap tahun. Besar pada tahun dulu eh. Katanya besar pada tahun dulu. Karena tahun ni tu 40 cawang ni. 40 nuingan mai sokong. Sokong nyokong. Senap senun. Kerja air makhluk ni. Hak menjelih agama Islam. Jalan kita ni. Hak lak ya. Pak Wajah Adas ni kata hak lak tu. Hak wajah menjelih. Macam Islam jalan kita ni. Lepas tu. Semakum kori yang praktik Thai ni. Upah Tham Kong Chula Raj Menteri. Jadi esok ni. Esok ni deh. Pas belah tu. Jadi pagi setak pada pukul 8.30. Pukul 8.30. Hari Sabtu esok ni. Boleh dah long sabian. Kau ni pukul 8.30 tu long sabian nuingan ti carap lo burenakan cangan. Kau nak terima lo. Serak o lo ling meik lo. Gapa lo eh? Nak tanya pria eh? Lo balik sama lagi tak kata. Kata kena. Tanya tu email tau. Tanya Nayuk boleh weh. Nayuk bata tu. Nak mari esok ni deh. Terima lo daripada Chula Raj Menteri. Lo ni obocor lah buat. Buat lo. Lepas tu, Chula jubui dia. Pukul 9.30 tu, bahagia huana suara cekan punam sasana Pak Cacun. Lek kena prom nak ho pracum siri sawat di ton. Semenangnya kau makan selia jalan. Ditasap tu. Banyak kita tahu belakang dah deh. Majlis agama Islam dia jalan aku start pukul 9.30 tu. Jadi kita pula cacung pakai agi deh. Orang nak suara sekan. Gigi pakai agi capur tu. Penuh lah pacung tu. Esok tu deh. Tak email kau tak bila. Mama dia. Mama tak email kau tak bila. Dan lain lagi. Mama Nayuk, mama apa ikut lah deh. Duduk sebelah. Sebelah kalau kita masuk tu. Sebelah. Sebelah sup. Lepas tu tak email duduk sebelah. Lepas tu, pukul 10 tu, An berzanji. Baca zangi weh. Start pukul 10 tu, baca zangi dulu. Lepas tu ke, selawat pada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Pekat kata belakang, dok dalak pacung tu. Payah-payah diri berkata. Pekat berdiri deh. Berdiri selawat Nabi. Pihak paham zangi lah. Zangi ni zangi bahasa Arab dan zangi bahasa Melayu. Banyak cem hak tahun dulu tu gapo Haji Li Cenok kita tadi bagai cem hak berzangi sedap. Hak tahun itu tak ayah apa tak cerak kat siapa dia mari tu. Berzangi. Baca berzangi. Baca 10.30 tu. Pratan mari. Pratan mak Manengan Cik Mi Anasyid Kumpang tahun rap. Pukul 10.30. Jadi tahun dulu tu Chula mari tu. Hari piye orang baca zangi bermulai. Chula berbangun selawat. Tahun dulu. Tahun ni tu kalau Chula mari cepat tu. Mana tu pukul 10 mula baca zangi tu. Kalau Chula mari dah tu. Jadi boleh. Dengan zangi bahasa Arab, bahasa Melayu. Lepas tu orang yang sambut di tangga tu kumpang. Kumpang. Anasyi kumpang. Tonrap. Tonrap Chula. Pukul 11. Pukul 11 tu mula buka dia. Buka. Nak buka piti dengan baca Al-Quran Al-Karim. Ancam perap mahakampiak Al-Quran. Kalau tahun dulu ke ambil cem. Cem hok dulu ni. Sepuluh tahun dulu 2005 tu. Ni puluh lapai kan cem hodok. Hok tahun dulu. 2500 ni puluh tujuh. Lepas tahun ni tu. Tahun nak ambil cem gedak tu. Kita pergi nyaksi lah deh. Lepas tu pukul sebelah dua belah tu. Cumpi tipe. Naikong sekun cantarat. Puah jalan kita ni. Puah kong sekun cantarat. Telah tuan rap. Ya nak po meng. Raja negeri. Kata tuan rap. Kong sekun pun. Selain kita.
Raja Negeri Islah. Ini Kelantan rap sambut. Sambut orang mana mari dah dah habucu tu. Patu kelakuan pen ma kong kancangan Maulid Kelang. Patu Noraya ha ha molok ni, ha molok tengah ni. Tahun ni jadi telah terpilih dah boleh pada Nai Sufian Datu. Seorang rompatan ke makan selajalah kita. Dan dia tu jadi tiperiksa. Hak nayuk, hak bocor jalah. Tiperiksa nayuk peta kita. Hak bocor. Jadi dia lah jadi peratan catngan Maulid Kelang pada tahun ni. Yang nak hurai, nak rejak lah. Pampin mahal gul-gul mana tu. Lepas tu pukul, dalam pukul sebelah kalah lepas datu tu. Nayuk mukta makta hak bocor ya. Nayuk hak bocor jalah tu. Kelau ringan. Naik-naik witi deh. Kelau ringan. Lepas tu peratan piti pet. Yalah. Peratan piti pet sekali dengan doa apa deh. Hai awat. Wisaraha dari doa tu oleh Naik Arun Buncom. Cularas Menteri. Dia mari sedih Alhamdulillah. Tahun dulu pun yang mari terulusan pun mari. Bau ni pun yang mari dah mari di. Rasa cepat jalan ni. Kau cat dengan besar di Mahawialah. Rasa cepat jalan. Ya pun mari. Paling terik ni insyaAllah dia pun mari. Lepas tu dia mop lo. Dia tikun nuingan burunakan. Lepas tu buku ramah. Lepas rata tu nasyik. Pukul 12 tengah tu berhenti semaya. Tak ada apa lah deh. 14 cawak lah deh. 14 cawak kita pakak mari lah. Tak kena tekek apa deh. Tapi orang mari tu dia ada buka buka lon sabian tu. Ya ada bat dia. Ada bat tu dua keping lah deh. Sore-sore tu dua keping. Mana tulis nama lek tulis ni. Nama bakar apa tu sekeping tu boh dalam kotak. Sekeping tu pergi dek boh dalam kotak. Oh ni ada pihak jeep celak. Sebelah petai ada jeep celak. Sebelah petai. Pihak dia baca Quran. Mula baca Quran sebelah petai. Pak Pacacun. Lepas tu, sikit lagi deh. Ini kecehan ni nak pula deh. Oh ni makin ni utuk rohani. Kita dengar orang baca Quran tu, pala. Deh. Satu, kelimah tu, sepuluh kebajikan. Kita bakal pergi menyaksi lah. Bakal pergi masuk dengan baca Quran lah deh. Dia jip celak. Hak jepuk ni tahun ni tu, hak baca tu benar lah. Banyak. Barai banyak nak jepuk weh. Hadiah pada peminat. Hak mana mari menyaksi. Baca ayat suci Al-Quranul Karim. Pada tahun ni. Apa? Ramuan besar pun. Kata banyak. Lepas tu ramuan besar lagi. Ha. Kita nak cita-cita ialah. Gi umrah. Gi umrah tahun ni tu. Nak tahun tu. Najuk kita. Dia awaca-awaca tu. Lepas tu puah kita weh. Apa akan sekuncan tarak dia kata, you nak ui tambah pula so pula. Tua pai umrah. So dia. Lepas tu putain kita, tiga kek tu. Tahun dulu ada, ui belakang tiga orang tu. Tak kajar Abdul Aziz Saman, tak kajar Sukando Maktah, tak kata Sulaiman waktu umay. Tahun ni insyaAllah kata, ui pula deh. InsyaAllah. Kita pergi menyaksi lah deh. Lepas tu ni, dan lain-lain lagi lah. Ada orang tu bui tu mai presong cakok nam. Ui tua umrah. Kepada orang yang menyaksi baca ayat suci Al-Quran Karim ni. Dalam masa tujuh hari. Tujuh hari tujuh malam ni. Lepas tu nuingan burunakan supaya Pak ya Pak boleh tahu kata. Jawa ingin mana tak mahu sokong. Hawa makhluk ni. Hawa timur lo di Cularas Menteri pada esok ni. Mula start daripada Rong Lekha Tikan Sun Amerikan Berihan Cuaca dan Paktai Rong Lekha Sok Boto. Kerana Lekha Sok Boto tu telah beralih ke jadi palat Rasuang Yuk Titam. Palat Rasuang Yuk Titam. Mana tinggi lah makna tertinggi pada Lekha Sok Boto tu. Alhamdulillah mana berkat deh. Orang hidup sini berkat weh. Orang kerja untuk ikhlas untuk rakyat. Untuk senai rakyat sungguh tu berkat. Orang kerja untuk tak untuk sewa rakyat senar tu. Jadi juga. Berjadi berlaku. Duk berlaku. Mari-mari dah tu. Besar-besar duk berlaku. Kau ni kijau molek. Tak payah kak dia. Lepas tu yang kedua pula.
Hak nak terima lo pada Julah tu, puah jalan kita. Lepas tu peratahan ke makan Islam. Jalan Abu Abdul Basik. Lepas tu yang kepak tu pun tamrut teriwe sama salah. Rong pun bacakan tamrut putuan kau. Nah, nak terima dia juga. Panayuk kita. Panayuk beta kita nak terima dia juga. Pu bacakan tamrut putuan. Cengok jalan. Terima dia. Lepas tu putuan kita tergore. Sulaiman benar-benar. Khed 1, Sukarno khed 2, Abdul Rajin Samai khed 3. Pada 10 pula tu, Nayuk Semakum Kori yang praktek Thai nak bertam kong Cula Rasmuteri. Itu imam kita nak di Imam Senik, Yemrit, pada bakok ni. Nayuk Semakum. Pada 11 tu, waktu nak tam cangwat jalan. Esok ni waktu nak tam tu, dia buat ubah surah weh. Ya, apa ni tahu pada anak. So, waktu tu, waktu nak tam cangwat tu, haru ubah surah. Tanda ubah surah. Nak boleh makan piano tu, kita mahu tanya sendiri lah deh. Ia kedua belah pula pun mereka samnak ngankan seksa ikacun. Jala kita. Pak Osocho. Ia ketiga belah nepa betung. Pak belah nepa nesta. Lepas tu 15 praca sampan cangwat jala. Ne belah pun mereka setani bicu. Ni setani yang praktik tak jawab jala kita ni. Ya para tu beru ingin ni. Lepas tu Pak Osetani Turatat MBT. Jala. Ia ke 8 belah. Pujakan Tanakan Islam yang betul tak jalan. Banyak ke Tanakan Islam. Satu deh. Hak bui Tua Umrah tu. Tahun dulu lah. Tahun ni nak ada. Dah tak tahulah. Ya 19 Nayuk tu Semuteri Meng Setengok. Pio eh. Seri deh. Nayuk seri. Tak tahu juga ni. Pais 20 Nayuk. Tu Semuteri Meng Betong. Nayuk Betong. 21 Nayuk tu Semuteri Tasab. Tak kenal lah kau dah tu deh. Mak sedih. Mak sedih Haji Pik tu. Mak sedih Haji Pik. Ya ke 22 Nayuk. Oh boto bangun sini weh. Naik terima lo daripada Cula Semuteri esok ni. Ya 23 Nayuk. Menesta. Nayuk oboto menesta. 24 Nayuk oboto keren banglang. 25 Nayuk. Jarum betul. Nayuk obotol betul. 26 Nayuk bacok. Ini bacok ni star eh. Tambun bacok. 27 Cuk Mene bangun sini weh. Esok kita malu juga pada Cula Res Menteri kita. Kau sokam menyokam dengan maulid kelang sekali ni. Ya 28 pun mereka rurin buranakan siksa witiya. Sekolah buranakan witiya. Ya ke 29 pula. Cumrum kanan pejabat benesta. Tu teh. Apa lagi? Perhatian cumrum kena deh. Nesta ni kem-keng. Tak segi meretoh segi agama apa. Kem-keng. Ya 30. Hang unsur camkat. Jari singke. Jari singke. Esok jangan terlupa tu. Ya ke 31. Hang unsur camkat. Misbah. Trewel. Misbah Trewel. Ya 20, ya 32. Hajat Trewel. Hajat Trewel. Ya 33 Ran. Supni Sukapan. 34 Ran Betong Minimak. 35 Ran Hasanah. Perut bakar weh. Hanya terlupa tu. Ke Hasanah kita tu. Bedi kita buat apa naik deh. Naik timo lo. Pas 30 ni tu. Ran Hashim support. Hodok cabai tiga di. Di apa. Di jalan kita ni lah. Di Suri Wacon tu. Nah. Besik kita. Ya 37. Berisat Wacheren Kit. Rod John. 38. Pratahan Comron Imam Kotep Bilan Betong. 39. Imam Masjid. Pak Tang Ban Kasut. Pala Batah Kasut. 40 Puyai Ban Musam Tambun Bangun Sini. Semuanya 40 cawengnya. Kok sokam-nyokam mengadakan. Moluk. Moluk di jalan kita ni. Moluk kerang cikarnya terlupa deh. Esok ni. Ni pecek ha moluk deh. Masa pun tak ada. Zaman dah apa. Tak jenuh dah deh.
Lepas tu pengak-pengak pada orang tua ni. Baik ayah apa, ambil, ambil kitab ayah kagel eh. Orang tua ni dia. Orang tua. Ya ada tak banyak apa kalau ya perangak-peringat ni. Kata samkan ผู้ สูง อายุ กับ คน ใน ครอบ ครัว baca baca dah ni deh. Kita melihat lain dia lah. Melihat mana ni? Sikit dah. Ambil hak. Hak ni lah. Hak ambil tu. Wiji tam hai ayuk yun kelai rop mi kuam suk. Hak ni hak. Hak gapak sahab sacat. Hak ni masa royak dah. Tapi royak ke lagi deh. Bawa ni tak habis. Maka sampai sekat 10. Ya tak habis. Tak, ya cuma 21 semua. Hak. Hak sahab sacat. Hak UN. Nombor satu itu orang pelang. Hak ni ya pasal Thai. Ya balik pasal Thai tu. Orang pelang tu. Sebab kita orang Islam kita tu. Belaga, buat lagu lah deh. Orang pelang je lah lagu. Lagu. Hak ni masuk ngaji lagu. Masuk lah ni kot deh. Orang pelang. Lepas tu, tu baik gerai katik. Jangan duduk kelepok saja. Orang melangkah tu. Hayung tangan je apa. Jalai katik. Eh, weh-weh bergerak katik. Eh, buah badai kita ni. Pahaya tiga pula tu. Berpia duduk tu jangan dia lama sangat. Ya kepak ya takin kemincan. Kunyit. Weh ada makan kunyit je weh. Kena ada kunyit. Kek kunyit je. Kunyit kemincan. Kemincan. Weh ada lah. Ya keterima pula lot kalori. Kalau nak weh kita gemuk tu. Kalori lot. Kurai ke. Ya kena pula makan ulai. Pak bai kiau. Ulai dah hijau. Ya ke tujuh pula. Rakan korkan. Kita kasih ke anak cucu kasih tu. We ada bedakar ke. Kod kan. Ya, patut pergi orang ambil sendiri deh. Tambah ambil sendiri lah. Ya, kalau apa itu, kin kalam pli hemat. Makai lah. Kalam pli. Apa? Lobok-lobok. Gubih-gubih. Makai gubih kita orang tua tu. Kena kena celah, kena rebuh. Terus makai sot-sot lah. Kita orang tua ni. Nah, ni apa-apa nak ingat pada orang tua. Ya ke 96 lah. Pihang po. Tidur wis apa. 7. 7 sampai 8 je sehari. Janganlah. Tak tidur dia pun siapa cerah. Siapa cerah tengok tu rasa. Orang tua yang ada. Ya apa-apa nak ingat deh. 7 sampai 8 je sehari. Ada tu orang tua tidur tengah hari. Lepas mai zuhur tidur suta. Beli setengah je ke. Terus je. Lepas tu. Bangun mayasa. Lepas lah tak boleh tidur dah. Menyakit mering. Tak puk jangan jadi tak puk. Orang tidur lepas lah tu beringat weh. Ya ke 10 pulak tam cahnya berkeban. Weh hati tu ada latik di Korea. Tak ada duduk serabuk puk semua ya tu kan. Ya 11 pulak ngut namtan. Ngut namtan tu saka tu. Cuma boleh kita tengah patah boleh. Makan jangan terlajak manis. Namtan. Ya ke 12 tu tam semati. Kena dah. Kita orang selai tu semaya 5 waktu ni sepatutnya awak semati. Orang orang buzah ya tu tam semati. Duk dia duk nyata. Deh. Ya dia tu ayah pa tanya juga. Acara kata gapa wala tam semati. Dia tu putang. Nak tahu kata gapa tanya acara cik dengan acan. Acan manuk deh. Doktor manuk. Bunyian tu buat. Ni surat pada dia deh. Dia kutip mari. Royak pada pamina dengar ruangnya ya apa. Lepas tu dia ke 13 pula ada 6 un. Orang tua tu. Makailah air masak. Jangan di kelik rumah panas-panas terkai dalam tujing. Tu untuk budak orang muda ya dia lah deh. Jadi tak baguslah makan air lah tujing tu. Air sejuk untuk orang tua ni ya apa-apa ingat. Ya ke 14 tu tan apple. Kita makan

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: OBJ Jala bekerja sama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada peminat yang sedang didengar untuk sekarang ini dah. Kita berjumpa pula dalam ruang cerita dari kampung. Itulah peminat yang sedang didengar, jangan lupa untuk ruang cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 lebih kurang hingga sampai jam pukul 12 tengah hari di Glamet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah yang sedang didengar untuk sekarang ini jam pukul 11.21 minit lebih kurang untuk hari ini hari Jumaat pada tanggal 10 Julai ataupun bulan 7 bulan Karakadakom 2569 bersama E24 bersama E24 Muharram 1448. Gitu peminat untuk hari ini dah waktu Zuhur pukul 12.21 minit dan juga waktu Asar pukul 3.48 minit, waktu Maghrib pukul 3.38 minit dan juga waktu Isa pukul 7.53 minit. Gitulah untuk waktu semayat ataupun waktu solat di wilayah Jala kita. Gitu untuk tengah hari ni dah. Awak siap sedia untuk nak pergi solat jemaah dan juga kau ibu tu dua siap sedia untuk nak amnano no wat dapur dah. Gitulah supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat belaka dah. Dan juga jangan lupalah jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa rehat-rehat seneme ganti makan-makan yang berfaedah. Gitulah supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga apa dia panggil dalam keadaan udara cuaca tak tentu lah guning tu. Ke hujan ke panah dah. Dan juga siapa-siapa duduk jalan ke tugas, duduk kerja. Tak kira lah kerja ofis, kerja ke rumah atau kerja ke apa saja. Kita pun minta beri semangat kepada semua lah untuk kerja. Jalan ke tugas dengan bersungguh-sungguh hati. Dan juga siapa-siapa duduk atas-atas kereta, duduk tengah jalan-jalan tu. Tak kira lah nak pergi mana, nak tubik makan nasi, nak pergi beli ke kedai ataupun nak pergi kerja ke mana saja. Supaya kita sabar dengan selamat, jangan lupalah berhati-hati di jalan raya. Beringat katik, jangan duk bawa derah dah, jangan duk main telefon, jangan duk langgar unik-unik dan juga turut aturan jalan raya. Kita sabar dengan selamat. Gitulah kita. Selamat, orang menupai pun selamat, jalan dengan puas hati. Gitu untuk tengah hari ni dah berhubung ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak mari bincang dengan peminat dalam keadaan hal-hal buah ataupun hal-hal polisi kerajaan ataupun hal apa saja berkaitan tempatan kita tu. Hari ni mari update, mari bincang bersama, kongsi bersama. Dan juga siapa-siapa rasa nak dengar lagu, nak dengar anasid ataupun ada soalan nak tanya, boleh juga kita telefon mari di nombor 073-203-583. Dah gitu untuk sekarang ni kita rehat dengar anasid dengan lagu dulu seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangan cerita dari kampung.

Gitu pemina, untuk sekarang ini dia pukul 11.55 minit. Sebagai pusingnya terakhir lah, boleh kita buat siapa lebih bagi lelaki tu. Buat siapa untuk solat jemaah gitu supaya kita dah duduk dalam keadaan sehat walafiat belaka. Dah boleh buat amal gitulah. Peminat untuk hari ni dah tanggal 10 belum kita nak hunur diri sikit. Esok hari tanggal 11 iaitu majlis Maulidur Rasul dan juga pertandingan tilawatul Quran dan lagi hafazal Quran di peringkat 14 wilayah selatan. Itulah peminat, boleh kita hadir bersama di Majlis Agama Islam wilayah Jala. Dah jangan lupa diserat ataupun tasab tu. Itulah peminat untuk hari ini, boleh minta hundur diri dulu, silap salah lagu mana, minta maaf belakang dan juga dah awak siapa untuk risaulah jemaah pula. Dah untuk hari ini minta hundur diri dengan lafaz yang mulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selawat sahaja Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.
1: Kawan-kawan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga

papan orang tua, ibu dan juga semua teman-teman. Minta keselamatan, kesehatan, umur panjang dan keberkahan. Berdoa dengan ikhlas, semoga kita semua masuk.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhani.

0: www.rti.co.th.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian. Sisi yang ketiga, peminat nak mai kursi cara-cara kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita. Peminat learning tu penyakit banyak weh duk timur peminat dah. Kita kena jaga-jaga weh kejap dia tubuh badai anak kita panggil tak gagah mana lah. Gitu kita kena jaga-jaga lah mana peminat tu. Ya semua kita kena jaga kepada makin-makin ye gitu dah. Makin-makin neg apa itu penting sekali lah. Ha, hok duk timbul lah ni penyakit dah. Ha, budak kita, anak cucu kita pergi sekolah kelik mari. Ha, gitu penyakit banyak lah dah. Ha, yang pertama duk timbul lah ni tu penyakit rukma taupak peminat dah. Ha, semoga kita kena jaga-jaga. Tengok sangkit akan. Ya ada gabar atik tu. Ha, demir, sakit tekak. Ada paruk dalam mulut ataupun ada butir-butir air itu di tangan ataupun di tapak kaki peminat dah. Gitu kita kena jaga-jagalah mana tu Tok Seri. Jadi penyakit ni yang pertama acak kepada basuh tangan dengan air ataupun dengan sabung. Lepas tu kita kena jagalah anak cucu kita dah. Yang duduk pergi sekolah takut-takut jakit ogi kumir ke dengan kawan guru itu susah jakit stay semua sekolah stay bilik tu payah peminat dah. Kita kena jaga video tu berehat duduk rumah ataupun kalau rasa tak sedap rasa pergi cari bomo lah, bomo nak bagi ubat nak wirat goyak lah mana kita kena buat apa hati lah. Gitu dia ada senyian teran antara gini adalah rasa gini anak cucu kita kelik mari ni jadi tak segar jadi letih mutoh. Ha gitu. Hak ni ni abang ni senyantin hak penyakit rok mengetahu pak lah ni ni banyak dalam budak dok timur peminat. Biar anak cucu pun jaga-jagalah. Tengok-tengok kebersihan dia, wi cuci ke apa itu dah. Budak sedialah cok jamuh ambil tangan, ambil barang, ambil bos selalu tak basuh tangan. Tak boleh kita kena jaga-jaga cubuh anak cucu kita ni nak makan ke apa kena basuh tangan dulu. Tu bek jamil pun kena basuh tangan dulu. Ya terlekat peminat. Jangan dah aja tak basuh tangan tu mulalah jadi demir ke apa itu mudah. Ha, InsyaAllah kalau kita jaga, InsyaAllah kita tu jaga kepada penyakit semua. Tengok masa siapa sisi yang terakhir lah. Terima kasih peminat dengan di cermoni tiap-tiap akhir Selasa, Rabu, Khamis, Maat. Sejak dari buku 3, lebih-lebih sampai dari buku 4 petai. Ju gelombang FM 5, ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Hari ini kalau ada gapo salah sikit banyak, di cermoni minta maaf belaka. Jaga-jaga kesihatan belaka, selamat belaka. Di cermoni minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

0: Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Raja Negara Thai berkenan mengurniakan sumbangan diraja kepada petugas yang bertugas di wilayah Jala atas limpah berkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Negara Thai, seorang ahli majlis penasihat diraja ataupun Ongka Menteri telah mewakili baginda menyampaikan sumbangan diraja kepada para pegawai dan juga anggota yang sedang menjalankan tugas di wilayah Jala. Pengurniaan sumbangan diraja ini mencerminkan keprihatinan dan sokongan baginda terhadap pengorbanan para petugas yang melaksanakan tanggungjawab demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Semua pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi yang menerima sumbangan tersebut menzahirkan rasa syukur, terharu dan menjunjung setinggi-tinggi kasih serta menjunjung limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Negara Thai. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
3: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatot Yala.
2: Anda sedang mendengar Sawatot Yala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedia dengar. Tak kira lah di mana saja gitu sekarang ni. Kita berjumpa pula dalam ruangan pedoman hidup. Gitu peminat, untuk ruangan pedoman hidup, jangan lupa kita boleh jumpa setiap hari pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang di Gomek FM 95 MHz Wata Jala. Satu je lebih kurang di Gomek FM 95 MHz untuk kita mari berkongsi tukar menukar ataupun tahu khabar berita lah, berita yang benar, berita yang betul. Gitu boleh kita mari ikuti bersama pada je pukul 4 petang. Mari duk tunggu-tunggu dah untuk kita dengar khabar berita dan juga anasir ataupun lagu-lagu. Gitulah peminat, boleh kita ikuti bersama. Dan juga lagi peminat kita bolehlah hubungi ataupun ikuti berita apa-apa saja melalui jalan-jalan hak tim dengan sawat jalan kita tu. Tak kira lah Gelombang FM 92 MHz, FM 94.25 ataupun FM 95 MHz. Di sini lah untuk ruangan bahasa Melayu tepatnya 24 jam. Gitu peminat, untuk hari ini dah ada beberapa berita yang nak mari update ataupun nak mari menyebar kepada kita sedia pendengar. Dan juga peminat boleh ikuti melalui jalan online ataupun jalan social media dah. Melalui page Facebook, namanya Facebook page Sawato Yakla Kerum Pracah Sampan. Dan juga jalan-jalan TikTok peminat. Boleh juga lah TikTok tu. Namanya Sawato Yakla. Gitu boleh ikuti berita. Buat wik kita tu boleh ikuti berita yang benar, berita yang betul. Gitulah, tak kira lah polisi kerajaan dan juga berkaitan tempatan kita. Berbagi berita yang berfaedah kepada rakyat selatan kita, pihak tim dengan Sawato Jala kita sini tu. Mari update bagi peminat kita dengar lah. Sedia pendengar, tak kira lah di mana saja, sekarang ni je pukul 4.23 minit. Duduk dalam keadaan beberapa tempat sudah turun kerja lah. Tengah-tengah duk kelik, anda juga tengah sedia pendengar kita tu duk tak kereta dah. Jangan lupalah berhati-hati di jalan raya. Kau duk gi beringat ratik dah. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sampai dengan selamat. Kelik dengan selamat dah. Gitu juga sedia pendengar, dalam keadaan kita ada keadaan sehat walafiat dah. Jangan lupa jaga-jaga kesihatan katik lah. Jangan lupa jaga-jaga kesihatan, tidur rehat wi cukup, senen-senen petai-petai tak perlu lepas subuh, makan-makan yang berfaedah dah. Gitulah supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu ataupun dengan anasir dululah. Lepas tu kita klik mari dalam pusing yang kedua untuk ruang pedoman hidup.

Kita upamina untuk sekarang ni dia pukul 4.54 minit sebagai pusingan yang terakhir untuk ruang pedoman hidup. Jangan lupa peminat untuk ruang pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap hari. Bolehlah peminat kita ikuti untuk dengar khabar berita ataupun kongsi berita hal-hal polisi kerajaan, hal-hal berkaitan tempatan kita. Kita sikit belum nak hundur diri peminat. Nak istihar sikit lah untuk majlis Maulidur Rasul dan juga pertandingan Tilawatul Quran dan Hafazal Quran peminat pada esok hari dah tanggal 11 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala di Tasab ataupun di Serak tu peminat. Esok dah untuk siapa-siapa luar dah jangan lupalah kita jumpa pakar hadir bersama di Majlis Agama Islam Wilayah Jala untuk beri semangat kepada para-para petanding dah. Gitu juga siapa-siapa tak luar bolehlah ikuti siaran langsung di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala. Kita akan mengadakan siaran langsung ataupun taitot siang lah pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Esok hari boleh kita ikuti bersama. Jangan lupalah siapa luar boleh kita hadir bersama untuk majlis Maulidur Rasul akan diadakan pada tanggal 11 hingga tanggal 17 peminat. Bersama tanggal 25 Muharram hingga sampai tanggal 2 Safar 1448. Gitulah untuk petanding dah bersilap salah minta maaf belaka. Jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari dia yang sama di sinilah Gelombe FM 95 Mega Sawata Jala. Untuk hari ni siapa-siapa di atas kereta minta we jalan dengan selamat, siapa dengan selamat dan juga siapa-siapa duk berjalan ke tugas ataupun duk kerja beri semangat kepada semua dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan. Dan untuk hari ini minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahan Mueang Betong. Antara aktiviti menarik yang disediakan ialah pertandingan ayam betong untuk memilih ayam betong bakar tulen yang berkualiti tinggi dan juga pertandingan makan produk terbaik di betong yang mengetengahkan makanan dan hasil tempatan yang terkenal. Majlis Perbandaran Betong menjemput orang ramai serta pelancong dari dalam dan juga luar negara untuk bersama-sama memeriahkan festival ini dan menikmati keunikan budaya, makanan serta identiti istimewa Bandar Betong sepanjang tanggal 31 Julai hingga tanggal 2 Ogos 2020 ni. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

خير البرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Kita baca cara kesepunuh ijma'ah kita. Tak gitu kan? Jadi, hadirin muslimi dan muslimat, benda yang besar dalam hidup kita, hak kita kena duduk kira, hak kita kena duduk sayang, hak kita kena duduk doli, hak kita kena duduk amal, tak ada dah, ialah agamu. Agamu ni lebih mahal daripada segala-galanya. Jadi hari ni kita nak ui mengaji, nak ui masuk dalam hati kita ni, nak ui mesra kata agamu hak kita pegang Islam ni besar. Benda terlebih penting dalam hidup manusia. Karena siapa dia nak berjaya dalam hidup, mesti dia kena faham dalam agama. Jadi agama ni tepat bagi kita buat berpegang di dalam hidup kita, mula di dunia hingga terus pada akhirat nanti. Jadi bukanlah berjaya manusia ni dengan duit banyak. Tapi jangan faham kata salah kita cari duit, tak salah. Tapi kita pegang kata kemuliaan dengan harta bukan dia.

Kalau melia dengan harta, korong tak telah di bumi. Ra'ah sudah wayak 1400 tahun dah. Tak ada. Orang terlebih kaya atas muka bumi ni nak lawai korong. Anak kecil dia saja tu orang berpuluh-puluh orang nak bawa tak gerak dah anak kecil saja. Ah tak kaya dia pandai buat emas. Tapi berjaya gedak korong. Orang dekat dengan Nabi Musa tu tengah kata orang ingat Taurat. Tapi berjaya ni bukan dengan harta. Engok korong ni dengan sebab kaya dia sombong lawe tu hai lawe Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa dengan Allah. Di hari ni dok telah di bumi sepediwi, sepediwi, sepediwi. Para-para ulama kata, kalaulah korong ni sapa ke bumi yang tujuh, siuk sangkala berlaku kiamat. Hari ni korong ni dok bumi dok telah dok bumi yang berapa tak tahulah. Wallah alailah. Tu kalau kita tu dok faham kata kaya ni melia dok dunia ni di sisi Allah lah dengan harta banyak tak betul pegang lagu tu. Kena faham. Nak melia di sisi Allah bukan harta banyak. Karena harta tu benda penting. Benda yang terlebih penting agama. Dan kalau melia tu orang ada pekak tinggi. Hari ni banyak manusia ada bubuk pekak. Tapi kalau lah melia tu orang pekak tinggi, jadi tu jadi ni. Firaun orang jadi raja dalam negeri Mesir. Buah-buah Mesir semua taat pada Firaun. Sebagai mengaku Tuhan kepada Firaun. Dan Firaun mengaku Tuhan. Tak biasa semua hidup. Tak biasa batuk. Tak biasa bersih Firaun. 400 tahun tak biasa sakit. Tapi melia kedak si Allah. Dak. Telah di dalam laut Kalzum. Mati. Dua orang. Allah sebut dalam Quran, korong gila kekayaan harta benak banyak duit banyak. Engkau lawai Tuhan, telah oleh bumi. Firaun kejar, berubuk, nak jadi besar, engkau boleh jadi raja. Tuhan kita gelar di dalam laut Kalzum. Quran sudah wayak. Cuba kita mengaji Quran. Lepas tu, kejayaan manusia jangok kan dengan rupa molek kan? Tak. Kejayaan manusia ialah pahai agamu dan amat ugamu yang betul dengan apa yang Allah kata dan apa Nabi kata. Kata Nabinya, Mayuridillahu bihi khairah. Yufaqih ufiddin. Siapa saja Allah kanak nawi orang tu baik, dia mesti reti agamu. Tak boleh reti agamu, dia kena ada tiga sifat. Rajin mengajar, Allah wipahai. Rajin mengaji, Allah wipahai. Rajin dengar, tiga. Cara nak faham agama tak lebih pada tiga. Hak boleh ngajar, malah menjadi syiah. Saya ni kalau nak mengajar lah, budak rumah ratus-ratus dah. Tapi tu Emil kata wik ada masa. Jadi mengajar ni sebab bagi Allah wik kita kau faham, kau faham, kau faham agama. Kita mengajar ni supaya kereta berjalan. Ia masuk peteri. Maka orang mengajar ni sebab bagi pahaya agamu. Duduk nombor satu. Orang yang mengaji kita sebab bagi pahaya agamu. Duduk nombor dua. Muta'alim.
Orang yang bawa tengok ni duduk nombor tiga. Jadi saya rasa lama dah kita duduk main tak ada kitab ni. Jadi minggu depan ni duduk pasang nak buka kitab lah. Kita nampak sungguh. Kau boleh baca Jawi, kau boleh baca Melayu ni banyak mana, beli kitab. Kita nampak sungguh. Jadi muta'alim duduk nombor dua. Kun aliman, jadi orang lain ajar. Kalau muta'alim jadi oleh, aw muta'alimah. Muta'alimah ni buat kitab. Duduk nombor dua. Aw musami'an ni nombor tiga kita ni. Buat tinggung. Wala takunna rabat, jangan jadi orang kapak. Alim bodoh, buat kitab bodoh, dengar bodoh. Kalau ada orang lagu ni, patah lakah, ni lah orang yang bawa masalah dalam hidup manusia. Fikir Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Bila, orang tanggungjawab kapung, ada ke tak makmum kita lepas ada tiga ni? Kalau ada, bertanggungjawab Tok Imeh esok. Tok Kotik, Tok Bila. Kalau demo ni, orang kata, orang bunuh. Orang tak boleh bila jemaat dengan dia. Ngajar bodoh. Ngaji kitab bodoh. Dengar bodoh. Nabi lagi. Wala takunu rabat. Jangan jadi orang kapak. Kalau jadi orang kapak, patah laka punuh. Orang yang bawa tak bertuah dalam hidup. Nak tengok orang tak bertuah dalam hidup, orang lepas pada tiga ni. Kerana orang lepas pada tiga ni, Tuhan katuk pintu hidayah dia. Orang duduk dalam tiga ni, Allah buka pintu hidayah dia. Ngajar dia, lazim. Ngaji dia, lazim. Mendengar dia, lazim. Kita semua ni, alhamdulillah. Duduk dalam pekat yang ketiga. Kalau itu minggu tak apa ni, 15 hari lagi ni, buat persediaan kita nak mengaji kitab ke apa, tebuh kitab sebuah. Minta hok boleh baca kitab tu. Hok nampak huruf kitab tu. Beli kitab sebuah. Kita baca kitab tu. Tak itu kan? Baru nampak semangat ni. Tak itu kan? Ni tak ada buat je bok ni. Kalau kita pergi ke laut tak ada apa sekarang. Nanti nak turun ikan. Tak ada alat nak ambil ikan ni. Tak itu kan? Kalau kita pergi nak cari ikan ke, mana takut weh? Tak ada. Mana buka weh? Tak ada. Mana mata kainmu? Tak ada. Apa-apa? Tangi kolek-kolek. Tak boleh banyak ikan. Kalau boleh, kau boleh tak banyak ikan. Mau tidak, kau tak boleh. Lalu itu, kira weh malam ni, minggu tak payah ni, tak payah soal lagi ni, kita nak baca kitab ke apa, nanti kita kira setelah lagi. Mumlatu Musalli ke Faridah ke Penawar ke, nak ngaji tasawuf ke, nak ngaji pekoh ke, nak ngaji usul ke, ikut. Tapi bos-bos dulu. Tu lalu weh kata, kejayaan manusia di atas pahaya agama. Siapa dia kata gitu? Ialah Nabi SAW. Lepas tu nak baca tak lah. Muzakirah kita ni, siapa dia ingat? Kita baca dulu adat ke 10 jemaah tu, berapa dah? 20. Kalau kita baca dah? 5. Tak ada orang ingat weh. Jadi, adat nak 10 jemaah, padahal jemaah kita dah buat dah ni. Tapi 10 tak 10 tu, kita tak ada soal. Kata lepas jemaah ni, sepenuh kedok muat jemaah, tak bunyi. Kita dok bunyinya, makan. Sepenuh dok makan, weh. Sepenuh lah, Tok Imeh. Kalau orang panggil Tok Imeh nikah pun, sepenuh dok Tok Imeh nikah ni, sepenuh. Kalau orang beri kepala kambing pada Tok Imeh. Baik sepenuh, tak itu kan? Tak golok lah di kepala kambing. Orang dulu lah. Lo ni ada lagi jari-jari tak gitu kan? Dulu kat Tok Imeh ni keramat lah. Kalau semula kambing tak wui dah kat orang lain. Kalau tak wui pada kambing, godoh lah lu dah Tok Imeh. Pergi nak mamu kat jami dulu lah. Jami lah ni je. Tak keramat mana dah Tok Imeh pun. Tak gitu kan? Tapi setengah-setengah kapung, keramat lagi.
Tok Imam mesti kena makan palo kambing. Kesepuluh air bagi dia. Hari ini, rumah kita sepuluh. Kalau tak sepuluh, tak fikir duit sepuluh. Kenaikan kita sepuluh. Makan sepuluh. Pakai ya sepuluh. Tak salah. Waktu benda penting. Tapi hari ini, malam ni kita nak mengaji sepuluh jemaah. Esok kita sembahyang jemaah ni. Kalau kita mengaji dah, lepas dah, nak baca derah-derah. Satu, adat jemaah persediaan di hari ni dah, hari Khamis ni. Hari Khamis ni kepiah mana, serban mana, kain mana. Kena sesah, cuci, gosok, molek. Kan hari jemaah, hari raya. Yang kedua, sunat puasa hari jemaah. Tapi, pergi jemaah kami atau jemaah satu. Yang ketiga, apabila terbit matahari, sunat mandi. Sunat mandi jemaah. Siapa dia mandi jemaah? Dosa dia, Tuhan, apung seperti hari diperanak oleh ibu. Yang keempat, kita nak ngaji hari ni dah. Yang keempat ni, sunat menghiasi diri dengan memakai pakaian putih. Kerana pakaian putih terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Ni yang keempat ni. Baru ni kita baca dah, tapi ulai pula. Takut-takut hok telinga nipis-nipis tu tak dengar. Hok telinga tebal-tebal ni. Nak jadi nipis sikit ni. Hari jemaah esok. Siapa saja nak uis sepenuh jemaah dia. Nak uis pala 100%. Nak uis kerik tinggi jemaah dia. Nabi kata, sunat pakaian warna putih. Sebab apa warna putih ni? Kerana pakaian putih terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Siapa dia kata ni? Warna putih ke jemaah lebih kasih kepada Allah ni? Tok menik ke kata? Tok nebel ke? Tok imil ke? Tok guru ke? Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Kata nabinya. Innal jannata baydaun wa ahbul asya ila Allah ta'ala al-bayadu. Ni hadis. Artinya bahwasanya surga itu berlebih terlebih dia. Kalau dia mau ada muzakirah kita wih dah tiga lah. Bermula surga itu terlebih putih. Surga ni hak kita nak masuk esok adalah pep itu. Rupa cak mana? Nabi kata surga serumulah pep itu tu terlebih putih. Dan yang terlebih kasih sewaktu kepada Allah itu ialah sewaktu warna yang putih. Hari jemaah esok tak imej, tak kotek, tak bila, tengok. Hak kita ngaji hari ni boleh buat amal ke tak? Siapa-siapa dia tak kudah. Tak buat amal. Imam Ghazali kata gini. Al-alin, orang tahu. Bila amalin, tidak buat amal. Tahu dah, baca Quran lebih. Semayah jemaah lebih. Zikir lebih, pakaian putih lebih, tapi tawa amal.

Ani Ibn Ghazali ni. Jami duk sinar dengan kita lah. Ha, saya tu lah baca je tu. Yang kedua Ibn Ghazali tu.

Rukun semaya banyak mana tak tahu. Syarat semaya banyak mana tak tahu. Fardu wuduk banyak mana tak tahu. Ah, Imam Ghazali la yakunu la yasihu tak sah. Orang tahu tawa amat, Imam Ghazali kata gila. Orang tak tahu buat amat tak sah. Kau kena orang tahu buat amat. Itulah orang yang bagus. Eh, dia ni jadi necah rumah. Alim buat rumah. Tapi malah buat. Tak dia tak gue. Kena taruh dekat rumah weh. Malah saja. Seorang ni rajin buat rumah. Nak buat rumah. Tapi tak tahu. Geria tak tahu. Rasuk tak tahu. Tia tak tahu. Orang tak upah di mula dah. Dia tak jadi rumah. Kok betul? Orang panah. Berahi buat. Inilah orang berjaya. Kali tu buat kita semua ni. Kawai waris kita belakang ni. Adik-beradik belakang. Adik-beradik buat kita belakang ni. Muslimi-muslimat ni. Tahu dah.

tak maha mano. Cari baju putih tak maha mano. Cari serban putih, cari kepiah putih. Hok putih ni warna, hok putih warna putih ni murah-murah belaka. Tapi kena dengan sunnah, sepenuhlah pakaian jemaah kita. Sekiranya kalau muslimi muslimat boleh tengok palak ke pakaian putih ke jemaah ni, berebuk kain di kedah habis kain putih. Ha, tapi fadilat ni ya tak nampak, tapi ada. Supaya kita tak takut kau je lah. Nyakit je. Ada nampak ke dah? Nampak ke dah? Sedunia orang tak takut ni. Tak nampak. Tapi ada. Pala jemaah ada, pala mengaji ada, pala jemaah ada. Nampak ada? Tak nampak. Ngaji nak win apa ni ni? Dan Allah win apa? Pala-pala orang tak nampak ni. Allahu Akbar. Ni, malam ngaji ni kalau Tuhan win apa, pala mengaji, seorang habuk tak duduk di rumah. Anu Nabi kata,

0: di masjid. Allah ampun dosa sebelum dia jakoh lagi dah. Sebelum kita nak jakoh mari tu, Allah buai dah dosa kita. Orang berimin ni, manakala buai dosa ni, orang berjaya dalam hidup. Siapa dia mati berjaya? Mati dia Tuhan ampun dosa. Mati dia pahala Tuhan terima. Mati dia husnul khatimah, itulah mati berjaya. Ah. Ini ilmu. Nabi royak kita 1400 tahun dah. Tapi kalau kita tengok satu masjid demi satu masjid, berapa persen orang boleh buat sunnah ni? Bukan mudah. Tapi bukan payah. Orang boleh buat sunnah ni berapa persen je? Inilah orang tak tahu harga agama. Orang tahu harga agama sikit. Orang tahu benda harga dunia banyak. Abis pagi-pagi ni, kita duduk dekat batas ni. Hak motor derah, hak kereta derah. Orang pergi cari agama ke cari dunia tu? Tak asal dengar? Tak asal dengar? Mutu kereta pagi-pagi tu orang pergi cari agama ke orang pergi cari dunia? Jawab banyak orang cari dunia waktu. Habis itulah kita tak tahu harga agama. Ya kita pergi ke Mekah dah. Ke Mekah siapa-siapa dia pergi pun. Putih habis. Raja putih, Tuan Abel putih, Tuk Menik putih, Nayak putih kalau kita pergi pada Arfah. Tak ada seorang habuk pun pakai calik. Tapi orang pergi ke Mekah dah tu, tak jadi jahil situ lah. Pergi ke Mekah dah, tak tahu. Ni pakai yang putih ni afadilah. Orang wak merah pakai putih, orang wak haji pakai putih. Kalau gitu, kita kena kelik ke mahari jemaah pakai putih kata, ni kita ngaji dah. Boleh jadi kita tak tahu kerana tak kisah kita. Ni kita ni, apa dia buat ni tulis ni. Imam Ghazali rahimahullah. Nama apa kita asal yang baik ni? Hidayatul Sadiqin. Dia terjemah daripada Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali. Tu Imam, tak kotak tak bila. Kanak berakam ke? Betuklah makmum dia. We boleh pahala banyak semaya jemaah. Makmum kusumu ni. Kita mengaji dah malam jemaah ni. Adat ke sepenuh jemaah pahala banyak betul dengan sunnah. Kita pakai-pakai putih. Tapi tu imi yang nak rayak, tu kotik nak rayak tu kena pakai putih dulu. Kalau dia pakai biru, rayak makmum tu pakai putih, tak boleh. Tak gitu kan? Ni kena didik. Siapa dia nak didiknya? Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, kanak-kanak 15 tu ketua agama di masjid ni. Demo ni lah juru didik makmum ni mari kepada arah agama. Itulah faedah kita ngaji. Ngaji nak tahu, lepas tu nak amal. Mengaji tahu ni boleh pahala dah, tapi wak amal tu boleh pahala pula. Lepas tu istiqamah dalam amal tu, itulah bawa mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimu. Jangan kamu mati waktu seumur tak kata. Mereka kamu bawa Islam tu, pergi bawa ke dalam kuburmu, pergi ke akhirat tu pada segamu. Amalan kita dia sekali dengan kita. Tu ada jemaah. Pakat-pakat royak, kau ngaji tu. Jemaah esok kena pakat-pakat royak. Tok Imin kena pakat royak. Tok Kotik kena pakat royak. Tok Bilang kena pakat royak. Yang itu guru saja. Benda-benda yang mudah ni. Sampai tu ambil muzakirah ni. Tok Imin, Tok Kotik ambil muzakirah ni. Pacah ni. Habis itu.
1: Yang kelima adat, yang kelima sunat memakai bahu-bahuan.
0: Berapa orang mari jemaah pakai benda bahu? Ambil itulah kita ni ke Allah. Payahlah. Kita jadi anubang tua ni. Bukan seni. Tak itu kan? Ni kita ni ngaji mengguan ni anubah ni. Benar-benar lagu ni. Ada-ada kita tak biasa pakai dalam hidup. Ni Tuhan nyebalo dengan bahu ni. Orang jatuh tak wahi pakai bahu. Orang tino yang agung-agung dengan benda bahu. Padahal benda bahu ni dengan mulai orang muslimi dada ni. Kalau orang muslimah dada, dengar kata. Siapa-siapa daripada orang perempuan pakai benda bahasa bahu di tubuh dia, di kain dia. Tubik keluar rumah. Di bahu kehidup orang jatuh. Hak sah nikah dengan dia. Dosa supaya dia buat zina dengan orang. Itu dosa dia. Sebab tu kalau kita mengaji hak orang tino pula. Seorang-orang tino pakar tak betul dengan Islam. Pakar punya bahu-bahu pada orang jatuh. Satu orang tino boleh buat masuk orang jatuh dengan kau. 70 orang jatuh masuk dengan kau dengan buku dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah muslimin dan muslimah. Kena pakar belajar jangan gamuk. Kena jangok-jangok dengan agamu. Agamu ni susung habis dah. Kalau nak jangok, jangok tengok dalam agamu. Tengok ni. Miak bahu kasturi ni. Hak tu terlebih molek lagi. Sunat memakan-makan bahu yang terlebih haram. Iaitulah. Terlebih haram seperti kasturi ni raja miak bahu. Nabi pakai 24 je. Kerana Nabi kata, siapa-siapa dia pakai bawel putih, atau bawel merah, atau daun keraci. Fala yadribna masjidina, mu jangan mari masuk dekat masjidku ni. Segala makan bahu huduh, Nabi tak boleh masuk dekat dia, dan Nabi tak boleh pergi masjid dia. Aduh. Alih itu ingat benda hubah huduh. Benda hubah huduh, kalau kita nak mari sejik, kena cuci dulu. Kanun Nabi mungkin. Man akala basalan, au sauman, au kurrasas, au kurrasan. Siapa dia makan bawai merah? Bawai putih? Daun kaci? Maka jangan masuk dekat masjidku ni dan jangan masuk dekat masjid. Kerana melekat-melekat rahmat yang ada di keliling aku. Kalau itu orang betina, jangan pakai benda bahasa bahu. Kalau nak tubik luar pada rumah, ada pun dalam rumah dia dengan suami dia, sunat.

Duk dengar tok suami dia. Takut tak dengar lagi. Orang perempuan boleh pakai benda bahu. Duk dengar tok suami dia. Mana nak tubik keluar rumah tok suami. Nak tubik keluar rumah nak pergi kena kah. Nak pergi makan puluk kah. Nak pergi ke mana-mana. Jangan pakai benda bahu. Orang perempuan serumuh. Orang perempuan nak tubik keluar rumah. Daripada tok suami dia izin, jangan pakai segala benda bahu. Kalau pakai benda bahu, gi bahu pada orang jatuh hak sah nikah dengan dia. Maka Nabi kata dosa dia supaya dia buat zina. Pahal dah tu? Ah, tak pahal lagi pun. Takut nak wayak dah lah kita pun. Kena makan air semula lah. Dia gawak lah nak itu. Kalau gitu orang jatuh, sunat pakai benda bahu yang terlebih harum seperti kasuri. Cari. Orang hawesa pergi Mekah, beli minyak bahu banyak. Orang jatuh serumur ni, esok pakai minyak bahu. Kerana sunnah. Fadilah dia ada besar. Kerana adat jemaah. Pahala dia 100%. Itu pasal hak Nabi biasa buat. Syafi'i pula. Kita masalah Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata, Qala Imam Syafi'i rahimahullah,

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anu Nabi mungkin.

0: Haji Indri. Itu hak Syafi'i. Itu hak Syafi'i ni. Ha, mantaba rihuhu zada akluhu. Imam Syafi'i kata, siapa-siapa pakai benuh basuh bahu, kain dia bahu, piyah dia bahu, zada akluhu, Allah witamuh jidik dia, witamuh akal dia. Nabi pun suruh pakai minyak bahu, Imam Syafi'i pun suruh pakai minyak bahu, lebih-lebih lagi di hari jemaah, ada jemaah. Dua masalah kita tahu, benda agama. Inilah benda hidup kita dengan agama, dia panggil. Kalau kita ada pengajian agama, kita sikit demi sikit kau tahu. Kau tahu dah, kau kejap. Kau tak tahu lagi, kau tahu. Ayo mengaji, kau cegah. Kau cegah. Lima. Hal itu sifat. Tuan Imi, Tuan Kotik, Tuan Bilal semua ni. Perakak makmur dia. Kenapa Kak Ulim yang jauh sejibur-sejibur sorang ni. Ada serata-rata kedai minyak bahu ni. Ada bahu sedap mahal sikit. Oh, bahu sedap mana, bahu sedap sikit. Dua, tiga minggu bahu ni dia mau bagi hadiah. Minyak bahu kotak tani bagi di Dubai. Minyak bahu kasturi. Seminggu kita pakai ni, bahu sedap. Ah, tapi tak boleh, tak boleh kena kain. Ah, merah dia. Merah, merah menyala kasturi. Yang mana pergi beli di Arab di Dubai. Ah, ni kita tak boleh beli yang mahal, beli yang murah. Yang kan ni melebih-lebihi pada menyuci badan dengan menghilangkan bahu busuk. Kita duk kerja. Kita duk kerja kok benar. Duk kerja tu, kerja ni, tubuh kita bahu busuk. Mani wihilang. Pada tubuh ada kita. Mihilai ke cema-cema. Pada kuku kita. Pada tubuh kita. Dan mencukurkan bulu ari-ari. Kita tidak bulu ari-ari. Ah, ni bulu bawah ni. Sunat cukur kepala. Sunat gerak kuku. Hari jemaah. Sunat cukur cabut bulu ketiak. Sunat cukur bulu ari-ari. Bulu bawah ni panggil bulu ari-ari. Kalau tak tahu mari tanya Tok Emil, tak boleh nak rayak witera-tera ni, sulit hari ni. Siapa dia tak cukup bulu hari ni 40 hari, maka saya tagi sari dalam bulu hari-hari kita ni. Siapa dia bulu hari-hari banyak, esok cukup ke jemaah. Ada jemaah. Kalau ada seluk ke bawah ni, buat tu baik. Kaki, tangan. Dia panggil menyuci. Misal dibuat kan, janggut jangan buat. Janggut ni sunnah. Orang suruh bersih janggut. Sunnah Nabi panggil janggut. Yang ketujuh, sunat berpagi-pagi pergi masjid. Yang tempat semaya jemaah. Ni ke Allah. Siapa ketuk guru pun tak lagi lah ni. Nabi kata siapa-siapa hadis sahih. Siapa-siapa dia pergi Jumaat pukul 8. Boleh pahala seolah-olah dia gerbel sekok utuh. Tak ada pergi lagi kita. Siapa dia boleh pergi Jumaat pukul 9. Seolah-olah pahala dia boleh boleh pahala dia supaya gerbel lembu. Tak ada siapa dia pergi lagi. Siapa-siapa dia pergi Jumaat pukul 10. Pala dia supaya kita gerbek kami sekor. Tak ada siapa dia pergi. Siapa-siapa dia pergi jemaah pukul 11. Pala dia supaya dia gerbek haye. Siapa-siapa dia pergi jemaah pukul 11:30. Pala dia supaya gerbek burung ciyok. Siapa dia pergi pukul 2. Pukul 12. Seolah-olah dia boleh sedekah. Boleh sedekah pahala telah hayas putih. Lepas tu kita hak nama doa yang ni ada dah. Tak imam mayu ke apa je mak. Ni hak ni habis kawal ni. Lakoh teruk. Kalau itu kita nak berikir dengan kita mengaji mak lagu mana. Dengan kita kata hak Nabi suruh pergi pukul 8. Kita tak boleh pergi. Nabi suruh pergi pukul 9, tak boleh pergi. Pukul 10, tak boleh pergi lagi. Pukul 11, tak boleh pergi lagi. Saya nak minta, pukul 12, duduk sejik belakang, dah. Orang baik, penuh dah. Sudah baik, semaya sunat, naik macam tu. Itu cara nak ukar, nak hijrah dengan kita kepada tak molek, kepada molek, kepada bida'ah, kepada sunnah. Mari jemaah akhir bida'ah. Mari jemaah awal sunnah. Itu ya. Mulai aktikah dalam seji. Saya dah fikir jemaah di rumah tu kan udak. Pukul 12 nak duduk di masjid dah. Orang ber. Tatik maya sunat. Lepas ber. Lepas ya sunat. Ya sumpah. Tak nanti dah. Ambil kita jemaah awal sekali. Tu siapa dia ni nak beki nak bertenang ni. Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bilah, kanak-kanak mungkin 15 orang ni kena didik makmum ni mari kepada arah yang afdal amat ibadat ni kanak agama. Kita nak rumah kita fikir sepenuh, sepenuh bidah. Jambil tak sepenuh, sepenuh. Makan tak sepenuh, sepenuh. Kereta tak sepenuh, sepenuh. Duit tak ada, fikir duit ada dah. Tapi jemaah kita dok jadi bida'ah yang selerok tabok. Tak ada siapa dia fikir. Inilah kita kena ulai kaji dengan hijrah mari berapa kali mahrad dah. Jemaah sini saya tak biasa mari. Tapi kok golek-golek di tempat-tempat ber tu pakak dok lilak-lilak temalai pula. Tapi sini boleh jadi awal tak ini dah. Boleh jadi. Alah tu. Tu ni ya. Dia tu minta semua ni. Kita mengaji adat jemaah ni. Sunnah pagi-pagi. Siapa dia mari pukul apa? Fala dia suka gerbek utar. Siapa mari pukul 9? Fala dia suka gerbek lembu. Siapa dia mari pukul 10? Fala dia suka gerbek kambing. Siapa dia mari pukul 11? Fala dia suka gerbek hayal. Siapa dia mari pukul 11:30? Supaya burung dan telur ayam. Kalau tu minta semua hak dengar ni muslimi muslimah dalam sejid ni kena mujahadah, kena lawan nafsu amarah, kena lawan nafsu lawamah, kena lawan dunia hak tipu kita, kena lawan setan hak tipu kita. Pukul 12 kita berjanji duduk di masjid belakang. Lah ni pukul 12 7 minit masuk waktu 15 minit kita, 10 minit kita boleh iktikaf dalam sejid. Ni benda sama dengan kita di dalam kubur ni. Bila lagi kita nak sepenuh agama? Tak boleh bini, boleh bini belakang dah. Nawi boleh anak belakang dah. Agenoi dah mahu tak pergi awal lagi jemaah. Nanti boleh anak, anak belakang dah. Geno tak pergi awal lagi jemaah. Nabi boleh cucu. Cucu belana dah. Bila lagi? Ni siapa masa dah. Kita mengaji malam ni. Tahu kita royak Nabi royak sendiri. Pala banyak orang mari awal. Kalau gitu kita tak boleh mari. Tu ada royak pukul 8, pukul 9 tak boleh mari. Mitok orang balik akhir kita orang dengar ni. Pukul 12 kita dalam sejid dah. Sudah orang baik. Semaya sunat jemaah. Dua rakaat hok muakkad, dua rakaat hok ghairu muakkad belum jemaah itu au imam Syafi'i. Hok tambah semaya duk dia. Nah itu ya. Dia sunat qauliyah jemaah ni ada juga. Dia kata tak ada. Tak ada mengaji sikit lagi. Orang hok nak buat jangan kata apa. Jangan wing ngaji habis, wing ngaji boleh. Kalau kata hak belum jemaah tu tak ada sunat tu buat ngaji boleh. Kena ngaji apa ni buat ngaji habis. Habis apa habis? Habis tak ingat. Ya kena ngaji boleh. Tak itu kan? Dia kata habis mana ni? Hak tak boleh semaya di sini jemaah ni. Dia kata kau belilah. qabliyah jemaah tak ada ni sebelum jemaah mengaji mana ni? Habis mesti ha ngoti mu habis. Pakai kira hak boleh ha. Ah hak ni boleh monggo, hak ni hak boleh dalak, hak ni hak boleh bermi. Ah tu hak boleh. Kata qabliyah jemaah ada seperti zuhur. Kai tu mari pukul 12 di jemaah ni. Buat orang bayar pakat semayah sunat. Hak mu'akak dua rakaat, horor mu'ak. Hak mu'ak, horor mu'akak empat rakaat jadi empat rakaat. Dua rakaat hak mu'akak, empat rakaat horor mu'akak jadi empat rakaat belum jemaah. Kai tu nak pergi boleh semayah hak tu? Kena pukul 12 duduk di masjid semua dah. Oh, sedap tengok oleh masjid apa. Sekak dia mengaji ni pukul 12 penuh masjid. Tok bila dia bayar tu orang penuh dah. Baca ketubah tak ada selesai dah. Boleh dengar belakang ketubah. Ah, kalau baca ketubah, orang masuk tak habis. Hok baru masuk tak boleh bila ahli jemaah. Kena bila hok ada di dalam masjid, hok tok kotik mula kata alhamdulillah. Pasti ada dalam masjid. Ah hok tu lah bila. Ada mari punggung tu, tak boleh bila hok tu. Ah kena cermat juga hok tu. Ah. Aku lapar ada jemaah apabila masuk ke masjid ula. Maka hendak menutup sah yang pertama. Kita mari jangan pilih lek punggung. Kena pilih sah dak pe. Nabi kata Allah widuga rahmat pertama tahto ime. Lepas turun tahto ime mari sah pertama hak lek kane. Dan Nabi berdoa pada sah pertama 3 kali. Nabi berdoa sah yang pertama 3 kali. Habis itu adat jemaah. Siapa dia mari jemaah, mari duduk di sah awal wi penuh. Penuh dah sah awal, besok sah yang kedua penuh. Jangan bubuk lek punggung. Kalau beli lanah lek punggung dia masai. Lanah balik dapai ni manis. Tak itu. Besar tu pakai lanah ni orang ni. Tak kisah lanah. Lanah yang manis dari punggung ke manis dari apa? Ah manis dari apa? Ah jangan kita jidik nak pakai saja. Kita kena jidik buat amat ibadat kata. Ah ini mari duduk dakpe ni. Mari duduk dakpe ni. Sahwa ni lebih sangat. Abu Bakar beli sahwa ni. Satu tiga dia tak ada. Sahya kedua lebih. Sahya ketiga Nabi tak berdoa dah. Jadi siapa dia nak pada doa Rasulullah, doa malaikat, mari duduk di sahawal. Jemaah-jemaah pun lebih hak awal. Kita duduk mengaji pun lebih hak sahawal. Habis itu. Aku semilai hak ni tak jatuh di kita, jatuh di arak ni. Jangan ia melakukan bahu orang pada ketika ia masuk masjid itu. Ah. Janganlah kau bahu orang ni tak jatuh. Kok kita Melayu 3 wilayah ni tak jatuh kerana orang tak banyak. Hanya orang tak bubuk pun tak apa. Kerana arak dia bubuk tak apa. Dia lakau bahu orang tung tung tung tung arak. Pala dia lakau. Dia nak bubuk sarap apa ni? Ah kita kok Melayu ni tak ada 3 wilayah ni tak ada orang lakau orang tak ada. Kalau dia ada bubuk lah punggau. Dia kira nak pergi mudah tu baik ada motor. Aduh. Buat-buat tak mengaji lagu tu panggil. Kita yang mengaji jangan buat perangai tu. Perangai tak malak panggil. Aku 10 jangan ia terlalu pada hadapan orang semaya. Ha, jangan lalu. Orang nak semaya kena tengok. Habis tu kita semaya kena fungsi. Kena ada sitrah. Kena tak sejadah. Wa'imu tukak, wa'imu baik. Ah, tu. Sunat tu. Afdah tu. Adat dia tu. Ke sebelah semayak ia duduk dekat dewan atau dekat tukak hati ya. Ah, dewan ni apa panggil? Apa ni? Apa ni? Luar-luar di masjid dia. Ah. Aku 12 yang duduk dalam masjid hingga aku semaya tahayyuh. Ha. Hingga semaya tahayyatul masjid. Dan mada tahayyuh masjid itu dengan dua rakaat ikutlah. Asal semaya ya. Kita masuk semaya, Nabi kita jangan duduk, mereka kena semaya dulu. Nak semaya qada ke? Hasil semaya tahayyuh. Ah, nak semaya sunat lain ke? Hasil semaya sunat tahayyuh. Upama kita masuk dalam masjid. Kita masuk orang bedah semaya sunat zuhur dua rakaat hasil tahayyuh. Kalau semaya tahayyuh pun tak apa, semaya hak lain pun tak apa, nak dua rakaat. Adat dia panggil. Aku 13 bawa sunat aku semaya pada hari jemaah itu 4 rakaat yang lain daripada semaya tahayyuh masjid. Ah, semaya sunat 4 rakaat. Ah ni. Kena semaya 4 rakaat sunat. Saja aku semaya sunat hari jemaah 4 rakaat. Ambil tu kemari awal. Ah, orang bayar juga bayar. Atau belum orang bayar tu masuk waktu dah. Lepas orang bayar tu bila bayar tu. Ah, bayar tu 4 rakaat. Ah, jadi 8 rakaat. Orang mu'akak tu 2 rakaat. Orang mu'akak 2 rakaat. Orang mu'akak 2 rakaat 4 rakaat. Jadi 8 rakaat dengan orang ni. Oh, ni lah. Adak-adak ke semua jemaah ni. Banyak kita tak nak buat. Yang ke-14 bahawa jangan akau tinggal baca segala surah yang tersebut itu. Tanda 14. 14 ingat deh. 14. Ingat belaka deh 14 kita beradu. Kali ni habis.
1: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
2: นายกรัฐมนตรีตรวจคันคลองระบายน้ำร .1 ที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที
3: ่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร .1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร .1 และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร .1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
4: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร .1 นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และบูรณาการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยาน

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik-kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik-kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8. Malay. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malay belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik-adik peminat kita semua. Sekarang ni adik-adik peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, patut siapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu siapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik-kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman.

Kita peminat, kalau mari pula dalam pusingnya yang kedua untuk kita, mari berkongsi, mari bercerita berita apa sajalah. Gitu peminat, tak kira lah dengar di mana ataupun duduk di mana saja dah. Tak kira lah duduk buat gapo tu, duduk berjalan ke tugas, duduk buat kerja ataupun duduk atas-atas kerek ataupun duduk kedap teh, ataupun duduk pak tidur, duduk rehat gitulah. Boleh kita mari berkongsi bersama ataupun mari bicara bersama ataupun siapa-siapa duduk atas-atas kereta dah, tak kira lah nak gimana saja gitu, supaya kita sapa dengan selamat ataupun pergi dengan selamat jauh daripada kemalangan dah. Kita kena berhati-hati, beringat di jalan raya, jangan duduk gaduh, jangan duduk bawa derah dah, ataupun jangan duduk main telefon, jangan duduk langgar-langgar api ataupun unik-unik, supaya kita sapa dengan selamat dah. Gitulah, dan juga supaya kita duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka, jangan lupalah jaga-jaga kesihatan. Jangan lupalah rehat-rehat, makan-makan yang berfaedah. Gitulah, jangan duduk makan benda-benda minyak, benda-benda lemak ataupun air-air manis, air-air sah, air gas tu. Boleh, apa dia panggil, boleh liang. Ataupun jangan duduk makan lebih banyak sangatlah. Kalau tak makan mula tu, molek benar kepada badan kita. Gitu, jangan lupa senam rata, petai-petai dah. Ataupun lepas-lepas subuh tu, dah senam-senam badan kita boleh bergerak-geri rata tu. Betul-betul peluh rata lah, supaya pore panggil badai-badai kita tu boleh gerak gitulah, untuk kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, jauh daripada penyakit dah. Semoga kita tu boleh duduk buat amal ibadat sepanjang umur. Gitulah peminat, untuk hari ni sendiri pun bus sendiri pun ada beberapa berita lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak mari bincang dengan peminat yang sedar didengar. Siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu, nak dengar anasid ataupun haha apa saja tu, boleh kita telefon mari dah. Soalan gapo gitulah peminat. Dah sekarang ni tak kira lah duk dengar di mana, tapi kalau kita duk bawa kereta tu, jangan duk main telefon lah. Jangan duk main telefon, jangan duk galik dah, supaya kita sapa dengan selamat. Kalau bahasa ngatuk kok, beradu baso-baso muka dah, makan-makan dulu sikit, dan juga beradu tidur tak apalah, berhenti tidur dah, supaya kita badan kita pun boleh rehat juga sikit. Peminat, untuk hari ni ada khabar berita lah untuk nak mari sapa kepada peminat yang sedar didengar, iaitu pihak wilayah Jalan. Peminat, untuk apa dia panggil, pihak gubernur wilayah Jalan sendiri pun dah arah lah untuk nak memperketatkan langkah keselamatan. Pihak gubernur sendiri pun ataupun pua dah, dia lawak ataupun diam lah stesen minyak ataupun pang minyak dah. Dan juga nak memperkukuhkan kerjasama bersama rakyat dengan untuk kawalan 24 jam. Sikit peminat, pihak gubernur wilayah Jalan iaitu Kong Sekun Cantarat dah, bersama dengan timbalannya iaitu Muhammad Santik Pimuk, dan juga pihak palat Changwat ataupun pihak polis wilayah Jalan sendiri, dan juga pihak apa dia panggil petugas kos dah, dan juga banyaklah peminat rumbungnya dah, telah mengadakan lawat teh ke beberapa stesen minyak lah di apa dia panggil, di Mukim Budi, di Mukim Kota Baru, dan juga di tempat lain-lain lagi lah. Lawat teh ke beberapa stesen minyak bagi nak menilai ke tahap keselamatan. Gitu, serta nak memperkukuh ke kerjasama antara agensi keselamatan, agensi kerajaan, ada juga rakyat-rakyat ataupun masyarakat di kampung untuk nak jaga kawasan penting ataupun apa dia panggil, penti samkan, pokpong penti samkan dah peminat. Dia juga katanya pihak gubernur wilayah Jalan sendiri dah
turut menegahkan bahawa sepanjang 3 bulan akan datang pasukan utama keselamatan ataupun nuai kamlang lak lah, tak kira pihak polis diri, pihak sedadu ataupun pihak tahang tentera sendiri dah akan terus memperketat langkah-langkah kawalan keselamatan. Fokus utama peminat adalah memperkukuhkan kerjasama dengan masyarakat setempat supaya penduduk turut memaikan peranan dalam memantau dan juga melindungi kawasan-kawasan yang penting secara berterusan. Langkah ini peminat adalah bertujuan untuk nak meningkatkan keyakinan lah, serta beri ketenangan kepada rakyat berbagai wilayah jalan kita ni lah, agar dapat menjalani kehidupan ataupun cai ciwit percambuan, bekerja tak kira lah, dan juga melakukan aktiviti harian dengan selamat sepanjang 24 jam. Itulah untuk kita pakat-pakat jaga tempat kita, rumah kita, biar ada keselamatan, ada keamanan dah, supaya kita boleh duduk hari-hari tak kena serabut, tak kena rusing. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga rumah kita. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir untuk sekarang ni, rehat sementara.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malam, ataupun siapa yang duduk tah kereta, duduk jalan-jalan, gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat, lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat Melaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hidup.

0: wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala syaikhul mu'allif Allah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulum. Alhamdulillah peminak babo semu setiap malam Sabtu dan malam Khamis berjumpalah dengan babo bersama-sama kita mari dengar, mari mengaji khususnya malam Sabtu, iaitu malam ini kita mari dengar sifat 20 di dalam kitab muka 27 pada kata sifat yang ke-13 sifat kalam insya-Allah. Di dalam ruang hidup kita di dalam iman, stesen radio kita negara Thai gelombang 95 dan seterusnya juga boleh kita tengok di dalam Facebook Radio Jala, FM Radio Jala 95 di atas masa yang disokongi oleh Majlis Agama Islam wilayah Jala kita. Haraplah kita berdoa dan kita terima kasih insya-Allah bersama-sama kita hidup di dalam iman kerjasama supaya umat Islam boleh mengaji malam Sabtu sifat 20, malam Khamis dapat boleh kita reti cara nak duduk dengan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat sama tara tidur pukul 9 lebih kurang hingga sampai pukul 10 nanti kita marilah bersama-sama ayuh makcik kak awal dia semua peminat-peminat babo jauh dekat di mana pun haraplah mari kita perhati dalam pengajian kita insya-Allah. Ah, buka surat tengok muka 27 huraian sifat yang ke-13. Kalam artinya perkata. Ha tu. Baik, bila dah kata pada kita gi bubuh perkata tu Allah jadi biber apa? Biber apa Allah se biber apa baloh? Hingga di hari ni tak habis lagi duk bercara ke sifat kalam dengan mana perkata. Walau bagaimanapun kita orang tua, kita orang nak mengaji tak ada duk bahas dah. Kerana pada ini tak ada dah lah. Tua ilmu usuluddin. Pas pula anak murid dia tak yah deske. Tu. Kerana kena lalu ku tak yah deske lah kalau ilmu usuluddin. Kalau ilmu tasawuf lalu ku tak yah supamace dan lalu ku babosik warok. Bertemunglah tepat dia, tali roya dia. Baik, dua-dua tu kita bersama-sama. Boleh kita mengerti, insya-Allah. Ya katanya perkata. Ya nak wibezo. Ya di antara perkata tu nak wibezo kata isim. Namu ismi. Dengan makna satu sifat. Namu bagi satu sifat yang ada di zat. Ya nak wibezo situ ya. Kalau kata kalam dengan mana berkata, kalam dengan mana berkata-kata, hok tu kalam masdari. Takut bertukar dengan hok tu. Nanti baik, tengok. Wajib pada syarat. Wajib pada syarat ni mana wajib dengan sebab syarat. Syarat suruh kita mengaji. Datang-datang kita malah. Tak si mengaji. Pah berdosa ke doa berdosa ya wajib. Wajib ma yusabu. Ha, atas orang mengaji. Beri pahala. Orang tak mengaji, wa yu'akobu. Ha, janji seksa. Tapi, seksa-seksa tu tak apa lagi lah. Membawa pada mengaji cara habak iman ni bukan kata berdosa saja doa tak tu kalau nak jadi kupur dengan Allah Taala. Na'udzubillahi min zalik lah. Hantar tak mengaji nak reti kan no? Oh tak reti Allah wa mari pa'lam tu dalam Quran tu surah Muhammad pa'lam. Nah, wa ma'rifa tu jawab syarat tu. Jawab syarat pula muqaddar. Ya kena takdir. Kalau mung nak senilah, seolah-olah kata, kalau mung nak senilah, mung kena yakin. Yakin bukan pesing bekecek. Yakin ilmu usul ya kena mengaji. Ya kena mengaji reti so. Reti gapo arok, gapo jirim, zat, sifat, benda makhluk, gapo makhluk, gapo mungkin, gapo hadis, gapo jaiz. Kena reti, gapo takluk. Takluk tu pula suluhi, tanjizi. Tanjizi belah dua, tanjizi kodim, tanjizi hadis. Banyak ke ilmu usul. Tak reti hak tu? Iya. Gerak dia berlawan ni. Gerak dia berlawan ni. Benda hak berlawan ni tak gerak tak dia. Itu duduk percara tu percara benda baru. Jangan hidup karu dengan benda kodeng. Allah dak di atas, dak di bawah tu. Aku mana? Mustahil. Jangan duduk karu tu benda kodeng. Duduk percara ni benda baru. Tak ke kalau tak mengaji, tak reti. Bila tak reti, cucuk hidung demo. Nampak? Tu. Sebab tu, wajib dengan sebab syarak tu, suruh kita mengaji. Atas apa? Tiak-tiak mukallah. Bukan semua. Bukan dalam rumah tu tua ten seorang yang pergi mengaji. Dah tiak-tiak mukallah. Orang yang ada akal, siapa umur, ada mata, telinga, otak, wajib kena mengaji. Walaupun nak mengaji siya dulu, hatta nak mengaji siya, kena mengaji hak ni. Jangan buat main. Namun kita hatta nak pergi mengaji siya, boleh kerja siya. Kena kata senil lah cara dia, boleh raji. 15 ribu, 17 ribu seorang. Kena kata senil. Tak senil deh. Kita ibu bapa, kita bui ilmu tu bak kehidupan cari makan dunia tu senilah sudah dah kita cari wui ke dia ni ilmu ni. Pada besar panjang nak suruh kelik mai mengaji. Mai mengaji arak jiring sifat ni kah. Malah tu weh. Baik. Walau bagaimanapun wajib atas kita orang ada akal dan cukup umur. Wajib apa tu? Mengetahui. Mengetahui bila bahasa di dalam ilmu usul ni, mengetahui dengan mana yakin. Tengok tu, mengetahui serta mengaku putuh di dalam hati kita. Dalam hati kita. Mengaku ke mana? Dengan mengaku tu dengan tentu sungguh kata ada di Allah Ta'ala tu sifat kalam. Sifat kalam. Yang nak we kita mengaji kata ada wajib. Nak we kita tahu tentu sungguh kata Allah tu ada sifat kalam di dia. Yang ni Allah ni boleh berkata-kata ni dengan sifat kalam. Bukan dengan zat. Nak kait dah tu. Bukan dengan zat. Kalau kata Allah kuasa dengan zat. Allah kanak dengan zat. Allah berkata dengan zat. Jadi mu'tazilah. Jadi mu'tazilah. Saya nak lari mu'tazilah lah. Kita dah suruh pergi kata ada satu sifat kalam tu di Allah. Satu sifat yang sedia. Sifatun wujudiyatun kodimatun. Sifatun, satu sifat namu bagi sifat kodimatun yang sedia kalau. Wujudiyatun dan ada. Bizatillahi ta'ala. Yang ada tu di Allah. Yang buka berhuruf. Tu nak kait kata hak kodim dah tu. Allazi laisa biharfin, buka bahasa berhuruf, biharfin wala sautin, buka pesim soro. Nampak? Buka pesim baharah, buka pesim berhuruf dan soro tak. Buka pesim berhuruf, buka pesim soro. Dan sebagainya. Bukailah pesim berhuruf, buka soro, buka mari dulu ke dia tak. Bukan mari dulu ke dia tak. Dalam Quran sebuah 30 juz tu, hak tu tu hak baharu dah tu. Manusia mari buat, buat tu pula nak ketah, nak ketah hak Allah Taala wahyu ke nabi. Mari teratur tulis sesuku jadi satu buah Quran. Hak kodin tak berhuruf, tak bersuruh, tak dulu, tak ke dia. Apa? Dan dengan ada sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu. Sabit ada sifat kalam, sifat kalam, sifat perkata. Sabit ada sifat perkata tu tu tidak bisu. Supaya kita, kita ada sifat kalam. Tekah nak berkecek, ya bunyi. Supaya ambo duk berkecek, duk bercakap ni. Tu baiklah huruf suara. Peminat-peminat babo tu duk dengar. Bukan dengar berkecek. Bukan dengar berkecek. Bukan dengar berkecek. Kecek tu benda tak ada. Hanya reti jua. Kata dia bobek, bobek, bobek. Dengar tu. Dengar apa? Dengar tu. Labzi. Lafa. Hak mu duk kecek. Dengar lafa. Lafa. Soro hak mu duk kecek tu kan. Dengar hak tu. Sampai kita kata. Giwe kita pergi dengar orang mengajar. Tak boleh dengar leh. Tak boleh dengar orang mengajar. Gi dengar. Lafa hak tu guru duk ngajar tu. Jadi kena tafsir pula. Pitah dekat kok. Kita pergi dengar orang mengajar. Orang mengajar, dengar kan orang mengajar. Orang bercakap, orang berkata. Hak tu tu kalam masdari. Nampak, dia nak bahagi tagi. Tengok-tengok, dia nak bahagi tagi. tidak bisu. Supaya kita ada sifat kala di kita. Tekah kita tak berkecek. Bukan kita bisu. Nak hidup kecek semua bobek-bobek tak berhenti. Gila mulut. Ada orang panggil. Gila mulut. Tak berhenti sepupu lebar. Tak ada berkecek. Bukan bisu. Dia nak dia betul ada sifat kalam. Kita ni ada lidah. Ada satu sifat duduk di bawah anak lidah. Sambil ada hak tu, kita boleh bercakap. Boleh berkecek. Hasil daripada berkecek tu, huruf soro boleh dengar. Duduk dengar soro, ya. Dia mahu duduk dengar. Peminat kita semua duduk dengar soro ambo, ya. Bukan dengar berkecek. Kecek tak boleh dengar, deh. Amrung aktibari. Nampak? Dia lazim yang panggil. Sabit ada sifat kalam, tidak bisu. Orang ni tak ada bisu ni. Ya ada sifat kalam. Walaupun ia tak ada berkecek. Dan ada perkata itulah. Allah Ta'ala berkata-kata seperti. Sabit Allah Ta'ala berkata. Mana? Wa kallamallahu Musa taklima. Di dalam surah An-Nisa ayat 194. Kita tengok baliklah, tengok bertemunglah. Kita tengok dalam kitab Nurul Ihsan, juzuk 2 tu. Artinya dan berkata-kata Allah Taala tu akan Nabi Musa akan kato-kato. Mapa apa orang panggil lagu ni ni? Bekecek sungguh. Anak oyak gitu. Bukan sebagai. Bukan kata Allah bekecek dengan Nabi Musa sebagai bekedak. Bukan sebagai. Nabi Musa tu Allah berkata bekecek dengan dia tu bekecek sungguh. Anak oyak kot tu. Oyak kot tu. Bekecek sungguh. Ya bekecek sungguh. Dengan itu. Dengan itu, dengan ayat itu nyatalah, dengan ayat tu ayat wa taklima tu, wa kallamallahu Musa taklima tu nyata bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala tu sifat kalam. Yang ambil dalil dengan mana wa kallamallahu Musa taklima. Ya bila ilmu usuluddin ni, sedara ayah-ayah, makcik, yang duduk dengar hamba ni. Ya, wa kallamallah ni, ya tubik dua. Pas ya ilmu usul, ya dua orang. Ya. Dua orang. Maturidi dengan Asy'ari. Dua tu ya. Maturidi Asy'ari. Kalau lalu kuk puak hok mengaji pekah Syafi'in, puak hok mengaji pekah dengan Imam Malik, puak hok mengaji pekah dengan Imam Ahmad ibni Hanbal, itu nisbah pekah Syafi'i Hanbali Maliki. Bila dah kata ilmu usul Asy'ari. Kita tengok dalam kitab sahab-sahab lah. Pas kita duk kata, duk hanale, duk main kata sore Asy'ari sesak kok mano. Jasah duk usik lah. Pakak duk usik, duk main usik lagu tu. Bila kita nak kenal Allah, ya? Nak murih kok mano, jangan duk usik lah. Kita tengok dalam kitab mana-mana, Asy'ari Maturidi. Maturidi ni nisbah Abu Hanifah. Bukit Abu Hanifah tu mengaji dengan dia. Ya, orang yang bermazhab. Hamari lihat ini tu. Ya, Abu Hanifah ni buat ini banyak. India, Bangladesh pun banyaklah bermazhab Hanafi. Bila dah kata mengaji usul tu, dengar lalu, kok lalu mazhab Maturidi. Dua tu, ya. Tahawiyah pun lalu kot tu, ya. Dua ni, ya. Dua ni ya. Pia pergi duk royak dua ni. Nabi tak ada duk royak deh. Malah cari tak temung. Nabi tak ada duk royak. Tu Nabi tak ada duk royak. Hanya Ime Ghazali, orang dalam korong yang kelima. Ya royak. Royak kan? Ya nak taruh bimbel kita orang belakang ni. Asy'ari ni orang beranak di dalam korong yang luar. 200 lebih. Mari mati di 300 lebih. Mana orang yang korong, korong 4 lah kita katanya. Kalau korong 3 tu ada salah. Setengah kata kholah. Atas nama kata ambil daripada awal 1 hijrah sampai ke 500. Satu kaum kata afwak kholah. Fuak salah. Fuak salah, maaf. Fuak salah. Kalau gitu, Asy'ari ni masuk dalam fuak salah. Nampak? Baik. Kalau gitu dua. Nak rakyat kan? Asy'ari ambil daripada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Musa tu dengar, berkecek dengan Allah. Jadi Musa tu dengar sifat kalam hakdo di zat. Odin, sifat, dengar sifat tu hak do dizat. Boleh dengar ke, ya sifat, satu sifat yang wujud dia. Sifat yang bahasa ado. Kaedah dia tiap-tiap yang ado sah dilihat dan sah didengar. Nampak? Tu kaedah mati. Tak sah duk buat kaedah. Orang ulama yang buat kaedah wik kita. Kalau kita mari nak tiru-tiru buat kaedah, takut masuk dalam kaedah. Tak ada putuh, tak ada kota'iyah. Jadi punah pula. Punah makan diri kita sendiri. Lepas kita lepas wikot rey tu. Supaya kita duduk letak kaedah. Tiap-tiap yang ada mesti bertepat. Kita buat kaedah ratik. Tak boleh tu punah tu kaedah tu. Tiap-tiap yang ada. Tiak-tiak yang ada soh dilihat tak apa, tiak-tiak yang ada. Mana Allah yang ada. Sifat kalam yang ada. Segala sifat ma'ani tu orang panggil sifat yang bahasa maknan. Sifat bahasa ada. Bila tiak-tiak yang bahasa ada, tiak-tiak sifat, tiak-tiak yang ada, mesti soh dilihat, soh didengar. Kita dak nak dengar tu kena suara, nak hitar kelih tu kena cahaya. Kalau gelak malih tak nampak, kalau berdinding pun tak nampak. Ni Allah Taala pelaku adat tu lagu tu di kita. Kalau gitu Musa tu dengar sifat kalam betul hak ada di zat tu. Situlah menunjuk kata ada sifat kalam di zat Allah. Kecek dengan Musa, Musa dengan sifat kalam hakda di za'at. Itulah menunjuk kata sifat Allah bersifat dengan sifat kalam. Dan ada pun kalau maturidi, maturidi ya tak ada dengar, ya tak ada. Ya kata Musa berkecek, Musa berkecek dengan Allah. Wa kallam Allah, berkata-kata Allah akan Nabi Musa tu. Ini Allah berkecek dengan Musa. Bukan Musa dengar sifat kalam hak ada di zat. Kok mana? Maturidi kata Musa tu dengar huruf soro. Huruf soro tu mari kok baru. Benda baru bila huruf bila soro. Dah kita mengaji dah saat ni. Sifat kalam hak ada di zat tak berhuruf, tak soro. Hayo kodim. Bila berhuruf, bila soro tu baru. Apa? Allah menjadi. Bila Allah menjadi tu huruf suara, Allah menjadi pada bukit Tursina. Nabi Musa berkecek dengan Allah, yang ni dengar suara hak Allah menjadi di situ. Dengar hak tu lah menunjuk kata ada di Allah tu sifat kalam. Tak ada belaine supo hak tu lo yo. Tu nampak. Habis situ. Ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam, yakni perkata. Dengan dalil, dengan dalil berkata-kata dengan musuh. Sekiranya kalulah ia Allah bersifat dengan bisu, nah caya tidak bolehlah bercakap-cakap. Kalau bisu tak boleh kecek. Muhimmatung. Ini perkara yang muhim ni. Orang panggil perkara yang penting. Mana-mana ulama dia buat, we kita tahu. Ano, tengok. Ini suatu perkara yang penting, benda-benda muhim orang panggil. Diketahui iaitu perkataan kalam di dalam bahasa Arab. Bila kita mari di dalam bahasa Arab tu go. Pak makna. Pak makna. Kalau siapa dia giduk kata baik mano pak mano hak tu lo je. Si Allah Taala berkata-kata gitu bahagia tu cer tu nak jadi Mu'tazilah dah tu. Ha tengok pak mano yang pertama kalam dengan mano perkata. Hak kita duk mengaji hak sifat 20, yang ketiga belah sifat kalam. Ha jelah tu. Iaitu kena kepada sifat kalam yang bukan berhuruf dan bukan bersuara. Tu ya. Yang bukan huruf, bukan bersuara. Kalau berhuruf, kalau bersuara, ayat bercokang dalam alik tu duduk penuh letekak. Nak makan nasi tak alik. Allah Ta'ala menjadikan satu sifat kalam di bawah anak lidah kita. Sambil ada hak ni kita boleh berkecek ni. Boleh buat cadeng nak berkecek. Bila sampai masa, berkecek. Tu baiklah huruf suara. Boleh tulis aku buat satu buku, satu kitab. Ada pun hak satu sifat kalam hak Allah Ta'ala menjadi di bawah anak lidah. Hak tu tak berhuruf, tak bersuara. Allah Ta'ala menjadi. Yang ada ia di zat. Pada sedia kala lagi dah. Ada sedia kala. Ia suluhi kodim. Nak isyarat pada suluhi kodim ni. Dah Allah Ta'ala tu sedia. Zat dia sedia. Sifat pun ada sedia kala. Bukan baru ada. Dan dengan ada sifat kalam ni lah dikatakan Tuhan tidak bisu. Walaupun dia tidak berkata-kata. Tak ada kecek supaya orang. Ya tak ada bisu, ya duduk dia. Bisu ke? Ada. Ya duduk dia, tak ada perkata apa. Cuba tanya, mari mana ni, be? Ah, ambo mari bertanding hamisai. Bekecek lu kan? Ah, tu dia. Walaupun tak ada berkata-kata. Dan kalam yang pertama, ni lah dinamakan dalam bahasa Arab, kalam ismi. Ha. Kalam ni lah yang dikandok pada kata yang ketiga belah, sifat kalam. Kalam dengan mana ismi. Maka kalam ning lah yang dibicarakan pada sifat yang ketiga belah. Ha, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kita ni. Wajib mengetahui akan dia. Kena tahu. Ah, yang kedua pula kalam nafsani. Ha, kalam nafsani. Ha, yang dibagi. Apa kalam nafsani? Dengan makna sedia dan mencadek bagi bercakap dan berkata. Yang ni mau buat siapa untuk berkata-kata. Sabit ada sifat kalam, mau nak berkata. Nak berkata bila? Allah Ta'ala. Hak ia kata lepas dah, ha kata lagi. Hak tak ada kata lagi, ha tak ada kata lagi, nanti nak kata seperti mana dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum, bagi siapa kah yang raja segala raja di hari ini. Tu dia jawab dalam Al-Quran, dia royak cerita yang nak berkata sikit lagi di dapat ada pe mahkamah semua ni, dan manusia kata al-wahidil qahar. Al-wahidil qahar, Allah lah yang yang satu, tak ada dah orang lain. Kita jawab. Maka kalam ni tidak ada benda, hanya amrun iktibariyun. Benda kira-kira, reti juga. Tetapi hak Allah Ta'ala sedia juga. Nafsani tu sedia. Mau berkata. Supaya kita dia ada sifat kalam, bolehlah nak berkata. Tapi tak ada berkata lagi. Ha ni berkata lah ni. Ha, supaya kita ada berkecek ni, ada beroyak ni. Maka kalam sedia juga. Yang ketiganya kalam masdari. Iaitu kalam dengan mana bercakap dan berkata-kata. Ha, tu nak tukar tu. Seperti mana dalam kitab Faridah, ia kata sifat kalam iaitu berkata-kata. Ha, tu masdari. Yakni berkata-kata. Tengok lek belakang ni, ia buat kata. Yang ada satu sifat yang bahasa ada. Ha, yang bahasa ada. Ha, satu sifat yang bahasa ada. Ada di zat Allah Ta'ala. Apa tu? Reti. Ha, bila kata dalam kitab Parida, ia katanya sifat kalam arti berkata-kata. Ha, berkata-kata kerana sifat yang bahasa ada. Tengok lihat belakang, sifat yang bahasa ada. Ha, sifat bahasa ada kerana apa ada. Ha, bahasa ada. Kerana. Bila masdari, tak ada benda. Reti juga. Ha, tengok. Bercakap-cakap. Ha, bercakap-cakap. Maka kalam ni baru lagi pula tidak ada benda. Hanya reti juga. Berkata-kata. Kerana nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara. Allah Ta'ala menjadi. Bila menjadikan benda kan huruf kan suara baru. Maka diri mengeluarkan, menjadikan huruf suara tu mesti baru. Sabit kata hokning ni, masdari ni baru kerana Allah menjadikan huruf suara. Nampak? Yang keempat, kalam makna labzi. Kalam dengan makna labzi. Apa kalam dengan makna labzi? Yani ma hasola bil masdari. Hasil daripada. Ini ayat kata, apa? Kalam masdari itu pekerja sifat. Pekerja sifat. Pekerja sifat. Adapun kalam labzi, ialah hasil daripada sifat. Hasil daripada sifat. Pekerjaan sifat. Pekerjaan sifat kalam tu lah. Berkecek, berkata. Hasil daripada berkata tubik huruf suara. Ha, iaitu kalam dengan mana perkata eh daripada huruf suara dan sebagainya yang dapat didengarkan selepas daripada berkata-kata. Bila kita kata Allah, Allah baba kata Allah, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik semua boleh dengar suara hak baba kata itulah. Bunyi hasil daripada berkata-kata bunyi suara huruf suara. Bahkan boleh takak pada suara tu tu. Dan bercakap. Dan kalam ni baru-baru. Lagi pula ada benda. Ada benda. Nampak? Tu. Allah nampak deh. Tu ha. dah begitu ke? Kita tengok. Tengok lagi. Kita tengok pula ia katanya. Itulah empat makna bagi kalam hok yang pertama itu sebagai pokok. Ia kata di sini tengok hubung. Lagi pula ada bendanya iaitu huruf dan suara. Itulah empat makna bagi kalam hok yang pertama itu bagi pokok dan asal. Hok tu rating saja. Rating saja. Nampak? Dan yang tiga kama dia itu adalah rating. Dan cawengi daripada yang pertama itu. Hendaklah engkau perhati bersungguh-sungguh supaya tidak terkeliru engkau daripada bicara. Nyok kita ning-ning. Nampak? Tengok lagi. Kita habis satu sifat. Dan bagi sifat kalam tu tiga takluk. Mari mengaji takluk ya pula. Bagi sifat kalam tu tiga takluk. Yang dinamakan dia takluk dilalah. Yang takluk dilalah. Mana? Ya serupa dengan takluk ni. Takluk apa? Takluk ilmu ni. Wa ya ta'allaku bima ya ta'allaku bihil ilmu minal muta'allikat. Tu takluk kalam sifat kalam tu dengan bagai yang dengan dia dengan bagai tu oleh sifat ilmu daripada segala tempat takluk hak seumpama pada wajib serupa dengan ilmu tu pada pihak wajib mustahil jaiz serupa dengan ilmu ia bertakluk dengan wajib. Ya bertakluk sifat ilmu tu bertakluk dengan mustahil dengan jaiz. Hak dulu hak ni pun supa juga. Supa juga wajib mustahil dan juga harus tapi tak supa betul hak ilmu tu inkisyaf. Hak takluk ni dilalah. Apa dilalah? Menunjuk atau beroyak. Menunjuk atau beroyak. Gapo takluk hok yang pertama? Takluk suluhi kodim. Iaitu patuk pada beroyak bila sedia kalau. Dah tak sedia kalau lagi dah. Allah Ta'ala tu zat dia ada sedia kalau. Yang bersifat segala sifat ma'ani pun kena ada pun sedia kalau juga. Nampak? Kena ada sedia kalau juga. Tengok lagi dulu, tengok dulu. Yang kedua pula, takluk apa? Tanjizi kodim, iaitu berlaku dan lulus. Jadi maknanya takluk suluhi kodim tu tak apalah. Maknanya patut pada bagi dia nak berkata. Boleh tak saya kata, boleh ikut dia. Bila mari tanjizi kodim, lulus, yakni nak meluluskan persedia bagi berkata-kata tu sedia kalau lagi dah. Sedia kalau lagi dah. Mana? Ya kita kira gini. Kira kata, berkata, bagi hak Allah nak berkata tu, banyak. Sabit dalam Quran, ni ribu, ni ratus, ni puluh, ni ayat. Seribu ayat tu balik suruh. Suruh semata. Allah berkata-kata di dalam Quran, ni sebuah kok suruh, suruh, suruh. Seribu ayat. Ni sebuah kok lari. Lari pula seribu ayat. Lepas tu pula harre halla janji baik janji jahat wa'dun wa'idun gapo lagi harre halla apa wa'idun wa'dun, semua tu 1900. Misa-misa, janji baik, janji jahat, kisah-kisah di rakyat orang tu, negeri tu, masa kau ak kau samu, doa pula 1900 ni, 90 ni tu doa. Tilik kepada suruh dan tegah tu iktibar undai-undai tu sedia kala lagi dah. Allah Ta'ala tu sedia kala lagi dah. Dia bersiap pe untuk undai-undai nak suruh, nak menegahkan dan hamba dia. Hamba dia. Adapun yang ketiga, tanjizi hadis. Tanjizi hadis ni tekoh mana? Tekoh ada buat makhluk, ya buat manusia, ya manusia, ya. Hukum taklifi, ada hukum keberatan. Tilik ni sebab mana? Ni sebab ketika ada kita. Tekoh tak ada kita tu baru lulus dia kalau. Bila ada kita, Allah Ta'ala menjadikan kita umur sampai 15 akhir balik. Barulah Allah Ta'ala bertakluk dengan tanjizi hadis. Mari royak. royak. Bubuh dalam Quran 1900 ni. Seperti mana paklam. Maka hendaklah. Suruh tu. Wala taqrabu zina, jangan mu hape zina, ada murih-murih jangan. Ha tu. Wala tusyriku, jangan mu syirik. Ha hidup royak. Ha hidup royak pula dah barang halal, barang haram. Hok ni halal, hok ni haram, dalam nego tu tak kena cara jadi rebo. Kena cara jadikan halal. Halal dimake belale. Jadi wayak tu. Apa? Adi harakan make babi, ada macam-macam duk wayak cerita, duk wayak hok ni hok ni. Tapi goyak tu tak habis. Tak habis. Bila wayak tak habis tu jangan kita duk bahah-bahah. Seperti mana dalam hadis Nabi tu banyak duk cerita kan. Wasa kata anha, Allah Ta'ala berhenti. Tak adanya beroyak. Hak ni tak leh, hak ni tak leh. Royak secara umum-umum gitu. Kita kena mengaji suku pula. Ulama duk ambil mari duk kira kaedah. Sengah kata hak ni pura lebar, tak leh makan. Hak ni kata, ah boleh makan, macam-macam. Hanap makan, tak sengah makan, sudah. Nampak? Babi lari, hari. Anjing tak ada lari. Sambil tu Imam Maliki boleh makan. Tapi makruh, ya tengok. Kita Imam Syafi'i pakai kaedah cemar, lagi najih, mughallazah. Nampak? Kata nak makan, nak jamuh lagi najis. Itu terbaik daripada situlah. Wasa kata anha, Allah Ta'ala tu berhenti daripada beroyak. Tak beroyak habis. Kalaunya Allah Ta'ala beroyak habis, tak ada kena mengaji, tak jadi balah. Allah Ta'ala berhenti daripada beroyak, taknya beroyak, goyak banyak tu. Rahmatan lakum, rahmat bagi kamu. Jadi rahmat bagi kita. Wala tabhasu anha, jangan munduk bahah-bahahkan lagi. Nampak? Harai halah banyak. Tu deh, hukum undai-undai suruh dan lari dan tegah tu ni sebuah tanjizi kodim sebelum pada makhluk manusia ada. Sedia kala lagi dah Allah telah menentu, sedia kala lagi dah nak lari, nak suruh hamba dia. Bila hamba dia mari jadi, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala jadi siaplah manusia dia ni. Bila sapa umur pun, selalu dah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apa? Dijanji pahala bagi orang kerja, dijanji seksa atas orang yang meninggal. Itu dia tu. Hukum me kena mengaji hak mana suruh, hak mana lare, hak mana boleh make, hak mana tak boleh make. Kalau kita pergi makan dah, nak buat kena hak ni hak Tuhan lari, kita pergi makan juga dulu. Kita berasa sesal dah. Kita bertobat dengan Allah. Hak Allah Ta'ala suruh kita tak buat, hak Allah Ta'ala larang kita pergi buat. Ha, kita bertobat tak sedah. Learning kita mari pusing nak buat hak Tuhan suruh. Nak berhenti hak Tuhan larang. Ha, tu baru Tuhan kasih. Duk lagu tu. Ha, habis. Kalau gitu, inilah tiga takluk bagi kalam. Dan dalil pula. Ha, dalil pula. Ada sikit lagi, habis. Ha, dan dalil kata menunjuk kata ada sifat kalam ni pada Allah Ta'ala. Ialah kita fikir. Ha, fikir kot mana? Fikir tilik kepada makhluk ni. Ya, tak boleh gitu. Dia fikir kena fikir ke makhluk. Dah makhluk benda ada hak Allah jadi. Ini nak fikir kot mana? Fikir ke benda makhluk yang Allah Ta'ala telah buat ni. Fikir kerana? Ha, rupa fikirnya, jikalau tidak ada sifat kalam, yang sifat perkata tu tak ada di Allah. Nah, secara adalah ia Allah Ta'ala tu bisu. Ha, bisu. Ha, bisu. Dan jika ada ia bisu, ini kalau bersepakailah Allah Ta'ala tu dengan sifat bisu, kalau bisu, nah secara ada pada Allah Ta'ala tu satu penyakit. Ha, jadi ada satu penyakit. Ha, tu heran ada penyakit. Tu heran ada penyakit. Ha. Ha, kalau kita tengok dalam hadis, ada dalam hadis. Aku sakit, Tuhan kata. Aku sakit, buat apa mung tak ziarah hai aku? Ha, ya tengok. Ha, sakit kerana Tuhan. Ha, sakit yang layak ia dengan dia. Ha, pergi kot tu tak boleh. Ha, tu. Nak pergi kot layak tak boleh main deh. Allah ada ya lafa dalam hadis kata aku sakit, buat apa mung tak ziarah aku. Oh, ulama mari duk bahah, mari duk hurai panjang hadis ni. Allah Ta'ala wi sakit si Zaid, maka kita si Muhammad ni gi ziarah si Zaid. Itulah ia sakit. Allah menjadi sakit pada si Zaid, maka kita gilah ziarah pada si Zaid. Maka adalah keberkatan di si Zaid tu, tu kita gi ziarah supaya kita gi ziarah Allah Ta'ala. Dah kerana bekas sehat ia buat sakit tu pada Zaid. Kok tu bakal letak tak leh tak weh pakal betul-betul Allah sakit, buat apa tak mari ziarah aku. Yang ni aku sakit Allah sakit yang layak. Ha, tak leh mengajar lagu tu tak kena. Allah ada tangi, ha, tapi tangi Allah Ta'ala ada bagi dia tu yang layak dengan dia. Ha, sudah hijau tak boleh. Ha, tak boleh main pasal ni. Kena dah kita mengaji dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita sifat 20 lalu kepada tak sah pia dia mari duk lara, mari duk katalah. Ya tak berhenti, orang tak berhenti. Bukan kata kita kau lara tu si kita paridah right. Tak ada orang jual kedai dak. Duk jual kedai jejak pa, kedai apa tu pernah. Nak kata nak kita paridah sebuah weh, mari selalu dak. Nak poteh tanya. Tak ada kata orang ambil kenak bih dah. Tak boleh mengajar. Ada, ha, dak. Fikir deh. Ha, kalau tak ada sifat kalam, bisu. Kalau bisu tu penyakit. Ha, kalau menyakit, yang menjadi kekurangan lah atas Allah Ta'ala. Ha, Allah rena lekeh tu pasal tu. Nak panggil Allahu Akbar tak boleh. Nak mengaku kebesaran. Mengaku kerana kebesaran Allah Ta'ala tu jadi lekeh. Jadi ada satu kejederaan. Kalau lagu tu mustahil. Ha, ni hukum dia. Mustahil. Apa mustahil? Benda tentu tak ada lagi dak. Tak terima pada akal nak kata sungguh lagi ada. Mana bisu tu tak terima pada akal nak kata sungguh, nak kata ada di Allah Ta'ala. Ha, kerana membawa pada lemah. Maka apabila ia Allah Ta'ala tu lemah, nas caya tidak ada sewaktu daripada makhluk. Ha, dia lemah. Kau ya reka lagi makhluk ni tak ada. Dan iaitu ha, mustahil bagi yang tidak terima pada kenapa ke akal tu kata ada tu. Hak tu tu mustahil. Batilun. Kerana makhluk ni sudah ada dah dengan musyahadah. Makhluk ada data-data. Tak boleh buat. Tak boleh buat kerana makhluk ni ada. Kalau gitu Allah buat makhluk ni. Ha, dah nak boleh buat, nak boleh tinggal, nak boleh buat tu, mesti kena ada sifat kesempurna Gapo kodrak irada ilmu hayat samik basar kalam. Kena ada sifat kamalat di dia. Al-wujubul wajibat. Maka tetaklah sabitlah kejaklah tidak bisu Allah Ta'ala dan sabitlah sifat kalam ada sifat kalam tu di dia. Itulah pengakuan yang sebenar yang mutabakah muafakat iya ayat hak kita baca dengan pengakuan Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala kata di dalam mana di dalam Quran kata wa kallamallahu Musa taklima ulamu mari hurai kata Musa berkecek dengan Tuhan tu dengan sifat kalam hak ada di zat itulah menunjuk kata ada sifat kalam di zat ulamu hurai tafsir lagu tu tu mutabaqah kena hak Allah Taala ada buaya. Jadi Allah Taala beroyak berkecek dalam Quran tu ulamu mari tafsir supo kena hak Tuhan kandak tak ada kena Tuhan mari sendiri royak dak dah. Jadi tuwe kecek dalam Quran tu kita mari hurai supo ngatuwe kandak supo kita buat kitab we orang mengajar kitab kita tu. Lepas tu bila kita mengajar kitab orang bila kita mengajar ha kena dah tu kena kandak. Ha kena kandak tu hak mengajar hak aku buat tu kena kandak. Kena-kena tu. Ha napa? Ha kalau kita baca tak kena jadi tak selorang aku kandak kok ni rano mung gedek baca entai kok lain perak tu ha nilah Allah Taala mereka ni nak jadi tok guru kerja senang nak baca kitab ha kerana apa takut kita gedek baca tak betul dengan wak eh tu ha firman kata wa in ahadun minal musyrikin minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighhu mana surah taubah surah taubah ni ha tengok ya katanya dan jika seorang daripada orang musyrikin membina jika ada seorang jika ada seorang daripada orang musyrikin wa in ahada minal musyrikin jika ada seorang daripada orang musyrikin tu kafir musyrikin meminta perlindungan akan dikau kalau ada orang musyrikin kafir musyrik minta minta perlindungan daripada dengan engkau maka berilah perlindungan keamanan bila ia minta. Sehingga mendengar ini yasma'a kalam Allah akan kalam Allah Ta'ala. Kemudian hantarlah dia ke tempat yang aman. Sehingga dia kena retikan sifat kalam. Kena hingga dia retikan Qura'i. Jadi kata ke orang musyrikin. Maknanya apa nak tuju ni? Nak royak kata seorang kafir musyrikin mari minta perlindunganlah akan dikau hai hey Muhammad. Tuhan jawab kata maka berilah perlindungan ke amin bila ia minta tu. Sehingga mendengar ia orang musyrikin tu akan kalamullah. Reti Quran, mengaji Quran. Kemudian pensampailah olehmu akan dia akan tepat amin. Ha tu. Yang ni nak ayat kata apa ni? Nak ayat kata nak ayat kata kena. Nak ayat kata kapung kaumnya supaya pikirlah runding jika berimeh amanlah jika kupu seksolah iyo. Ha tu nak ayat gitu. Habis dah le deh. Wallahu alam. Masuk sifat yang ke-14 kaunuhu qadiran. Ha jadilah insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selawat sajala radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Umrawai, Chat Sasana Pramahakasat, Kusam Satabal Lak, Tipen Mern Rakel, Koyit Niel, Kum Krong, Leheral Demi Pendin Tirom Yen, Waisang Anakot.ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพ พื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: สนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดและน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่สั่งเร่งแก้ไขปัญหาคาดเคลื่อนย้ายสะพานลอยเสร็จภายในคืนนี
5: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนทรุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมกล่าวว่าในวันนี้เป็นการทำงานร่วมกันของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกรุงเทพมหานครโดยรฟม.และผู้รับเหมารับผิดชอบในส่วนของการที่จะอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้น้ำและดินมีการไหลเพิ่มเข้ามาในส่วนของอุโมงค์ในส่วนของกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเตรียมพร้อมและมีการนำอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือในการกู้ชีพเครื่องสูบน้ำและไฟส่องสว่างตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนย้ายสะพานลอยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซ่อมแซมจะมีรถเครนขนาดใหญ่และใช้ตัวยกคานสะพานลอยจำนวน2ชิ้นเพื่อเคลื่อนย้ายออกไปโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงเวลา 2:00 นของวันพรุ่งนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างความมั่นคงด้านการวิจัยเพื่อความมั่นคงทั้งระบบตั้งเป้า4ปีพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤต
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไทยเดฟเอ็กซ์2026พร้อมประกาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาและกระทรวงกลาโหมเพื่อบูรณาการงบประมาณวิจัยและขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมภายใน4ปีนายชนันท์กล่าวอีกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะปรับรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยจากการให้ทุนเพียงอย่างเดียวไปสู่การร่วมพัฒนาโครงการกับนักวิจัยจนสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงพร้อมผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศรับมือทั้งภัยคุกคามทั้งกายภาพและสงครามเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพและการเชื่อมโยงภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและกองทัพรวมถึงการจัดเตรียมโครงการ Defense Grand Challenge เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
4: เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเสนอไทยจีนร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานการค้าการลงทุนเพื่อการเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน
7: นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าจีนและไทยต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยบริษัทจีนได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์จากจีนลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทย8บริษัทมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 120,000 ตำแหน่งพร้อมเสนอให้ทั้ง2ประเทศขยายความร่วมมือด้านพลังงานการค้าการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตเอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่าการลงทุนของจีนในไทยเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยวิสาหกิจจีนส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและมุ่งพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนของไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกันในระยะยาวนันทิกากิจปาโลรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้ารถชนคุณขับรถชนคนคุณเดินตัดหน้ารถคุณหัก

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

كيف اعتقادك في القرآن؟ Bagaimanakah i'tiqad engkau pada Al-Quran? Tentang Al-Quran tu bagaimana engkau i'tiqad? Ujibah.

0: أعتقد أن القرآن أشرف كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jawab kata, aku i'tiqadkan, aku berpegang, aku memutus. Kerana maklum i'tiqad dengan mana jazam, a'taqidu mana ajazimu. Aku i'tiqad, aku memutuskan, maknanya aku pegang putus bahawasa Al-Quran itu ialah semelia-melia kita. Asyrafu isim tafdil, asyrafu kita bin semelia-melia kita, ataupun kita yang paling mulia. Ha, boleh kita buat idhafah sifat kepada mausuf. Pusinya annal qur'ana kitabun asyrafu min kutub, minal kutub. Ha, Quran itulah semelia-melia kita, ataupun Quran itulah kitab yang paling mulia, yang lebih mulia daripada kitab-kitab yang lain. Maknanya anzalahullahu, boleh kita bawa jemlah tu khabar annah yang kedua. Mana khabar yang pertama tu mufrad, khabar yang kedua tu jemlah. Ada apa boleh dalam Quran dah datang macam-macam tu. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu. Eraknya zalikumullahu qabah rabbukum qabah yakruwa la ilaha illa hu jumlah. Qabah kika jumlah. Annal a'taqidu annal qur'ana ashrafu kitabin anzalahu. Dia boleh pakai istiqnah nak menyatakan Quran itu ialah telah menurun akannya Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala ala asyrafi anbiya'ihi, atas semelia-melia segala nabinya. Nabi yang paling mulia sekali segala nabinya, Nabi Allah. Siapa dia asyrafi itu? Pada ataupun atas bayan ialah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kitab Quran itu semelia-melia kita, turun atas semelia-melia segala nabi alaihi musallatu wassalam. Wahuwa, dan ialah Al-Quran tu akhirul kutubil ilahiyyati nuzulan, ialah Quran tu yang akhir segala kitab hak ia bahasa mari Tuhan. Kitab hak ia dibangsa kepada Tuhan. Kutubil ilahiyyah, tak serupa karangnya makhluk ni, orang tak bahasa Tuhan. Kitab siapa tu? Kita Imam Syafi'i. Masalah. Muwatta hadis, itu kita Imam Malik. Itu bahasa ke makhluk manusia. Adapun Quran, Injil, Zabur, Taurat, hak maklum tu, tu kutubil ilahiyah. Kita main kita makhluk, walaupun dibahasa pada bila kita rekah kata Injil, kitab Nabi Isa. Tu orang panggil rengkah berkecek bila hak hurayat kitab yang diturunkan ke atas Isa. Bunyi gitu. Quran kitab Nabi Muhammad. Kalau kata gitu. Maksudnya kitab yang diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murak gitu. Kalau gitu dalam sebanyak-banyak kitab, Quran lah akhirul kutubil ilahiyyati. Akhir pada apa? Nuzulan, pada turun. Boleh bawa mansub binan khafi. Nah. Wa huwa, dan ialah Al-Quran lagi. Ni dalam etikad kita pergi macam ni dah. Ha, kena pergi beginilah ni. Dan ialah Al-Quran tu nasikhul li jami'il kutubi qablahu. Kitab Quran lah yang menasakhkan. Ha, yang menasakhkan akan semua. Itu lalit taqwiyah. Ha, masuk mafu'u. Ha, bagi nasikhun. Nasikhul li jami'il kutubi. Kitab Quran lah. Kitab yang menasakhkan semua kitab-kitab. Ha, kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab mana? Kitab-kitab qablahu, sebelumnya, sebelum Quran. Ha, Quran lah yang menasakhkan. Sebab tu tak boleh nak pakai dah lah. Ha, nak pakai Injil lagi, nak pakai Taurat lagi, tak boleh lah. Ha, pasal Quran dah ni. Ha, pakai kita pakai Quran tu, masuk di dalam membenarkan Injil, membenarkan Taurat, dan Taurat membenarkan Injil, Injil membenarkan Taurat dan Quran. Ha, tu lah. Kita beriman dengan Quran, meliput tibih lah. Kalau nak pakai Taurat, ha, dia panggil itu tak boleh kerana sudah dinasahkan dengan Injil. Manakala Injil pula dinasah dengan Quran. Kita pakai Quran, meliput tibih. Ha, maknum itu. Ha, tu kalau masa duduk kerah tu juga panggil kufur, ha, kafir pada ahli kitab. Wa hukmuhu, dan bermula hukumnya, hukum Quran, mana hukum yang terkandung di dalam Quran tu, tu kena ki hukum Quran. Ha, dan hukumnya, hukum Quran, mana hukum yang terkandung di dalam Quran tu baqin. Ha, sifat asbaqiyun. Ha, nah, berat domoh tahya dibuatkan domoh. Jadi mati ya. Bila mati ya, tanwin tu tak ada dah. Dia bertemu dua mati. Baqin. Bunyi gitu. Buang ya tu. Tak ada lah ya. Ha, tanwin, mari duduk, iqah. Ha, buang ya, tanwin nak duduk mana? Ha, tanwin mari duduk, iqah. Baqin. Ha, baqin. Wa hukmuhu baqin. Dan bermula hukumnya hukum Al-Quran, mana hukum yang terkandung di dalam Quran tu baqin, kekal ia. Hingga mana? Ila yaumil qiyamati. Ila qurbi nak kedik. Kekal tu hingga kepada hari kiamat. Hingga kepada kiamat. Kalau nak kata, ha, nak kata begitu pun tak apa juga. Kerana ila tu, ha, atas tengah tak masuk muriyah. Bila hari kiamat tak ada lah. Ha, hukum tu kekal hingga hari kiamat. Ila yaumil qiyamati. Dalilnya, tengok akal dua dia tuan tulis itu. Dia kata, qala ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bilhaq مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 lah. Muhaiminan dia tafsir sini makna syahidat. Dia tafsir dengan syahidat. Maknanya, wa anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi, dan telah menurun oleh kami Allah ilaika kepada engkau ya Muhammad alkitaba, akal alkitab ayil Quran. Hal keadaan kita boleh takluk masuk ke dia. Hal keadaan kita multabisan bil haq, yang bersepakat dengan sebenar. Ada sah juga takluk pada menurun, menurun dengan sebenar. Hal keadaan kita yang bersepakat dengan sebenar, tak ada batil. Lagi pula hal keadaan kita tu musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi, yang membenar kitab hak turun tu, yang membenarkan barang yang dahulunya. Baina yadai sini pakai mana barang yang dahulunya. Gapa dia barang dulu? Minal kitab, atau jenis daripada kitab-kitab. Adalah jenis terbenarnya masuk bit Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Lagi pula wa muhaiminan alai, atas pada musaddiqan. Dan hal keadaan kitab tu juga muhaiminan alaih ai syahidan alaih, ha, yang menyaksikan atasnya atas kita itu. Ha, itulah. Ha, ni ni mana kata kita ni hukum dia tu kekal, kekal. Hmm, juga saksi dia tu saksi. Segala kita dialah saksi. Tak kala itu la yumkinu ayyal haqahu taghyirun wala tabdilun. Tak mungkin akan, tak mungkin oleh bahawa hubungi akannya akan Al-Quran itu oleh berubah dan bertukar ganti. Ha, ataupun mana ubah. Tak mungkin akan dia, tak mungkin oleh bahawa hubungi akannya akan Al-Quran itu oleh taghyir. Ha, taghyir ni ubah. Ha, sabit tu orang ahli kitab duk cari jalan nak ubah Quran awak tak boleh. Tak mungkin. Tak boleh. Ha, baca terkejap kampung kata tak boleh. Ha, bahawa hubungi akhirnya oleh taghyirun, oleh ubah. Wala tabdilun, oleh tukar. Nak tukar, nak pindah, tak boleh. Ha, dalil pula, ha, tengok ke satu bawah tu. Liqaulihi ta'ala, kerana firmannya ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ha, sesungguh kami, tengok saya taukid tu, nahnu, ha, tengok orang taukid, ha, nak oyak, nak jumbuh na tu, inna, bahawasa kami. Taukid dah mai dengan inna tu, nahnu, ha, selit situ. Kamilah nazzalna zikra, telah menurun kami akan zikir sini mana Al-Quran. Kami telah menurunkan akan Al-Quran. Wa inna, dan bahawasa kamilah, kata Tuhan, lahu lahafizun. Ha, kamilah yang menjagakannya. Ha, lahu ni, ha, jadi apa dia? Takluk pada hafizun lakah. Ha, tengok saya taukid banyak tu. Inna lahafizun. Tak kata hafizun saja. Lahafizun. Bahawasa kami, sungguhnya kamilah yang menjaga, yang memeliharakan nyokan zikr ke Quran itu. Ha, melihara daripada apa? Daripada taghyir tabdil talih. Ha, la mubaddila li kalimatillah. Kita dah kata, kita baca ayat. Wa tammat kalimatu rabbika. Ha, adlan la mubaddila li kalimati. Ha, dia. Tak boleh, tak ada siapa yang boleh tukar ganti. Hmm, itu dia. Wa huwa, dan ialah Al-Quran tu, a'zamu ayatin, ialah sebesar-besar tanda. Ayatin, ayatin mana alamatin. Quran lah sebesar-besar tanda. Ayat-ayat saya kita lorak mana tanda. Nah, maka tanda terkadang pasal baca, ha, terbenar ayat Quran kita tak baca, tanda juga, ha, tanda kata Allah bersifat dengan kalam, tanda banyaklah. Ha, tu ayat. Dan ayat tu tanah pasal buat. Ha, tengok dia buat langit, buat langit. Tak ada ia seputung. Ha, tak ada gantung di atas pun tak ada. Ha, tengok kita ada buat langit. Paling kata buat langit, kita letak atas ia. Kata tak ada ia pun gantung di atas. Ya Allah Ta'ala buat langit ni, biwairi amadin tarawunaha, dengan tidak ada tiang. Ha, yang kamu lihatnya, tiang tak ada. Ha, tu ayat. Ayat panggil ayat tanda. Maka besarnya Quranlah, a'zamu a'zamu ayatin, sebesar-besar tanda yang menunjuk atas apa? Ayatin ay alamatin dalatin ala nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Quranlah sebesar-besar dalil yang menunjuk atas kenabian, atas jadi nabi bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubuwah tu sifat, orang panggil kenabian. Nabi tu zat, tu zat yang bersifat dengan nubuwah, zat tu panggil nabi. Nubuwah, supaya kata seorang tu bersifat dengan ubuwah, keadaan bapa. Bila keadaan bapa, maka zat tu panggil bapa. Abun, ubuwah. Seorang yang jadi ibu umumah. Mana seorang tu panggil um. Ni pasal tu. Seorang yang bersifat dengan nubuah, sifat kenabian, maka orang tu panggil nabi. Mana dalil besar? Quran dalil besar sekali kata kenabian Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam. Hagana kata Quran tu a'zamu ayatin ila likaunihi ila bagi kata huwa a'zamu ayah. Likaunihi kerana bahawa kerana keadaannya nya Al-Quran a'zamal mu'jizati a'zama nasab tu jadi khabar kaun. Nah, merupakan isim nasab khabar tapi masdar ni dalam bentuk idhafah likaunihi idhafah ke masdar kepada isim dia. Likaunihi kerana keadaannya Al-Quran ialah a'zamal mu'jizati sebesar-besar segala mu'jizat. Quran lah besar sekali. Lagi pula panjang Quran ni berkekalan sampai ke kita orang ke zaman. Tu dia. Ada pun mu'jizat-mu'jizat yang lain kita dapat tahu secara khabar saja. Baik itulah pegang kita mengenai dengan Quran. Kalau di soal kata bagaimana iktikad engkau tentang Al-Quran, itu dia jawabnya. Tanya lagi. Su'ila li ayyi syai'in? Kerana apakah? Li ayyi syai'in? Kerana apakah? Kanal Qur'anul Karimu a'zamal mu'jizati. Kerana apakah suatu adalah Quran yang mulia itu sebesar-besar segala mu'jizat? Dah tadi kata kan, Quran ialah sebesar-besar dalil tanda menunjuk atas kenabian Muhammad. Tak ada syak lagi kata Muhammad tu nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan? Kerana Quran ni sebesar-besar mu'jizat. Dari tu tanya pula, kerana apa dikatakan Quran itu sebesar-besar mu'jizat? Jawab pula ujibah. Ni panjang jawapan ni. Panjang benar ni. Jawab kata innama kanal Quranu a'zamal mu'jizati likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahri. Katanya sesungguhnya adalah Al-Quran itu sebesar-besar segala mukjizat yang menunjukkan atas kata Nabi Muhammad tu nabi sungguh, tak ada syak lagi sallallahu alaihi wasallam, ialah likaunihi kerana keadaannya Al-Quran itu ayatan aqliyatan. Itulah ayat tanda ya bahasa akal. Ya bahasa fikir dengan akal. Nana, tengok kecek video tu lah. Siapa boleh tiru berkecek macam tu? Pahak dia royak semua perkara sungguh semua. Bila dia royak perkara tu sungguh. Kita tak biasa tahu dia royak perkara tu sungguh. Mu nak tahu pun kaji tengok. Sabit tu orang ahli kajian tu. Dia kata sungguh. Sungguh. Kalau orang buat kajian berapa? Kajian tanah bumi. Awak kajian laut. Ada Quran dah sebut. Tengok orang ahli. Awak kajian kata sikit lagi dunia kacau. Lah Quran royak tu. Tu dia. Jadi bagai sungguh. Dia royak bagai sungguh. Walau jamin bila pun. Hak sungguh. Hak lepas mari dalam mudah pun sungguh. Lagi akhir tak tahu bila pun sungguh. Tengok. Apa? Siapa tahu boleh nak royak lah tu lah. Apa manusia nak tahu mari mana? Dia pun otak bijak ahli falsafah dia. Bapa dia tak boleh royak lah tu. Kalau royak khoya-khoya, belum tentu sungguh tak sungguh. Tapi dia paham Quran nabi baca tu sallallahu alaihi wasallam bagi sungguh. Lepas tu muka lain dok halangnya sebab zakialah. Nak jak tawakkal, kecek di segi wakil. Diri perkara tu ialah gitulah. ayatan aqliyatan. Ayatan aqliyatan. Cumanya setengah-setengah sahabat yang demo tak boleh nak terima tu kecak tak sahabat. Terkelih hakikat Allah Ta'ala lah. Tak tahu fik, tak hidayah. Sahabat yang mereka tak boleh nak terima tu, kalau kata kecek tentang kiamat, tanya bila? Tak wayak bila. Itu dia mahu lalu. Walhadali menunjuk atas sungguh kiamat berlaku. Banyak. Apa kalau kita tetap nak tahu bila? Yang sahabat tak boleh wayak bila, tak percaya. Apa kita mati tak kita? Alah tanya. Kita mati sungguh tak kita? Tak kata tak sungguh. Tak ada kata kita tak sungguh. Semua mati belakang. Mati semua. Lepas mati dah lagi? Dah lagi. Lepas sungguh dah kita nak akan mati? Sungguh. Mati bila? Tak tahu. Mereka tu tak mati. Nak kata gitu kalau kira agak. Dah ada sungguh buat tu lah. Tak mati lagi pun dah sungguh buat tu lah. Sungguh dah mati. Mati sungguh. Tiap-tiap orang kena mati. Oh, kena mati. Tak je kena mati. Apa macam gitu lagi? Lepas mati bila? Tak tahu bila orang kata tak mati. Ada ambil dalih dia mau kata tadi. Tanya kemak bila, tak boleh royak bila ni. Siapa ke tak percaya sungguh. Pakai panggil apa? Judi-judi-judi pas bodoh. Apa budak? Judi-judi-judi cak je lah kan. Oh, budak sungguh. Semua bodoh sungguh ke panggil. Mula kot cerdik-cerdik. Oh, bijak-bijak-bijak. Bodoh sungguh. Haji tu baik lah. Nampak dah tu. Kita bodoh-bodoh-bodoh. Kecik akhirat. Oh, cerdik sungguh. Jaksa ni memang saya buka dah. Baik tu atas klik pada taufik hidayah tu. Ha? So dia buat bangga lah. Dia buat tepuk dada dengan ilmu hak tu. Dia juga beri. Dia beri sekat tu ya. Tu mana katanya. Likau ni ayatan akliyatan bakiyatan pula dah tu. Nah. Tanda. Ayah bahasa akal. Apa buku kecek mati hidup klik. Mati. Mati hidup klik. Mati hidup klik dia. Dok tengok hak mati ni tak ada punya hidup ni. Walha cerita mati hidup kelip banyak. Kalau orang Yahudi dia tahu sangat cerita nenek moyang dia berkali mati hidup kelip tengok Uzair tu. Siapa dia mau agak ke anak tu. Nah 100 tahun Allah mematikan dia mati hidup kelip. Tengok Ashabul Kahfi 300 tahun. Tengok apa tu nenek dia pergi menajak dengan Musa. Tak kala minta nak tengok Tuhan terus-terai tu. Jokoh di Jibri. Mati bih. Tuhan pun hidup balik. Tengok. Saya rajak kata. Wa il ultum ya Musa lannu'mina laka hatta narallaha jahrah. Tak kala dia minta nak tengok Tuhan terus-terai. Dengar saja tak jadi lagi. Nak tengok terus-terai. Nak tengok Tuhan. Apa akhazat humusah itu qatu. Jokoh di Jibri mati bih dengan Musa cokoh. Tu dia. Ba'aqadat kumusa'i qatu. Lepas tu Musa duk merayu-merayu dengan Tuhan lah. Akhir. Tuhan pun hidup balik. Tuhan pun hidup balik. Hidup balik. Tengok klik kapung semula. Tengok tu. Walaupun tak berlaku depan mata kita pun dalil tu banyak. Pada tengok bumi kering kontang apabila hujan turun ke hijau tumbuh rumput. Tengok tu dalil banyak. Banyak. Di kita tengok tu bulu dok tumbuh semua kuku dok kerak tumbuh. Allah tu. Betul banyak dalil. Tapi dia tak beri, dia panggil tak beri. Bagi tak beri ni nak isi banyak dalil tak beri. Bagi beri nampak kecil bagi tahu bubuh. Telur banyak dah hanya beri. Tu. Ini patut otak dia beri kita. Apa kali kira kuat lain, beri molat. Kehadu ni orang fikir pandang, beri molat. Berkecah akhirat. Lepas selalu. Tengok. Masya Allah. Ini yang kata tu, hayudillu bihi mayasyan. Allah Ta'ala menyesak mereka dia kandak. Dia hidayah mereka dia kandak. Baik. Inilah sahabat tu kata Quran ni sebesar-besar mukjizat. Kerana dia adalah ayatan, aqliyatan, lagi baqiyatan, madad dahri. Yang berpanjangnya kekal sepanjang tahun kita panggil. Sepanjang masa. Tengok apa kita ni 1400 lebih ni. Tengok. Dengar kita. Tushahadu kullahinin bi'ainil fikri. Tengok. Boleh dipandangkan dia. Nah, ke ayatan tu. Mai dengan tu syahadu dengan mu'annah. Kan tidak pada ayatan. Ayatan aqliyatan yang baqiyatan madad dahri yang tu syahadu. Quran ni ialah ayatan tanda ya bahasa dapat dengan akal, lagi pula ia kekal, lagi pula ia boleh dipandang ke dia kullahinin, setiap ketika, setiap ketika boleh pandang di ainil fikri, dengan mata fikir. Kata tengok tak tengok dengan mata fikir tadi, tengok dengan mata fikir, tengok kita dok baca telolah, tak ada jemung, tak ada apa dah. Apa arti dia tu? Kau mengaji dia mengaji tu baik semua, masalah lain semua. Tu dia. Bi'ainil fikr. Wa siwahu, dan bermula yang lainnya, ada yang selainnya selain pada Quran. Apa lagi? Minal mu'jizati, dan bermula mubtada. Wa siwahu, dan bermula selain yang lain daripadanya, lain pada Al-Quran, gapo lagi lain tu? Bayar dulu. Minal mu'jizati, daripada segala mukjizat-mukjizat. Hak kata belah bulan, di Mekah berlaku belah bulan, banyak ke mukjizat tu. Hak lain tu inqadah habih ia. Hak kata dia ludah, dalam telaga yang masing air. Data-data jadi tawar sejuk. Bertengok banyak mukjizat tu. Hak lain pada Quran, habis ia, hilang ia, bingkibai waktiha, dengan habis masanya. Tak ada bagi tak tengok kesel-kesel. Inilah bekah dia, inilah bekah dia. Begitu ya. Ada pun Quran, tengok boleh syahadu kullahi, boleh baca, boleh pok. Falam yabqa minha atharun, maka tiada tinggal baqiya yabqa. Baqa yabqi, ya dua bab. Baqa yabqi, baqiya yabqa, wa yabqa wajhu rabbika. Falam yabqa minha falam yabqa minha, maka tidak tinggal daripadanya, daripada al-mu'jizat siwa al-Quran, ataupun al-mu'jizat ghairul Quran, tidak tinggal daripadanya, daripada mu'jizat selain daripada Quran itu, tak tinggal oleh asarun, oleh kesan ghairul khabari, selain daripada cerita. Nabi SAW pernah belah bulan, dia duduk atas bukit Jabal Qubais, Abi Qubais syarak dengan tangan bulat di atas pecah dua, terbelah, terbelah dua, jatuh balik maghrib sebelah, balik masyrik sebelah. Tu kita tahu dengan jalan khabar jalan, dan air yang terpancar di jari dia tu, siapa beratus orang boleh minum, boleh ambil wuduk, mandi, ada luar air macam. Dan begitu juga makanan yang sedikit saja boleh makan 4-5 orang, tapi siapa beratus sahabat makan tak luar. Jangan banyak karut dah. Hak tu kita dapat tahu secara khabar berita saja. Kalau kita tengok tak, ada Quran tu syahadu. Tengok. Itulah kata dia semulia-mulia. Lagi pulaknya boleh kata Quran ni mukjiz-mukjiz dah. Kerana kata mukjiz sedekah kecek payah. Kalau kita kira dari segi kalam lafzi, perkataan, kerana melemahkan orang. Ada pun masalah belah bulan tak boleh nak buat sungguh. Syarak pun kali pula syarak pun tak ada apa-apa. Ada berdekih bulan. Tak itu kan? Tak ada bulan di atas dia lah. Buat selagi tak faham tu duduk isyarat syah. Syah tak luruh. Kena depan juga. Tak itu kan? Kena depan juga, kena selanjung kalau hak rendah sikit tu. Selanjung siang keren. Tu ya. Tu Allah galah. Tu kena naik lah weh. Gini lah. Dia akan mukjizat di bawah. Siang. Buat pilihan. Tak jadi tak lurus butih bu. Tu dia. Nak belah bulan ke mana? Apa ni buku Quran? Buku Quran. Ha, Quran ni buat tengok. Kecek ya kalau kira, kecek peh kalau kira. Ha, ni kita kecek kalau lafzi lah ni. Ha, kecek peh ni nak baca tu. Baca ayat Fatihah dan sebagai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji itu bagi Allah, hanya bagi Allah. Allah itu siapa? Tuhan yang menjadikan semua alam. Apa alam? Setiap yang ada selain pada Allah juga, semua alam. Hak dia berlaku, dialah Tuhan. Haa, tengok dia yang sepatah. Mana? Cari tengok. Yang mana itu? Haa, dia kecek sepatah gitu. Apa nak kecek sepatu? Haa, apa makna we kena sepatu? Haa. Haa, tu. Kok mana boleh kata Quran ni mukjiz? Katanya wa wajhu i'jazihi, dan bermula wajah melemuhnya nyo Quran. Boleh kata Quran itu bersifat dengan i'jaz. I'jaz masdar ke tu, manakala bersifat dengan i'jaz, Quran itu mu'jiz, yang melemuhkan. Quran itu ialah yang melemuhkan. Ah, gana kata Quran itu bersifat dengan melemahkan. Ah, jalannya begini. Annahu bahwasanya Al-Quran tu balagha fil fasahati wal balaghati. Sampai ia, nawayak kata tinggi dia tu, lebih dia tu, sampai ia pada fasahah. Ah, pada sedap ibarat dia dah. Wa wal balaghati, dan kemuncuk tinggi isi kanungnya dia dah. Di segi sebutan fasahah, lagi pula mutabaqah apa dia raya. Lapa-lapa yang dia guna tu pula dahnya sedap. Pula isi kanungnya dia tu, dan masing kecek pe dia tu tinggi kemuncuk balaghah. Apa kita dengar kecek, oh masing kecek, oh tinggi. Kita dengar, oi tak mudah tu. Nah, balaghah siapa ke mana menang dia tu? Pada fasahah dia, balaghah dia tu. Ayat tak sini, sebut tu dulu, sebut ni ke dia. Ayat tu ni sebutlah ni, ayat tu tu. Kadang-kadang ayat tu lah. Hak ni sebut ni, hak ni tak sebut. Kadang-kadang bertukarlah kita. Nah. Faman kana minkum maridan. Mari ayat kedua. Waman kana. Tadi faman ni waman pula dah. Hak tadi faman kana minkum, hak ni waman kana maridhan minkum, tak ada. Hak tu duk tukar takir urat eh. Nah. Tu dia. Wa wajhu i'jazi annahu balagha ila haddin, hingga sampai kepada balak ila, tak ada pada balagha. Quran tu siapa dia pada fasahah dia, balagha dia tu? Sampai kepada had. Had sampai kepada sakat, setakat yang kharaja, sampai kepada hak. Kalau kita cakap kit, yang kharaja an tawqil basari, sampai kepada hak yang keluar ia, kit terlepas keluar daripada kuasa manusia, daripada upaya manusia, tak ada daya upaya. Tu dia. Nah, kharaja an tawqil basari, daripada kuasa ataupun upaya manusia. Tak ada upaya manusia. Tengok lagu sedap, tahu mana lagu sedap pun sedap-sedap, lama habis dah. Nak lagu baru pula dah. Lah gitu kan. Cicah tu. Nak lagu cicah lain pula. Cicah 2 3 4 hari basi. Tau. Hak lain pula. Oh, namalah tu. Quran ni siapa kata basi ni? Orang kafir, baik-baik. Kalau orang mu'min pun kupu kata basi ke kera'at. Tu dia. Tak ada punah-punah. Punah dari kita. Tak baca. Tak gitu kan? Ada punah kau tulis satu. Ada fadu-fadu. Baca dia anak-anak. Pasal kalam tu, tak ada pun. Dia walak-walak. Allah tu kata, tinggi dia tu sampai kepada had yang luar. Luar daripada kuasa manusia. Itu menunjuk kata bukan rekah manusia, bukan rekah makhluk pada umumnya. Nah, Tengok Tuhan tubah. Apa dia? Bala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasuli karim. Tengok. Maka aku bersumpah dengan barang hak yang munapak, barang hak mu tak nampak. Banyak. Hak tupah barang hak kita nampak, hak tak nampak. Malah bila tengok. Nak ayat ke apa? Nak ayat tu innahu bahwasanya Quran itu laqawlu rasulin karim, ialah perkataan bagi rasul karim. Mana perkataan yang turun atas dia? Dia baca weh. Wa ma huwa biqawli sya'ir. Dan bukanlah ia Quran itu. Bukan perkataan tukar syair, bukan perkataan tukar lagu. Qalilam ma tu'minu, jarang sekali kamu percaya. Tu kata orang kafir. Wala biqawli kahin. Dan bukanlah ia Quran itu perkataan tukar ujung. Qalilam ma tazakkarun. Tengok Quran. Dia ada sifat Quran. Lepas tu tanzilum min rabbil alamin, ialah Quran tu yang diturunkan daripada Tuhan sekalian Allah. Ha, berdengar. Saya dengar siapa tu yang kata, kalau muduk kata Muhammad buat, ha, walaulah. Kalau Muhammad rekoh buat sungguh, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Fardu terkedir kalau Muhammad hidup buat-buat kata. Hidup seli masuk dia. Nah, kalau Muhammad kita buat-buat kata ba'dal aqawi sikit bukan nanti semua dah. La akhadna minhu bil yam. Aku nak sedah Muhammad tu. Aku kisuku. Ni nak kata kau kafir nun tapi waktu atas Nabi. Kalau Muhammad kita buat rekah kata aku sedah. Tu. Nampak dah tu. Bahawi. Semai. Tu dia. Aku bahawi semai. Tu mana tuan barat gitu. Tu kita dah kata walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqadna minhu al watib. Tengok dah kata kalau Muhammad buat rekah Quran, aku sembah Muhammad tu maka tak habis. Tak kecek mi pasal kapung lah. Maka tak habislah Muhammad. Tu nak ayat tu Quran ni dia baca ya. Jibril baca ke dia, dia baca oleh Ibu Umar. Lepas dia muda kata Muhammad rekod. Kalau Muhammad dia buat, sembahyang Muhammad tu. Allah. Tengok. Tapi kita tak faham molat. Kita tak mengaji bahagian tajwid saja. Itu kan. Tekut ingat tu, tak ada arah dah. Tu dia. Belera Allah kata tu. Kau jadi. Baik-baik. Itulah kita klik ke sini. Ni dia ijab Quran. Baik. Wa wajhu i'jazi tu dia. Siapa balaroh dia tu, tinggi masing dia tu, sedak kecek pe dia tu, betul pula dengan perkara hingga sampai kepada had yang terkeluar daripada upaya manusia. Makhluk ge masuk ge. Sebab apa? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahadda bihil arab al arba'a. Panggil gapo tahadan cabar, bantah cabar. Siapa yang gapo dekat dengan orang sian tahada tatai. Tahada ini berita buat ta tatai. Itu dia tahada. Melayu terpanggil cabar, cabar. Orang wajak kapa-kapa perak cabar dia, nyukan dia. Kalau gitu tengok Nabi SAW tahadda bihi. Tu dia. Mencabar ia. Membantah ia. Bihi dengannya, dengan Al-Quran. Akan Al-Arabal Arba. Ni Arab hak jati. Arab hak jati ke panggil? Arabal Arba. Tu dia. Berpatut orang asli. Orang asli tu. Orang kalau kata Melayu asli. Orang asli sini. Orang asli. Patut orang hak ada lagi. Dah capur dah. Mari Cina kahwin sini capur. Mari Hindi India keling. Bangladesh. Mari capur. Mula tu bik meh macam-macam. Habis orang ni jual roti tanah. Mubakar keling. Ni omin nak jual roti tanah. Mubakar Bangladesh lah itu. Bik meh pun Bangladesh dah. Tu dia. Orang ni biasa nak gerun. Habis rambut yang kotak. Tengok macam-macam. Asli sungguh. Asli sungguh dah. Anak tahu dia panggil orang Melayu asli, orang asli. Orang Sakai. pakai sakai atau asli. Lepas tu ada capur lah. Tu dia. Tengok-tengok dah. Ada capur, tengok macam-macam lah. Ini arak arba' dia panggil. Al-arabal arba' ni arak sejati yang asal. Kureh lah. Buat kureh tu buat arak sejati. Nah. Hak daripada turunnya Ismail. Nah. Asal capurnya mari sebelah Jurhum, Yaman. Tu dek. Tengok arak tu yang kecek dia tu, kecek dia luas tinggi dia. Tiba-tiba Nabi mencabar dengan Quran. Tengok tu. Orang kecek sedap ni, orang tak cabar payah weh. Sebab orang kecek dengan kaedah. Kecek sedap, lepas tu kecek dengan kaedah. Siapa nak kita cabar dia? Siapa nak kita tentang dia? Tetapi prop, jawab lepas. Orang ni bah sekat dia, pop, tolak dia. Dia tolak dengan jalan. Itu dia. Sebab pemuai panah lah. Dia menawak gua nak. Pah, klik kata pah, dia tepi tu, bok, kena dia tengah ngu. Itu dia. Dia nak hidup mengatasi dia tu. Tengok tu. Habibi cakap buat arak tu nak ubah dia tu. Dia bok dengan kera. Tu. Bok. Tahadda bihi. Itu dia. Cabar, ia bantah, ia Nabi SAW bihi bil-Quran. Tengok lurah hadis, lurah asli nak. Lurah asli ya. Apa yang keluar Quran? Lurah hadis pun tengok. Kita duduk mengaji hadis. Ada balaras pun ni. Apa Quran? Dia mengaji lepas hadis dia. Tu lurah dia. Dia kecek bahasa Arab tu. Tapi lurah Quran tu. Tengok tu. Tak suka. Akan al-Arab al-Arba. Arab hak sejati. Wahum padahal mereka itu al-arabul arba', ya ada selagi arab musta'ribah dia panggil. Arab musta'ribah tu pesen hak tak jadi hak capur lah. Tak capur dah lah. Wahum afsahul umami lisanan. Padahal mereka itu tu ra'i makna lah tu. Sebab mari dengan hum. Wahum dan padahal mereka itu al-arabul arba', sana itu arab sejati itu. Mereka itulah sepasah-pasah segala umat nasbah lidah. Tu dia orang cakap paling pasah arab ni al-arab al-arba'. Wa awdahuhum balaghatan wa bayanan. Dan mereka itulah seterai-terai mereka itu umam di segi balaghah. Di segi masin yang kita panggil dan nyatanya. Dia orang kecek masih nyata ni semua orang dengar lemuh. Kadang-kadang nama nak jubah, nak jubah lagi dengar. Boleh dengar maka tak jadi, nyak dengan gitu. Dan itu, itu cara nak cari, tadi saya pun nak gadah situ. Pak ni waktu baik dia dulu. Mula nak tanya kat situ, pak. Tak ada pak, itu baik tu kata. Abah je nak tanya sikit je, nak pergi jauh perang. Gadah kaki kita pelik 3 kali, tak pasal, klik. Okey, kalau pala jamrak. Anak tu, atuk payah tu. Tu dia jadi wak sedap sarang gerun-gerun lepas gadarisnya atuk sarang hati kukuk dia panggil. Agak gitu. Dia sedap tak patah sore. Tu dia. Atuk betul payah. Tu dia. Apa tengok dia tu orang pakak banyak mana pakak mainak itu dia nak belik dia nak putar dia tu. Ya tak ada mengaji pun mana. Pak prof kata. Tu dia. Baik tu lemuh. Itulah rupanya Quran yang melemuh. Wa qad wasalu fi asrihi fil balawati wa faslil khitabi fasalu li ni ay ila halin. Dan sungguh telah sampai mereka itu pada masanya, pada balaghah dia faslil khitab. Faslil khitab ni apa dia? Kecek besing. Satu qadiyah, tu selesai satu nyatalah jelas dia panggil jelasnya. Sampai kepada hal kelakuan yang yuhayyirul uqula, yang apa dia kita panggil yang mencengang akan segala akal. Wa yudahhishul albaba. Dekat-dekat yang makna tu Kerana kata atas tafsir pun boleh, tapi kita beri bunyi lain lah. Yuhayyirul uqula, kita ambil Melayu supaya Arab ke? Heran. Heran tu minah Arab. Hayyara, hayranan. Arab kata, kita kata hege. Yang mengherankan akak. Itu ha, Arab Melayu dekat dengan Arab. Lepas tu bila terjemuh, yang mencengang-cengangkan. Lepas tu kita buh baris depan, yang mencengungkan. Hak siya ngung. Siya kata ngung. Kita kata cengung. Jalan juga. Cengang. Jalan juga. Heran. Hati kita Arab. Wa yudah hisul albab. Kita buh apa lagi? Yudah hisu. Makna tu lah juga. Yang membengungkan. Itu yang membengungkan. Ya bila terdengar, masa membengungkan akal. Tu dia. Tak tahu nak ke mana. Ya bila kita dengar kecek pinggir lebih lagu tu. Jadi tak nak khayah di kita kata nak pergi siapa tahu tu nak royak benda hak nunu. Tengok. Itulah tinggi Quran tu mukjizat dia panggil. Siapa tahu tu. Nah, pada masa Quran tu sampailah mereka itu pada masanya pada balarah dan fasil kita sampai kepada lihalin yang yuhayyiru yang yuhayyirul unqula wa yudahhisul alba. Dalam keadaan begitu Quran boleh mengatasi, boleh cabar dia.
1: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hadir dengan Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat tek 24 je dengan Dici Karabun dan peminat nak malam dalam masa pukul 11 sampai pukul 12 malam dalam rangsangan Music Plus. Rangsangan ni peminat mari sapa mekosi jawa-jawa kesehatan tubuh badan, berita dan gapo nyo paho kajo deh tu bit ne mari pada kosi pada peminat wi tahu deh hari ni ada gapo mari sapa mai kosi pada peminat dari dalam sisi yang kedua ni karapun ada deh ada gapo tu masa ni kita gi berhenti dengar lagu atau nasi dulu. Lepas tu, klik mari dalam sisi yang kedua. Mari sapa gapo nanti dengar. Deh, peminat mana yang tak nak tidur lagi, bolehlah dengar deh.

Sama hari CC yang kedua dalam rancangan Music Plus dan peminat CC yang kedua ni ada cara-cara kita pakai hubat para dan peminat. Ha, hubat para. Dan lima perkara yang kita pakai hubat para ni baik apa salah. Dan peminat. Ha, salah lagu mana tu. Dan lima perkara kita pakai hubat para tak kena. Yang pertama ni makan ubat para banyak keun kuam jampen. Deh. Kita makan ubat para wape uti tak ada duk di omo. Deh. Tapi kita makan ubat para tu kena tengok berakai kita deh. Nam nak tu kita tago mano kita kena makan tago tu. Deh peminat deh. Ha lagu mano. Dah peminat. Tubuh badan kita ho maksum dengan ubat para. Dah 10 sampai 15 miligram. To namnak tua tu sekilo. Dah peminat dah. Ubat para kanan ho 325 miligram tu orang ho berat 22 sampai 33 kilo makan ubat para sute. Orang ho berat 33 sampai 44 kilo makan ubat para sute setengah. Dah. Orang yang berat 44 kilo nak pergi dah peminat dah makan ubat para 2 uti hok ni hok kanat 325 miligram dah. Lepas tu kita mari tengok hok kanat 500 miligram hok ubat para 500 miligram ni nah. Orang yang berat 34 sampai 50 kilo makan ubat para suti. Orang yang berat 50 sampai 67 kilo makan ubat para suti setengah. Make jangan duduk lebih pada 5 kali sehari. Deh. Orang yang berat 57 deh minat. 57 kilo make ubat para 2 uti. Jangan duduk lebih 4 kali sehari. Doi ruam sehari tu kita jangan duduk make lebih pada 4000 miligram sehari. Deh make ubat para setamon ni. Keun kuam jampen. You know what we do. Tubuh pada kita ni ada akan dia boleh. Dan peminat. Lepas tu, yang kedua. Yang kedua ni makan ubat para ni dalam masa hok dekat. Dan supaya kita makan pukul 7, pukul 8, makan pulak. Jangan je betul. Dan tak boleh buat betul. Ubat para kena makan 4 je sampai 9 je. Deh maso tu maso 4 je apa 9 je makan sekali deh peminat deh rayak wela pan pai piang 2-3 chumong tu jangan duk makan deh peminat tak capeng kita kena makan lepas nasi deh ubat para namo tu ubat para sakit palo ya ke buat tu nah kita makan selalu pun tak apa juga lepas tak kena belum tak kena lepas makan nasi. Piye kita ada berasa atau sakit kepala, kita ada rasa demeh, neh, kita makan selalu. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga makan ubat para tito kanan keun pai. Tito kanan keun pai. Banyak orang dan nak raksa akan kaiwat. Di kita di rumah. Dan peminat makan ubat para untuk apa? Untuk we akan tu yo lot deh sakit kepala kita makan ubat para yo lot deh lot akan buat. Lepas tu lot kai di. Dan peminat kita tak boleh makan ubat para ni titokkan hawan. Deh, jangan duk makan turuk 5 hari. Kalau 5 hari tu lepas pergi lepas tu ada ada rasa sakit palu lagi ada demam lagi deh tapi lepas ada ubat habis rit tu kita kena duk gi cari bomo deh wi bomo tu truk wi ni cai dan kata hati nyakit gapo deh ha ada lagi dua deh peminat dua ni kita hubung sisi yang ketiga sisi yang terakhir deh. Lepas tu ada kau kuat rawang. Dan kena beringat, beringat pia kita makan ubat para. Dan peminat kita berhenti dengan lagu dulu. Lepas tu klip mari sisi yang terakhir hok rancangnya Music Plus.

Selamat semangi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang Changi Music Plus deh pemina. Hari ni ada cawe-cawe makai ubat parah deh, boleh tahu dah deh makai ubat parah berat tahu mana makai banyak mana deh pemina. Lepas tu kita mari hubung pulak deh yang keempat deh pemina. Orang yang menyakit jadi roktap roktai, kita kena duk pergi periksa periksa bomo dulu deh belum kita nak makai ubat parah deh. Walaupun ubat parah ada apa jadi yakin pulut kai deh pemina, tapi ya parah setamon ni ya ada pun kangkiang juga deh, pun kangkiang dengan orang menyakit ruktap tai boleh juga deh pemina deh. Kena duk makai ubat parah setamon ni ya nono tamoh deh, tamoh apa tamoh okat ho jadi pawat tak benpit boleh pemina. Lepas tu yang kelima, yang kelima ni jangan duk makan ubat parah deh. Lagu mana? Bahasa demai weh, hari ni bahasa nak demai weh, kita makan selalu jangan duk abek tu peminat dak waikon deh, makan ubat parah dak waikon. Kita makan ubat belong, bahasa nak demai weh makan belong deh, bahasa sejuk-sejuk panah-panah makan ubat belong, tak boleh ubat abek tu peminat deh. Ubat parah yo ada jadi hubak ho make deh, biar kita ada akan tahunan deh pemina deh. Kalau tak ada akan jangan duk make deh, berasa sakit kepala kita make, jangan duk make kata bahasa nak demi weh make, tak leh buat betul pemina deh. Tu dia atau buat kita cekam deh, buat kita cekam ho bahaya pada jadi demi jadi kaiwat deh, seng pen ความผิด ปกติ deh, ความคิดที่ผิด nah ho ni jangan duk makan ubat parah belum deh, belum nak jadi batu nak demi weh makan tak leh buat betul deh pemina deh. Batu kau kuat rawang deh, kita mai tengok kau kuat rawang naik ada petan paracetamol. Kalau kita makan ubat lut kai deh, patu kai yo tak lut pai nai 3 bulan dale budak dale orang tua ataupun kita ada akan buat deh, akan buat dale budak tu tak ada tak ada bantau deh dale masa 5 hari. Patu akan buat ho orang tua tak ada kurang sikit dalam masa puluh lagi kita kena nak pergi temu bomo deh, wi bomo tu pesak atau kita jadi penyakit ke apa kedok deh pemina. Atau kita kena dok beringat deh, beringat apakah make ubat parah dengar ubat lain deh, ho ada ya paracetamol pen so perkok gapo te ya kelai kelam เนื้อ deh, yo ada ส่วนผสมระหว่างยาพาราดึงาออเฟนาตรีนแล้วปัตโตปีเอกิตอตากูเดตากูฮุบะตุกิตอต้องนอตากูตะปะคิงคืงเดวีเลปะพาโดแสงแล้วยังเห็นดุกนอแสงแล้วเป็นแบบปัตโตความร้อนเดปัตโตหกปะติงกะลียังเห็นดุapa wi budak tu siapa ambil ubat deh pemina, kena duk tak tinggi pada budak deh pemina. Ni kau kuan rawang batu lima kago dengan ubat parah deh pemina. Tengok masa ho orang Changi Music Plus ni sudah habis dah deh, silap salah gapo karabun minta maaf pemina semua duk dengar. Batu klik mari dengar sokmo nak nak male dalam masa buku 11 sapa buku 12 male dalam Gelombe FM 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24J. Lepas tu kerabun minta hundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak sumo dot dengan rancangan cinta satu malam. Malam ni mai jumpa dengan Jemoni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam di Jemoni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ya gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar deh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makin ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana deh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak sedap juga lah. Itu kita kena jaga-jaga juga peminat lah. Kena kejar insyaAllah. Kalau kita kejar insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni hok pia baru duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel morning dulu lah suggest ini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam, sisi pertama morning, mula-mula tu mari tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kongsi lah. Buat kereta pun beringat-beringat lah tu kepada unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak agak yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belagu ke apa itu dah. Kapan ngatuk lapnai ni, bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belakang. Sisi ni pergi berehat dulu, maju pop-plot. Selagi sisi yang kedua dengan rancangan cinta satu malam.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jagalah bilik-bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tu we jangok saja bahu sedak, umur cemah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah, menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat, jangan duduk main-main sangat lah ni. Banyak panggil kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah, umur kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk, dok keting kok tu pun ada, ataupun baju dok taruh sakuk tak boleh, kita kena cuci. Bilik tidur pun supaya juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Bahu sedak ni dok alio basi, dok bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pe ke apa tu deh. Puk panye pun nebah-nebah dia sikit. Ni macam mana kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Betul soal lagi tu, hok pio panggil duk tak jaga, duk makan air manis sok mo, tak makan air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa, kena minum air ke apa, air suwe ni kita kena minum air suwe wi banyak. Hok ni penting sekali peminat, kalau kita duk tak jaga tak gapo, mula nak sakit memang mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakat-pakat makan atik, jangan duduk makan air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga, insyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka menegar dulu, maaf sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah, main jumpa pula setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi-kosi lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara dah kita istilah dah. Lo ni banyak weh dah. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega, tak suruh pakai ketat sangat, tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok dah lepas weh, anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni, kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil, dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh. Kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan, kaki panjang yang pakai luar sepak, luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut, pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana apa yang nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak, makan nesalah sikit lah gitu. Udah makan masing kurang sikit, yang nak makan manis lajak, makan bobo molek yo, makan ulen ne buah hair, ais weh, ais sajo ni weh banyak. Tubik-tubik peluh bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga, InsyaAllah kita doa kita selamat, belaka, jauh, penyakit semua. Lebih lagi jangan duduk tidur tengah malam sangat. Duduk buat apa, kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga, InsyaAllah kita tu selamat, Peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih Peminat duduk dengan Dicimo ni tiap-tiap malam setenang sampai malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam, lebih-lebih sampai buku 1 malam, gelombang FM 95, ialah radio Bahasa Melayu tepat 24 jam. Hari ini kalau ada apa salah, sikit banyak. Dicimo ni tak maaf belakang, jaga-jaga kesihatan belakang. Dicimo ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaka.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... Nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu Bupung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Wilayah Jala sertai mesyuarat pemantauan situasi kemarau bersedia hadapi kesan fenomena El Nino. Wilayah Jala mengesahkan kesediaan untuk menyelaras kerjasama antara semua agensi dalam memantau keadaan sumber air dan juga cuaca secara berterusan bagi menghadapi kemungkinan kesan daripada fenomena El Nino. Pihak wilayah Jala juga telah menyediakan langkah-langkah pencegahan serta pelan tindakan untuk mengurangkan kesan kemarau di samping memastikan bantuan dapat disalurkan kepada penduduk dengan cepat dan berkesan sekiranya berlaku situasi kemarau di dalam kawasannya.

Wilayah Patani bersedia lancarkan festival pembukaan bandar kali pertama. Sasar lebih 40,000 pelancong, rancakan ekonomi secara mempan. Festival pembukaan bandar ataupun Pert Meang Patani 2020 ini akan berlangsung sepanjang bulan Julai ataupun Karakadakom dengan matlamat menarik lebih 40,000 pelancong, merancakkan ekonomi tempatan serta mempromosikan identiti dan juga keunikan wilayah Patani. Tiga acara utama yang menjadi tarikan ialah satunya Festival Patani di Kod tanggal 11 hingga tanggal 19 Julai di daerah Meang, daerah Yaring dan juga daerah Maiken. Dan juga yang kedua Festival Sungai Patani, Patani River Festival pada tanggal 17 hingga tanggal 19 Julai, Julai di tebing Sungai Patani ataupun Jabatan Desa Nucit. Dan juga yang ketiga Patani Batik Model tanggal 17 hingga tanggal 19 Julai di Wilayah Batik Model Daerah Meang Wilayah Patani. Festival ini dijangka menjadi pemangkin kepada sektor pelancongan, ekonomi kreatif dan juga perusahaan komuniti di samping memperkenalkan warisan budaya Patani kepada pelawat dari dalam luar negara. Jabatan Lebuh Raya Wilayah Nak Ratiwat buka semula laluan jalan persekutuan nombor 42 selepas kerja pembaikan selesai. Jabatan Lebuh Raya Wilayah Nak Ratiwat telah membuka semula laluan di Jalan Persekutuan nombor 42 Seksyen Sapom hingga Pasir Mas arah keluar dari Bandar Nak Ratiwat menuju ke daerah Takbai. Pembukaan semula ini dibuat selepas kerja-kerja membaiki permukaan jalan yang rosak akibat insiden keselamatan berjaya disiapkan. Semua kini boleh menggunakan laluan tersebut seperti biasa. Pihak berkuasa turut menasihatkan pengguna jalan raya supaya memandu dengan berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan semua. Itulah untuk beberapa berita untuk yang Bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladhina ishtarawul hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adhabu wala hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang.

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.

0: itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabal khair, selamat pagi, sedia dengan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha esa, Allah yang maha kuasa, dan Allah amat pemurah dan amat mengasihani kepada hamba-hamba semua, iaitu makhluk Allah, iaitu manusia. Allah menjadikan manusia saat itu untuk apa? Untuk mengibadatkan kepada Allah SWT. Lalu tu sedang mengajar hormati sekalian. Alhamdulillah. Sekali lagi, kita pakar-pakar terima syukur kepada Allah SWT. Dan pakar gunalah perkataan-perkataan yang mulia, iaitu mulai dalam hari yang kita saat itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap kejadian kita kena mula dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta pelindung daripada Allah daripada syaitan yang kena rejam. Dan kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah dan amat mengasihani. Ha, itu dah. Lepas tu, sudah akhir sekali, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Pakar guna kata-kata ayam liya di dalam hari kita, insya Allah kita dapat pahala berlipat ganda. Sekitar dengan selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat kurniaan daripada Allah SWT, iaitu nikmat dan rahmat bagi orang mukmin dan mukminah. Benda tak ada payah, tetapi dengan kita nak buat amal tu jadi payah. Kerana manusia ni bersifat dia banyak perkara. Lalu tu kita kena usaha. Bukan belawai tak. Kena usaha. Usaha baiki diri kita sendiri. Sebelum daripada nak baiki orang lain saat itu, kita baiki diri kita sendiri dulu, terlebih dulu. Utama sekali menuntut ilmu. Cari ilmu lebih banyak. Cari panglamai lebih banyak. Cari dengan dalil-dalil yang besar bagi akal. Yang apa ni? Yang jelas bagi kita untuk nak berimeh timbul sifat yakin dengan Allah SWT. Hak ni hak penting. Nanti dia. Lalu tu keyakinan ni penting. Nak yakin pun dia kena ada syarat-syarat banyak perkara sedia mengajar mati sekalian. Deh. Lalu tu di hari ni tak lain tak bukan. Supaya-supaya lah kita boleh berjumpa dan boleh muzakarah di pagi lima-lima ni. Kita ambil keberkatan deh di masa sunyi ini sebelum pada subuh. Dan siapa naik matahari saat itu ialah pukul 4 sampai pukul 9 pagi. Beradu berehat setelah semaya subuh. Kita sambung pula sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah deh kita hiduplah ruangnya kita, rancangnya kita hari ini. Hidup selama-lama. Ayah mak pun demikian juga. Azih. Nawi ada ruangin sama sokmu. Tengah siapa mati ayah mak lah. Kecek mudah-mudah lagu tu lah. Lalu tu sedih mengajar mati saya kira. Kita pakat-pakat berdoa bersama. Ni satu gerben ni bagi manusia tiap-tiap orang yang boleh buat. Orang ada ilmu, mengajar royak demo. Yang tidak ada ilmu, tunjuk jalan, tunjuk apa ni untuk nak buat amal ibadat pada Allah SWT. Hak ni jalan hak sebenarnya. Lepas tu, sebenarnya pada kita nak apa tu, ayah mak pun nak jemput satu hadis. Hadis akhir zaman, hadis yang ke-21. Iaitu ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ni hadis ni lama dah ni. Tapi kena sebut sokmo. Sebagai peringatan bagi orang-orang yang hok baru-baru, orang terlepas, hok lama dah, terlupa dah, kita boleh bakit, boleh meringat kelik semula. Dan hok baru-baru sana itu boleh ambil pahamnya bersama. Kata hadis ni Nabi rojak-yak di masa nung lagi dah. Satu hadis An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurraun fasaqatun. Deh hadis ni hadis apa ni yang sahih artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir-akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama-ulama yang fasik. Ha tu dah. Keteringnya hadis ni sedia mengenai rumati sekalian. Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir-akhir zaman ni akan ada dua gulungnya. Ada orang jahil yang rajin beribadat dan ada pula orang alim yang fasik. Sebenarnya syaitan telah berusaha sedapat-dapatnya, sedapat mungkinnya untuk menyesatkan manusia. Manusia oleh kerana itu ia menggunakan beberapa cara yang berlainan. Bagi si jahil, syaitan selalu menyuruh rajin buat ibadat. Syaitan suruh weh. Orang jahil tu rajin buat ibadat. Kerana ibadat orang jahil itu tidak apa ni? Tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Kerana bila ia mengaji, ia akan membaikkan ibadatnya. Ini setan. Tak sukte setan. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Lalu setan itu pun dia mari asukte pada orang jahil, so rajin buat amal. Lepas tu, tak sibuk rajin mengaji. Buat amal dengan kejahilan lagu tu lah. Kenapa? Kerana bila orang jahil satu mengaji, akan memperbaikikan ibadatnya. Dia baiki ibadat dia boleh. Ni. Begitu juga. Hal dengan si alim. Yang sudah banyak ilmunya, syaitan akan menyuruhnya malah buat ibadat. Allah Akbar. Minta ujah weh. Kita bakal berdoa. Deh. Dengan memukakan bermacam-macam alasan. Malah wei ibadat san itu alasan bermacam-macam alasan. Kano tu kano ni ada belako. Sehingga si alim itu meninggalkan keperdue. Akhir-akhirnya sehingga hak perdu pun tinggal juga. Maka dengan itulah ilmu yang ada di dalam dadanya

0: apabila mati seorang manusia, ning dale-dale sokonge hak Islam untuk nak wi pakak-pakak beranak. Sudah. Nak wi ada anak supaya jadi anak yang soleh akan memberi manfaat yang besar kepada kedua ibu bapa. Dengan dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Hak ni kita kena mengaji, kena belajar, kena tahu lorong-lorong jalan hak Islam sana itu ni cara hak nak ui boleh anak yang soleh seseorang ni malah mana rupa cara dia. Neh. Iaitu apabila mati seseorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Iaitu sedekah jariah. Ha, kita boleh manfaat lagi sedekah jariah sehingga sampai hari kiamat. Mana? Ha, tidak. Lepas tu kau lagi sosok lagi dah. Dan ilmu yang berguna. Orang yang ada ilmu mengajar demo. Kecik muda-muda lagu tu lah. Nasihat demo, ajar demo. Dan anak yang soleh yang selalu berdoa kepada dua ibu bapa. Ni anak yang soleh. Ha, baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, baca Yasin tiap-tiap lepas daripada semayang mengarib. Ni, buat sokmo. Ha, ataupun buat istiqamah tiap-tiap malam Jumaat. Ha, baca Yasin. Ha, ingat kau itu, buat arwah, buat gapuasan itu. Ha, ni kerja-kerja anak yang soleh. Selalu berdoa pada dua ibu bapa. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Mengikut kaji ye ke doktor eh. Bahawa memelihara dan mendidik anak hendaklah bermula daripada dalam perut ibu lagi. Ni cara ke doktor ye. Orang ni hukum syarak. Ni cara ke doktor ye. Doktor kata belah mana? Cara mendidik anak hendaklah bermula daripada dalam perut lagi. Dalam perut ibu lagi. Kenapa? Kerana kesuburan pemikiran. Anak nak cerdik tak cerdik saat itu, duduk di jaga ibunya. Semasa duduk dalam perut lagi. Duduk dalam kandungan lagi. Ha ni. Dia ada alasan berlaku. Sebab itu dia kena mengaji, kena tahu, kena belajar, kena dengar. Ha, tidak. Ah, kena kecek, kira, ha-ha. Tiap-tiap hal lah. Kalau kita tak tahu, tanya orang tahu. Malah mana weh nak jaga anak dalam perut ni. Nabi ada anak cerdik, nabi ada anak yang soleh. Ha. Ha. Lalu tu doktor pun beri nasihat kata, mulai anak sana itu nak weh sihat, nak weh fikirin molek sana itu, ya di dalam perut lagi. Seorang bayi bermula deh sejak daripada perut ibu. Dan apabila bayi itu dilahirkan ke alam dunia ni, apabila beranak tu mai kuat-kuat dah sana itu, ia sudah bersedia atau mampu ber berkomunikasi. Dengan makna jelasnya kata berhubung melalui apa cenderaannya. Seperti melalui setuhe. Jika ia mendapat perhatian yang baik. Kalau kita perhati, kita beranak mula-mula tubik sana itu, perhati kelakuan anak kita. Nah. Dan seimbang seperti memeluk anak. Mok tu ambil anak mari duk ponang sokmo, tok dada sokmo, dakak sokmo. Ha ni cara-cara apa ni nawi anak dia panggil mulai dengan satu hair dia panggil. Dengan perasa air. Kuam upun. Anak sana itu duk dengan mok-mok kena duk ponang, duk tok dada sokmo, kena kasih saya. Ni. Ataupun seperti memeluk anak ataupun memberi susu. Mana kata menyusu di dalam masa apa ni 30 minit selepas daripada beranak ataupun bayi berada bersama-sama dengan ibunya. Lepas beranak sana itu ambil anak mari pek selalu dah dada. Ha tidak. Wi anak tu perasaan mula-mula tu dengan kasih saya di dada ibu. Dalam peluk ke ibu. Dalam ponang ibu. Ha tidak. Lepas tu wi susu semasa 30 minit lepas pada beranak. Ni cara kedekturnya termasuk dengan hukum syarak. Tak royak tak tahu, tak ngaji tak belajar tak tahu. Ni cara-cara semua dia menok anak cerdik. Deh, anak perangai molek, anak berjuruh. Seakhirnya ialah anak yang soleh. Ha? Ni upacara nak belok anak menjadi anak yang soleh. Beranak pak sana itu ambil anak aluh we apa ni? We ibu dia sana menyusu dulu. Ha dah. Ni cara-cara dah. Lepas tu ataupun bayi berada bersama-sama dengan ibunya sepanjang hari, kesemuanya itu boleh membantu kesuburan. Boleh wi kesuburan, kesegaran. Ha, wi anak tani berasa apa ni? Berasa segarlah. Ha, ada orang duk peluk dia, ada wi apa ni? Dia sejuk wi dada ibu tani itu boleh panah opun dia panggil. Nah. Aci boleh ke? Kalau saat ni kata menyusu 30 minit. Acik boleh kat sehari hari tu hidup dengan ibu. Nak we berserah kasih saya ibu dengan anak. Ah bukan mudah-mudah juga weh. Tak boleh dia buat lolek-lolek main-main. Beranak sore ni lepas pun nak kucing gitu. Sabit tu anak dah jadi tak pakai kerja tu. Kerana belak air kita ni tak sapa. Deh. Ya, dia anak duduk dalam perut lagi dah kita kena belah. Ha, kena jaga. Ha, kena apa ni? Ha, kecek pe lorak pun, kecek pe gapo. Supaya dia asuh anak dalam perut dah. Sudah. Kenapa? Sewaktu anak menerima susu daripada dada ibu, akan berlaku hubungi ke apa ni? Kehormati dia. Antara bayi dan ibu baik melalui matanya. Rasa kecapai susu ibunya, bau ibunya, saudara apa ni, suara ibunya. Boleh banyak perkara semasa tu. Boleh dengar suara ibu dia, ha? Boleh tengok mata ibu dia, boleh banyak perkara daripada ibu dia. Dan persetuhan yang lembut daripada ibunya, yang mana ia sebagai asas yang penting di dalam pembesaran badan anak tu dan kesuburan pemikirannya. Juga bayi ataupun anak kecil tu akan mempunyai perasaan dan jiwa yang tenteram, dia panggil. Bahasa senih. Tu nak asuh tikuh laku dan sifat perangai mula dengan ibu kepada anak. Tengok boleh banyak perkara. Semasa dalam sehari tular tu. Ya 30 minit sana itu untuk menyusu. Lepas tu acik boleh gak nak hidup dengan mak tu sehari. Boleh beri susu, boleh apa, belah, boleh apa tu kan ni. Boleh setuh dengan ha, perasaan dengan ibu, dengan suara ibu dan berbagai-bagai. Deh. Ha, tidak. Supaya apa? Supaya dalam pembesaran badan anak dan kesuburan fikirannya juga bayi itu akan mempunyai perasaan dan jiwa yang tenteram. Nah ni nak wayak kata besarnya cara apa ni pentingnya cara nak bela anak mulai daripada duduk dalam kandungan ibu lagi tubik mari winyusu sendiri neh. Ha tu dah. Lepas tu kaji dia ke doktor juga. Neh menegaskan bahawa susu ibu mempunyai zat. Ada vitamin banyak. Zat makanan yang lengkap sempurna. Ha tu dah. Susu ibu ni yang bersih, yang subur, yang ada vitamin. Ha tu. Cukup sempurna. Dengan sebab itu, seorang anak yang minum susu daripada ibunya, badan akan lebih cepat subur. Derah besar. Derah tubuh. Dan pemikirannya daripada anak yang minum susu biasa dan memang selaras dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak doktor wayak san itu sejalan dengan apa ni? Ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Neh. Mana? Ya bermaksudnya dan ibu firman Allah Subhanahu Wa Taala ya bermaksudnya dan ibu-ibu itu mestilah menyusukan anak-anak mereka 2 tahun. Ni Quran suruh, Tuhan suruh menyusukan anak san itu 2 tahun. Cukup bagi mereka yang mau sempurnakan apa ni penyusuan. Jadi satu kewajipan juga. Dan Tuhan suruh jadi satu fardu, satu kewajipan juga. Bagi ibu untuk menyusui susukan anak san itu 2 tahun. Wi cukup 2 tahun. Tidak. Dari keterangan di atas sudah cukup untuk menjadi alasan kepada kita. Deh, bahawa di dalam usaha untuk melahirkan seorang anak yang subur itu dan baik, hendaklah ibunya menyusukannya dan masa menyusui terhadap seorang anak itu ialah 2 tahun. Pahlala ni cukup dak weh 2 tahun. Kadang-kadang sama sehari pun dak dah. Beranak sudah pakai dak. Neh. Lalu tu kena buat turut aturan ni lah. Tak, kerana aturan ni tak sunyi daripada Quran dan hadis. Dan doktor. Capur lagi sekali dengan doktor. Selarah. Dengan apa ni? Dengan kamsang Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan apa ni? Dengan hadis Nabi cukup kak. Nak wi anak sadi orang yang beriman dan beramal soleh dan jadi anak yang cukup lekat. Kena dapat didik yang mula beranak lagi dah. Dengan susu ibu. Susu ibu ni tak ada penyakit, tak ada apa. Susu yang bersih. Pas susu ibu, anak derah segar. Derah tubuh dia panggil. Ha, tidak. Lepas tu ceridik. Orang ni makan susu ibu ni cukup 2 tahun ni ceridik. Eh. Ha, tidak. Menyusukan masa penyusuannya terhadap seorang anak itu ialah 2 tahun. Berarti di dalam tempoh masa 2 tahun itu, ibu berpeluang untuk mendidik anaknya. Eh? Untuk mendidik anaknya dengan ikhlas. Dengan akhlak-akhlak yang mulia. Deh. Budi pekerti yang mulia. Yang tertinggi itulah yang dikatakan ibu sebagai guru pertama bagi seorang anak. Rumah tangga ataupun keluarga sebagai sekolah pertama bagi seorang anak. Telah jelas dah bahawa seibu dan ayahlah yang mewarnakan anaknya. Mewarna mana kata nak cotang anak nak jadi gapo. Iaitu dua ibu bapa lah. Dah. Ha, ni ayahlah yang mewarnakan anaknya mengikut warna yang disukai dan digemari sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bermaksudnya tiap-tiap orang anak yang baru lahir, baru beranak tu adalah putih, bersih. Maka dua ibu bapa lah yang menjadi anaknya, nak jadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Duduk di atas kita. Kita nak jadi Islam kah? Ataupun jadi Yahudi kah? Ataupun Nasrani? Ataupun Majusi dan lain-lain lagi? Sudah datang dua ibu bapa. Sampai itu kita perhati tengok, ada kala sana berjaya bagi dua ibu bapa. Ayah mak pun biasa duduk tengok TV Malaysia sana itu. Ibu dia, anak-anak semua dia hafal Quran semua. Pandai berlaku. Duduk di ibu. Sebab itu penting. Orang kita ni nak keluarga, nak berumah tangga saat itu, kena cari ibu yang beragama. Yang ada ilmu agama, boleh asuh anak. Nak jadi anak yang soleh. Anak yang memberi manfaat kepada dua ibu bapa. Selalu berdoa kepada dua ibu bapa. Selalu memberi peluangnya kepada dua ibu bapa. Masa ibu bapa tua, tak ada kerja, lalu tu anak lah belah. Deh. Dan lain-lain lagi. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Setelah kita mengetahui, hak ni kita banyak kita tahu dah deh. Tahu belakang dah. Kata ibu bapa sebagai guru pertama dan sekolah pertama ialah rumah tangga. Untuk nak asuh manusia yang melahirkan daripada mula-mula sangat siapa nak pergi kepada sekolah-sekolah, hatta kepada sekolah masing-masing. Sekolah pertama ialah di rumah. Dua ibu bapa sebagai guru yang pertama. Nak asuh anak menjadi orang molek kan, nak menjadi orang tak molek, duduk dua ibu bapa. Dah. Lepas tu, kita tahu dah tentang perkara tersebut, maka marilah kita sama-sama berusaha memberi perhatian yang sepatutnya terhadap anak yang baru beranak, baru lahir, dengan memberi didikan yang baik. Sejak daripada kandungan ibu dan memberi susu ibu sendiri. Kerana penyusuan ibunya sendiri akan memberi kesan yang besar terhadap kesuburan badan dan pemikiran juga, kebaikan akhlak dan lain-lain lagi. InsyaAllah akan lahirlah seorang anak yang soleh. Deh. Ha. Lahirkan anak yang soleh yang akan berguna kepada agama. Dan sanggup berdoa kepada kedua ibu bapa. Tidak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksudnya, dan kami memberi wasiat kepada manusia. Kami wasiat kepada manusia semua, hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusunya di dalam 2 tahun bersyukurlah kepada ku dan kepada kedua ibu bapa. Ha, jadah. Tuhai suruh ingat ke Tuhai dan ingat kepada dua ibu bapa. Hanya kepadakulah kamu kembali. Semua gala-gala ni kena klik kepada Allah SWT belaka. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Sebagai kita nak buat kesipulah. Deh. Di pagi limu-limu ni, susu ibu dan kesuburan anaknya. Anak tubuh sehat, fikiran waras, fikiran cerdik. Dan sebagai satu upacara, nawi lorong kepada anak menjadi anak yang soleh, anak yang berguna kepada dua ibu bapa dan berguna sisi masyarakat ramah. Kalulah semua pakat amal lagu ni, insyaAllah tempat kita tak ada orang yang tak molek. Ada orang yang molek belakang. Tak ada curi menyamung, tak ada bergocoh, berkatok. Tak ada tipu menipu, tak ada asak deki mungku. Apabila kita asuh di dalam kandungi lagi dah. Nanti dah. Lepas tu dengan cara nikah kahwin. Dah. Pak Yohmat pun nak kahwin juga. Nanti lepas pada ni, nak, lepas pada tu nak kecek apa ni. Ha-ha, nikah kahwin. Besar tahu mana cara nikah kahwin, syarat belah mana. Ha? Nak cerai laki bini, jatuh tolak, tak jatuh tolak. Ada bermacam-macam. Banyak lagi dia tak tahu. Kadang-kadang, ha? Silap dah. Kadang-kadang, pecek dah, jatuh dah laki bini. Dia kata tak jatuh. Ha, tu dah. Lalu tu, orang panggil kata, kita tak tahu, jangan berhukum sendiri. Kita pergi tanya orang tahu. Orang tahu sungguh, orang alim sungguh. Kena pergi tanya, kalau lagu ni, lagu ni, kalau lagu ni, lagu ni. Ha, silap kata eh belah mana, nak boleh jatuh, lucuk laki bini. Bukan hak tolak cerah saja tak. Ha, cara jatuh laki bini tu banyak upacara. Deh, ha, kita kena mengaji waktu tu. Hari ni kita nak mengaji kata, ha, nak buat belah mana. Nawi anak saat itu jadi anak akar anak tubuh yang sehat. Lepas tu subuh. Panggil dia kata, derah besar, bertubuh anak, tak ada penyakit. Ha, tidak. Bawa besar panjang maidah, duduk dalam asuhan molek saat itu, jadilah anak yang soleh. Anak yang selalu ingat kepada Allah SWT dan ingat budi pekerti dua ibu bapa. Dan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang baik. Deh. Ha. Ha jenengah habis dah apa. Galik. Patut orang hok mandu sana itu usahalah. Kalau nak ke anak malah mana, balik orang balik isteri pun sepatu juga. Kadang-kadang kita kena gerbeh diri. Kadang-kadang kalau kita nak duduk lagi dengan tak boleh anak dah. Ha, kita kena izin. Bagi suami kita tu boleh. Nama kata ayah mak sokong. Jalai dia lagu tu. Ha, cari ibu lain. Ibu boleh anak. Kadang-kadang anak sungguh kata ibu lain. Tapi kita pun boleh tupai juga. Kalau kita belum molek apa, orang molek apa tu kok ni. Kalau duduk pakat teh yang molek. Kita jangan duduk apa ni, gi ikut fikiran tak molek. Manusia kita ni kalau kita fikir gi atas jalan molek semua, jalan mengikut hukum syarak, selamat. Ni dak ambil nafsu mai duduk depan. Oh, kalau mungkin bini lain aku kan pakai cheat side. Dak lagu tu, jangan fikir lagu tu. Kita lebih-lebih molek lagi.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawatha wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
2: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Begitulah sedemikian yang dimonati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mailah kita sambung lagi pula dengan tapa buku ni pagi insyaAllah. Dengan...kita muzakarah ataupun kita pakak-pakak memikir. Nah, semua saniti ilmu sanitu, satu kewajipan besar bagi kita kena mengaji, kena belajar, lepas tu kena wa'ama. Dalam wa'ama sanitu kena ukam masalah. Ini hak besar. Hak besar-besar dalam hidup pahaya kita. Utama sekali kena mengaji, kena belajar ilmu agama.Dan ilmu lain-lain lagi yang berkait dengan agama. Semua tu yang berkait dengan hukum syarak berlaku lah. Wajib, sunat, makruh, haruf, haram. Lepas lain daripada tu, apa ni, ada orang panggil kata adit, pacuban, anakut. Barangnya telah lepas medah. Lepas tu barang sekarang, lepas tu barang lagi ke datang.Dia hidup kita orang yang ada fikrah, ada fikiran sana itu, dia kena duduk meeting sokmo. Ingat, meeting-meeting ni mana kata ingat. Ingat nak buat gapo dalam hari jaya kita lepas dah tu belah mana. Dan apa ni, hak, apa ni, hak lala ni setara mana. Lepas tu lagi gratis kita nak buat belah mana pulak.Mana kata Allah ni kita ada buat gapo. Telah lepas meridah kita sudah buat gapo dah. Lepas balah mana weh. Buat dah. Lepas tu sekarang Allah ni balah no tengah duk buat Allah ni. Lepas tu kena cadar kata. Kalau duk jadi lagu ni. Mana kata ke depan ni kau susah. Lepas nak ukar balah mana. Ukar cari jalan. Nak weh depan saat ni tu jadi senang pada hari ni. Jadi, kalau mengikut atau pedoman hidup kita saat itu, ia kata, kalau hari ini itu sama tu orang rugi. Kalau hari ini itu, dapat kejayaan lebih pada kemarin, orang ini dapat rahmat, dapat nikmat daripada Allah SWT. Kalau hari ini itu, dengan kemarin itu lepas dah itu,kau teruk, macam kata. Kau munuh lah, kau teruk. Kalau jual, macam kata, jual laku. Telah lepas medah. Lepas tu, mari hari ni, jual kuih laku. Jadi, bermakna kata, orang ni kena laknat oleh Allah SWT. Lepas tu, cari jalan ukar. Begitu je, hari-hari je, orang kita saat ni tu, tak lain tak bukan.Tak tahulah ayah mak duk lagu ni. Kadang-kadang berasa masai, berasa pedih, berasa masing, berasa pahit. Kadang-kadang manis-manis teh. Gitulah kita rasa-rasa air dunia sana itu. Ada pahit manis, pedah masai. Tepuh belakang cukup sebagai iktibar bagi kita. Untuk kita nak ukar masalah. Nak cari duk pertengah air, nak cari balas mana. Ha ni kita kecep mudah-mudah lagu tu.Deh. Lepas tu, Alhamdulillah, deh, kita boleh muzakarah setiap-tiap pagi saat itu. Masa lega, dada-dada. Kita dengar ayah mak duk mengepek sana jadi penawar bagi hati. Oh, tak penawar belah mana ayah mak ni. Ya, dia mula beranak mari buah besar panjang tahu kata ingat semari saat itu. Ha? Jadi kena usaha sendiri. Ayah bono pun belah. Kodah sekat pun ni makan nasi gitu mah. Ya, lepas tu kita nak cari apa ni, panglama cari apa, usaha sendiri. Maka upah masuk kereta yang dia halus. Ha, di kereta podi banyak di rumah jomak di jambu tu. Semasa tu kereta nak kereta apa dan itu. Ha, kita cong taruh. Aku air, mula-mula aku air. Ha, tu dah. Deh, mula-mula aku air, lama-lama basuh. Mula-mula basuh-basuh koda-koda. Akhir-akhir kau masuk, kau basuh, kau basuh. Jadi orang basuh. Cari duit alalu. Ya. Tak ada kaya juga, weh. Cari duit alalu pun. Tapi semua sana itu, kalau kita kena ada akal fikir, fikir semua. Kau-kau pasal lagi semua. Ya. Ha, lepas tu, tu nak kadang-kadang, kalau katuk tu, nak pergi. Apa ayo apa apa jagung. Ha. Mana kata jagung tu lah jagung gaungan sakan ni saya tu. Ha tu. Dia panggil jagung apa ni? Ha. Jagung goreng. Goreng. Ha. Kata goreng pun goreng ada. Kocok-kocok dalam tu. Yang menepuh pa penuh tu gaung dengan air sakan. Ha. Kena kereta. Jadi belakang. So, akhir jadi jam. Oh, nak cari duit untuk nak mengaji hubung. Ha, tu dah. Hal ni, ayah mak, ayah, ayah mak. Eh. Lepas tu demo, boleh jadi lebih pada ayah mak lagi. Susah. Boleh jadi senar pada ayah mak lagi. Senar. Ha, tu dah. Begitulah. Cumanya, kita pakat muzakarah tukar fikir. Ha, tu dah. Boleh ukar masalah, tiap-tiap masalah sana itu. Tak lain tak bukan, kena pakat-pakat nasihat. Deh, pakat-pakat kecek. Kecek di atas jalan, molek. Lepas tu kena sambung lagi sikit lagi, kena dengan mengupak adalah satu penyakit masyarakat. Manusia adalah tabiatnya suka hidup secara buat masyarakat. Ia perlu kepada pergaulan di antara satu sama lain. Tidak suka hidup seorangnya dan berasingnya. Ha, tidak. Tak sedap duduk seorang. Eh. Yang kena duduk ada saing, ada ha? Ada kumpulan, ada masyarakat, ada apa. Boleh kecek, berkira. Dah. Lalu tu, sebagaimana seorang manusia berhajat kepada kesihatan, manusia ni nak tubuh sehat. Maka masyarakat juga perlu kepada kesihatan untuk menjaga masyarakat supaya tidak ditimpa apa ni penyakit. Maka Islam mengajar supaya umatnya menjauhkan diri daripada satu penyakit yang sangat-sangat berbahaya, iaitu penyakit mengupak. Ha, itu dah. Penyakit mengupak. Ia adalah satu sifat yang tercelah dan dihina oleh penduduknya. Ha, ini penyakit mengupak. Dah. Ha. Duk royak ni, ada mahu tahu belakang dah. Tapi nak royak cara tertik dia. Deh. Lepas tu kita nak ukar belah mana penyakit ni. Ha, kita pakat-pakat perah fikir. Cari jalan. Musyarakat di dalam hal itu pun ia masih berlaku. Dan tetap ada di kalangan orang ramah. Dan sifat ini juga boleh mana menimbulkan pertikaian. Ha, tu dah. Dan perbalahan. Bertekan balah. sesama apa ni, manusia, masyarakat tidak akan aman seumpamanya deh, ada tak akan aman santosa apabila ada di dalam sebuah masyarakat itu penyakit yang tertular ini, iaitu penyakit ngupak. Apakah yang dimaksud dengan mengupak itu? Kami yang mengupak ialah menyebut dan menceritakan kaipah deh orang lain dengan suatu yang dibecinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa ni, menjelaskan makna mengupak itu di dalam sebenarnya. Deh. Atadru nama al-ribah. Qalu Allah wa rasuluh a'lam qala zikruka akhaka bima yukrah. Qila afra'aita in kana fi akhihi akhi ma akul. Qala in kana fihi ma takun faqad irtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahtah. Rawi Muslim. Maksudnya dengan panjang lebar ni sedap pengajar rumah ti sekalih. Tahukah kamu apakah ribah itu? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda iaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibecinya. Kita sebut-sebut tegapo sanya untuk saudara kita sanya haya tak kena yang dibecinya oleh saudaranya. Ditanyakan bagaimana hanya jika apa yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku. Beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu, maka engkau telah mengumpatnya. Dan jika ia tidak terdapat pada saudaramu, dan jika ia tidak terdapat padanya, maka apa ni, engkau telah berdusta atasnya. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Hajarat ayat 12. Maksudnya, dan janganlah sebahagian kamu mengupak sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakaikan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa keji kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi maksud deh, maksud ayat ni, janganlah sebahagian kamu mengupak sebahagian yang lain. Kita tak sibuk cerita mengupak pada yang lain. Mana kata kalau dia tahu dia tak kena. Itu apa rupanya mengupak. Ha, kalau dia tahu dia tak ada apa-apa, tak ada apa. Ha, kalau tahu dia tak kena, ha, jatuh dalam sifat mengumpaklah kita. Apabila lagu tu, maka tentulah kamu merasa keji kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Jadi mana kata Allah wi amare kepada puak-puak kita semua san itu minta taubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Eh. Kata Allah yang Maha menerima taubat. Tu hidup nanti nak terima taubat tu seorang yang ada kesilapan san ni. Neh. Ha, kita pakak-pakaklah sekali dengan ayah mak Melaka. Neh. Moga begitulah kalau berkecek. Ada kalau silap apa kau tu kau ni. Ha, kena minta maaf. Sadar-kadar sepon dengan kita duduk berkecek. Kut gerai, kut mana berkecek, pergi berkecek mari. Ha. Lepas tu, ah, nak kelek dah weh. Maaf-maaf. Tak weh. Sama-sama lah. Dia kata. Ha, tu dia. Habis cuci situ. Ha. Begitulah. Apa ni, amalek-amalek orang-orang dulu. Dan orang-orang lo ni pun sepatu juga. Tapi lo ni dia gitu dah. Ada telefon tangis. So, sorry tak ada dah nak maaf. Ada duk kena apa ni telefon tangis. Kecek boleh. Ha? Kena telefon tangis boleh. Lalu tu kita nak kecek kira, kecek kira. Telefon tak dulu. Kalau nak main telefon, haman tak usah duk kecek kira apa. Senih pula. Dia belah bagi we kena we sedap mengajar rumah ti sekali. Deh. Jangan tak sukses satu-satu perkara san itu buat jadi kemusnahan kepada apa ni diri kita dan masyarakat kita. Dari telefon pun satu juga. Jangan duk bubuh perkara-perkara ikut say. Dan ni mudah. Deh. Mudah mana? Mudah. Nak apa ni, nak bunuh orang dalam telefon tangan pun boleh, boleh berlaku. Nak ngenak, nak buat apa, deki kena ataupun nak bunuh nama seseorang, boleh berlaku. Boleh pun tengok, haa, gini. Jadi tahu habis. Seluruh dunia ni tahu habis. Teruk lagi, nyamai dulu sekadar ke depan tepi tu ya. Lalu tu patut beringat deh, kita patut beringat lah. Kerana benda ni berdosa besar. Ada dah. Deh. Lalulah Allah berubah pada kita. Untuk apa? Untuk nak taubat setiap masa. Ha, tu dah. Lepas tu taubat pula, taubat nasuha. Kena buat, we boleh, we sekali dengan ayah mak ni. Ayah mak pun, hon gitulah, dia berkeceknya ada salah silap. Ha. Nak molek minta maaf selalu. Kalau silap maaf selalu dah. Tak usah takut ni. Kerana nu. Di akhirat nanti sana ada duduk alam baci. Ha, kita sapu tu baik lah. Tak usah tu. Kita duduk mengaji. Dalam buk kita ada apa ni. Ada gabuh ada apa ni. Ha, dia dah. Ha, kalau silap boleh gabuh. Where tu baik aku sana tu. Demikian tu juga. Cara ham ngupak pun. Kalau kita silap apa tu kau ni deh. Minta maaf, minta ampun Allah Subhanahu Taala dan minta maaf, minta ampun dengan tu ehok sendiri. Kita dengan minta dengan Allah. Deh. Nak minta dengan Allah dulu kan, minta maaf demo dulu ikut demo tu deh. Tapi syarat kena maaf. Ha, tu dah. Kalau tu tak ada, minta dengan Allah Subhanahu Taala minta ampunkan dengan Allah. Mudah-mudahan dia ampunkan dosa-dosa kita dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja sekalipun. Begitulah. Bererti kata mengupak ialah menyembuhkan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang Muslim sedangkan ia tidak suka sama ada hal disebutkan itu

semua saat itu dia jala tu. Mana kata ni rupa mengupak. Di antara cara termasuk di dalam arti mengupak ada banyak dan bermacam-macam, di antaranya dengan cara membuka ataupun menceritakan kaipai ataupun menuduh suatu tikah laku mereka itu ataupun kelakuannya yang tidak disukainya. Mana ghibah ni ataupun mengupak itu di dalam pandangan Islam adalah suatu perkara yang keji dan kotor, iaitu cemah, wajib bagi orang yang hadir dalam majlis itu yang sedang mengupakkan orang lain melarang dan menegahnya supaya membela saudaranya yang kena mengupak itu. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana man radda an 'ardi akhihi raddallahu an wajhihin nar yaum al-qiyamah. Riwayat Ahmad. Maksud hadis ni, bagi siapa mempertahankan kemuliaan ataupun kehormatan saudaranya, nescaya pada hari kiamat Allah akan menolak dan menghidarkan api neraka dari wajahnya. Daripada wajahnya itu, daripada mukanya. Tak tepuh dengan api neraka. Orang ni, orang give nasihat deh, iaitu bagi siapa mempertahankan kemuliaan ataupun kehormatan saudaranya. Jadi gi, kalau dia duk mengupak ni, kita gi menahankan, gi sekat, gi mengupak. Kata bukan lagu tu, bukan supaya dia mau kata tu, dia ni molek, baik. Ha, ni bukan masalah lagu tu. Nascaya pada hari kiamat Allah akan menolak, menghidarkan api neraka dari wajahnya ataupun daripada mukanya. Dan lagi pula, janganlah suka membicara ghibah dan celak saudaramu di belakangnya. Inilah penyakit masyarakat yang paling hebat pada hari ini, iaitu mengupak di dalam masyarakat sudah menjadi kebiasaan. Islam larang perbuatan itu walaupun orang yang dibicarakan itu memang bersalah. Kalau dia salah sekalipun tak boleh pecah. Tak boleh royak kaipet. Umi dia mengupak tu ialah royak kaipet orang lain kepada orang ramah. Kalau dia tahu, dia tak suka lah. Dia beci lah. Dia tak suka dia kata lagu tu. Walau molek tak molek, tak ada kira. Tidak. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Sebab apa? Sebab tidak ada manusia yang suci daripada salah. Bersilap salah saat itu ialah sifat manusia tak sunyi daripada salah dan silap. Nah, lalu tu jangan gaduh. Cerita jangan gaduh. Kata apa? Boleh jadi kesalahan yang dilakukannya itu tersalah dengan tidak sengaja. Salah dia dengan tak ada silap ya. Tak ada sengaja kali. Dan boleh jadi dia telah taubat dah. Kena dia buat sana itu, boleh jadi dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah taubat dah.

0: Pagi hak kita nak cicau ke kawasan itu. Lalu tu kita nak kecek gapo ni. Dah dalam masyarakat kena bina membina, beki membeki dan selalu pakat-pakat jaga. Benda-benda hak tak molek sana itu kita pakat jaga. Pakat royak, pakat ukar masalah weh. Ha, we lepas daripada muka kita, lepas daripada api neraka. Demikianlah Islam menjaga deh. Deh. Menjaga umatnya daripada melakukan perkara yang buruk yang lebih melahirkan kekeruhan di dalam sebuah masyarakat. Deh. Sebenarnya kejadian apa ni itulah yang di nama inya mengupak. Itulah yang dilarang kerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya yang disiarkan itu cerita bohong. Tentu sahaja menjadi fitnah kepada orang lain. Itu dia. Ini satu upacara sedap mengayu di mati sekadar. Deh. Lepas tu acuh kita suluh tengoklah. Di dalam diri kita hari-hari je. Dan dalam masyarakat kita. Ada kedok penyakit ni. Nak molek kita pakat-pakat. Weh hukam penyakit ni jangan weh ada. Kalau nak kecep-kecep perkara yang nak molek. Haa. Sebagai contoh teladan yang molek bagi orang lain. Neh. Ha, supaya apa? Supaya kita boleh ambil iktibar dan boleh buat contoh teladan untuk nak ukar masalah bak ngupak ni. Dia penyakit ni dia berdosa besar. Jadi maknanya, jadi kamnik yang mengupak sini rakyat dah. Ialah kata yang mana kita kecek gi hari itu tuai hok kalau dengar ya beci. Ha. Dia berasa hati. Kecek menodoh berasa hati lah. Ya. Kalau dia berasa hati, kita berdosa. Kita royak perangai demo ni pada demo tu. Hok dia tak kena. Tak ada kira hak molek, tak ada kira hak tak molek. Hmm. Kalau dia tak kena, lalu tu selalulah obat dia kena minta ampun dan maaf dengan tu hak dan minta ampun dengan Allah SWT. Ha, tu dia. Boleh jadi kata setengah-setengah tidak sengaja. Boleh jadi dia tak buat. Kita pergi rakyat jadi bahan pula situ. Kena dua katong. Dua dosa. Lalu tu hari ni marilah kita sama-sama pakat mikir deh. Lepas tu di pagi lima-lima ni kita minta lah pagi yang mulia, pagi yang berkah. Kita pakat berdoa dengan Allah SWT deh. Wa amal berzikir wa cukup wa jadi istiqamah. Hak mana pak zikir tu yang kasih. Iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. InsyaAllah we hidup ni di dalam hati tak ada apa lah. Kita orang awet, orang tamada ni lagu ni lah. Tapi tamada bukan tamada bukan tamada. Kok mana ha. Jadi mana kata hak ni kita buat istiqamah. We hidup sama dalam hati. Baluai subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak ada kira nak dua kejar mana, belah mana, nak pergi ke mana. Nih. Pas zikir ni boleh zikir setiap masa. Zikir dengan cara zahir dan zikir dalam hati. Nih. We hidup. We hati kita ni hidup dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu sedang mengajar mati sekedar. Neh. ni kita duk kecek ha buku mengupak adalah satu penyakit masyarakat. Ya di mana-mana masa mari dah. Dah. Patut selain daripada tu sidang mengajar mati sekali. Kita pun nak kahwin sikit berkenaan dengan cara mendidikkan anak. Cara belak anak apa tu ni. Semua sana itu ada ilmu-ilmu untuk kita nak belak anak belah mana nak wujud anak yang soleh ataupun solehah. Anak yang berimej, anak yang duduk di dalam jadi anak soleh. Jate tino solehah. Nak hidup dengan rupa tu nak belah mana tu masing-masing pakat fikir dah deh. Pakat usaha. Ha tu dah. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita kena pakat-pakat. Utama sekali dengan seorang diri deh kita usaha. Ha patu dalam masyarakat. Kita nak buat kumpulan gapo buatlah untuk nak jaga anak-anak muda kita, anak cucu kita. We duduk di dalam re hak al-Islam. Hak re dalam agama kita, kita nak buatlah mana. Dia kau sari, kau tarok. Kau sari, kau tarok. Kerana kita duduk buat ralik. Tak tutup tegur. Tak berani nak kata. Kalau anak buat salah pun tak berani nak kata. Lala ni. Ha, tu dia. Jaga lah. Adik-adik kita kalau duduk dengar ruang yang mak di pagi lima-lima ni. Deh. Rujak kepada ibu dan ayah duduk dengar ruang yang mak hari ni. Tolonglah. Sapalah. Ajarlah anak sana itu. Sifat diraka belah mana. Sebut di dalam Quran dah cerak-cerak. Satu patah sekarang ya. Deh. Kata uf saja tu dosa dah. Uf ni dosa dah. Tak ada pihak ajar. Dia kena ajar ya Allah lu. Tak boleh lah. Kalau ibu bapa suruh gapon kata pun tak boleh. Lagi gapon kata pun tak boleh. Ni. Kalau Tuhan ajar, Tuhan lagi. Tak sebut diraku pada dua ibu bapa. Dengan perkataannya uf. Tu jadi satu kata A yang dako pada ibu bapa. Jadi kalau suluh tengok kata kecil hati ya, ibu bapa keduh hati sikit. Ni hukum tu hai bukan hukum hak Malaysia. Hukum tu hai. Deh. Lalu tu tu hari ni kita pakat we hidup we. Deh, pagi lima-lima ni. Demo pun duk tadah, duk dengar ayah mak. Ayah mak pun duk ngepek we demo dengar. Nak we jadi munafa'at san itu kita pakat hidupkan. Menghidupkan kata eh asuh anak san itu. Deh. Jangan kata tak baik. Jatuh le sifat diraka pada dua ibu bapa. Walau takul lahum ufin dengan dua ibu bapa. Jangan kata kepada dua ibu bapa sana uf. Wala tanharhuma, dan jangan menetekan larai kok tu larai kok ni ha tu pada dua ibu bapa. Wa kulluma qawlan karima, dan kecep kiralah dengan dua ibu bapa ni dengan perkataan-perkataan yang mulia. Deh we hidup ni minta maaf we kepada dua ibu bapa. Kita dulu kita jadi anak demo. Lo ni kita jadi ibu bapa demo. Ha, jadi tok demo dah. Tengah-tengah tu. Ha, dulu kita jadi anak demo. Ingat aja kita buat balah mana wey. Ada orang molek pakar lah. Eh? Ayah mak ingat kata dengan dua ibu bapa dan tak ada berasa kata ini tak ada berasa bunyi mana. Habis-habis tak ada duduk dia. Duduk dia sudah. Ha, tu dah. Lalu tu saya dah menghormati saya kira. Dengan keberkatan saat ini dua ibu bapa ni penting sekali. Lebih-lebih Ibu. Hak Nabi suruh itu sangatnya ialah ibu. Kerana ibu saat itu, Allahu Akbar. Kalau bila-bila ngek, oh letihnya. Mana mengandung lagi berapa bulan situ. Duk bawa perut, kita duk lep perut. Nak pergi ke mana pergi sekali. Apa bulan nak boleh keluar, nak boleh beranak mari. Tengah-tengah tu 9 bulan, baru beranak. Beranak sudah dah tadi tu. Pakak belah. Ayah dan bono pakak belah. Kadang-kadang mok letih tadi tu. Ayah dia bila bangun tengah malam. Belajar saling, kain lapeng lah. Pakak belah. Itu dah. Kasih saya ibu bapa tu jadi penuh-penuh kepada anak. Itu dah. Pak kita anak kita nak balas budi ke apa pada dua ibu bapa. Jaga jangan deraka kepada dua ibu bapa. Dan kecek pe pun dengan perkataan yang mulia dengan hormat kedua ibu bapa. Hak ni alhamdulillah terlebih comel. Neh. Selain daripada tu acu-acu kita suluh tengok neh. Kano pun kano hak yang mak oyak san itu ham ngupak. Itu dah. Jadi ham ngupak sani kata ini kata yang cemah. Gitulah. Kadu tebak manusia sani suka hidup duduk dalam masyarakat ramah. Dalam masyarakat ramah ni kita kecek kira gapo sani tu ibu-ibu molek. Neh. Tak ada kata demo, tak ada kata Ayah Mak. Ayah Mak pun beringat dengan kata walau kelolo, walau apa-apa, kelolo jangan we jadi, terkeduh hati saya panggil. Jangan we melapau we banyak sangat. Kita kecep ke kawasan itu, we bobo molek. Bobo tepuh. Kalau tak tepuh langsung, molek juga. Kecep, amliyo. Pas nak pang pun tak boleh. Ya pang pun tak jadi juga. Saya panggil melapau wihak. Kecek sebenarnya. Kalau molek, molek. Tak molek, tak molek. Kita pakar-pakar baik. Ini cara-cara hidup. Nak jadi selamat dunia dan akhirat. Selain daripada itu. Deh. Kepentingan pendidik care ni. Ya penting dia. Iaitu terbiah ataupun didik care. Merupakan perkara yang terpenting di dalam kehidupan manusia tiap-tiap ibu bapa dan pendidik hendaklah mengetahui perkara-perkara kita kena tahu juga orang nak perak anak ataupun orang apa ni nak perak budak perak pakai upah mengasuh ke belah mana ataupun ke mana tadi tu deh kena tahu cara dia hak ehwal yang berhubung dengan ilmu-ilmu pendidikan. Tak tahu ngaji, Ayah Mak tak ngaji ni. Cuma tahu kata, budak je perangai dia. Dia lapar je, teriak je nak mengatu je. Teriak ni je nak teriak, kena tahu perangai dulu. Semua saat itu, dah kena mengaji. Kena tahu. Nak widak saya teriak, nak walah mana. Kena kira. Dah. Ada satu contoh teladan saat itu, anak haluh, dah. Kepada apa ni peminat-peminat kita baru berumah tangga baru nak mula beranak yang pertama boleh dengar lebih kurang. Dia syaratnya anaknya kena makan lebih kenyai anak alu baru dia tak teriak malas dia yang makan kenyai sudah sana itu zaman dulu tu dia mau comor minyak ingu nah comor minyak ingu di pusat tak sebi kembung perut. Ha, dia ya, kembur perut pun dia teriak. Makan kenyai berdoa pun dia teriak. Lalu tu dia makan kenyai, dia jendera-jendera. Itu dah. Lepas tu cara kain saling kain lapang. Tak ada payah lah ni. Siapa-siapa pecik-pecik air tu. Duk makan susu ibu tak ada. Jadi pun najis. dia kena tahu upacara dia. Ni dok ni tengah malam buta bangun mai basuh berjerit kio-kio. Dia sebenarnya petak-petak-petak-petak itu ya. Ha, itu dah. Ha, ni cara-cara kena tahu hukum fiqh, kena tahu, kena mengaji banyak cara. Hak mana najis mandih. Deh. Mazih najis mukhaffafah, najis mughallazah. Kena mengaji. Ha, itu dah. Ni kepentingan pendidikan kepada puak-puak kita saat itu. Deh. Iaitu hal ehwan yang berhubung dengan ilmu pendidikan. Seorang bapak yang berjaya ialah mereka pandai mengajar dan membentuk anaknya menjadi Muslim yang syamil dan sempurna. Menjadi orang Islam yang sempurna. Nak alam mana? Sudah. Kedua-duanya merupakan guru yang pertama iaitu dua ibu bapa. Sebagai guru yang pertama, dia ayat sama dah, kena ulang kaji sama. Ya kadang-kadang boleh kau ni terlupa ni, boleh kau ni terlupa ni. Tapi tu kena duduk kecek sama. Tiap-tiap ilmu kena mari duduk kecek, berkahwin sama. Pakat-pakat pergi. Ha, tu dah. Kecek lah. Kecek dengan ikhlas hati. Lepas tu pakat-pakat ukan masalah. Pakat-pakat winai sehat. Siapa ada doa mulak-mulak pakat ajar pakat apa tu kot ni untuk ukam masalah. Sebab mana Yohmat dia ya ada ayat hilai serabut sana itu ialah kau Imam Bilqisti zalikumullah fa'anna tu'fakun. Baca tiga kali syuk dalam air kita sendiri serabut. Nah, kita sendiri ataupun dalam keluarga kita anak bini kita serabut. Ataupun saudara kita anak boleh buat. Deh. Ayah mak tak saya ilmu. Ha, kerana ilmu Allah Subhanahu Taala lalu kita terpakat-pakat bagi untuk nak ukam masalah. Ada dia banyak dan dia mai serabut-serabut tidur tak juga. Ha sudah. Insya-Allah baca doa ni siut dalam air tiga kali. Makan. Lepas tu sapu di mata. InsyaAllah. Hilai serabut. Deh. Tidur je nera. Lepas tu. Nawi. Hilai serabut lah. Mudah-mudah gitulah. Dan lagi pula. Islam sangat-sangat mengambil berat. Deh. Gapo. Tentang pendidik ke anak. Digalakkan bagi lelaki supaya memilih isteri yang solehah. Ha, tu dah. Dia mula apa ni nak menikah kahwin lagi dah. Kena pilih-milih. Ha, balik jatuh kena pilih isteri yang solehah. Kerana ia sebagai penolong di dalam mendidikkan anak. Dan apabila dikurniakan kepadanya anak, maka disunatkan azan di sebelah telinga kanan. Azan tu best sebelah telinga kanan. Dan iqamah sebelah telinga kiri. Ha. Banyak dia mahu tak tahu, banyak dia mahu tahu dah. Ha. Lepas tu bakat-bakat beramal bersama. Deh. Supaya anak dapat mendengar dengan nama Allah sebelum daripada perkara-perkara yang lain. Dan juga digalakkan kepada ibu bapanya supaya menamakan anaknya dengan nama-nama yang baik. Dan pula berkhotbah. Berakikah dan sebagainya. Ha, begitulah sedang mengajar mati sekadar. Jadi bermulak dengan wala, bermulak dengan masa saat itu. Marilah kita sama-sama pakak-pakak. Deh, bekikan masyarakat kita menjadi masyarakat aman damai. Dan masyarakat yang apa ni, jadi masyarakat santisuk. Deh. Hmm. Ha, begitulah. Lepas tu insyaAllah kita berjumpa pula. Ha, hari ini sekadar sekat ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: الله tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

0: Muhammad.
1: Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Kada.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

0: Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.
1: Fakaifa

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.